0: Aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan. Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondisi

0: inklusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah apa namanya pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki.
12: dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
11: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
12: Tadi Yidharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
11: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurut

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai Tafsir Al-Quran dalam Bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang Tafsir Al-Quran golongan 30 Juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini, saya Christine dan juga operator studio Aventino. Dan untuk terus temani Anda, kembali kami mengupdate informasi cuaca. Dan terkait dengan hal ini, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Eltari Kupang, ada Fitro. Selamat pagi Fitro.
2: Cuaca BMKG.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami mencoba kembali ya untuk menghubungi prakirawan BMKG Eltari Kupang ya untuk pagi hari ini. Dan juga kami sapa Anda yang pagi hari ini ya sudah melaksanakan aktivitas pagi ya, tetap terus semangat bagi Anda yang belum menikmati sarapan pagi ya, masih ada waktu ya untuk menikmatinya sebelum Anda kembali melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Dan juga sejumlah informasi penting akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, di mana salah satunya pendengar informasi terkait dengan kementerian ya yang baik. Pendengar, kami sudah terhubung kembali ya bersama prakirawan BMKG Eltari Kupang ya, ada Fitro yang pagi hari ini akan menyampaikan informasi terkait dengan cuaca. Fitro, selamat pagi. Baik, pendengar RRI, ya ini mungkin karena sedikit mengalami gangguan sinyal ya pendengar. Dan kami juga akan memperbarui sejumlah informasi untuk Anda pagi hari ini pendengar RRI dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan terkait dengan puluhan penerbangan yang terkendala ya, ditunda pendengar RRI, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda karena asap pendengar. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak, Cilik Riwut, Palangkara, dan H. Hasan. Sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudistiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Untuk diketahui, pendengar RRI, General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi membenarkan 22 penerbangan rute Bandara Soekarno-Hatta Kalimantan dibatalkan. Dan pembatalan itu terjadi pada Minggu 13 September 2026 akibat kabut asap di 3 bandara di Kalimantan di bawah batas minimum penerbangan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda? Jika dibentuk dalam bentuk sebuah kapasitas, otak manusia memiliki memori sebesar 2,5 petabytes atau 1 juta gigabytes. Hal ini tentunya membuat Anda tidak lagi membutuhkan memori tambahan seperti microSD ataupun flash disk.

0: hari dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik kedua kita terkait dengan pasca gempa Flores. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beri relaksasi pajak kendaraan. Dan terkait dengan hal ini, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sika, ada Ibu Maria Wilfrida Basilika. Selamat pagi Ibu Maria.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ya, salam sehat Bu.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Baik.
1: Ya, sehat.
0: Baik, ya, puji Tuhan ya. Oke. Ibu Maria, kami minta waktunya pagi hari ini ya, terkait dengan pemerintah Provinsi NTT yang memberikan relaksasi pajak kendaraan. Ini sebenarnya apa yang menjadi alasannya Bu, pemerintah memberikan relaksasi pajak kendaraan kepada masyarakat terdampak Flores nih Bu?
1: Ya baik, terima kasih Ibu atas waktu. Sebenarnya dari pertanyaan alasan Pemprov NTT memberikan relaksasi pajak ini adalah sebagai salah satu respon atau kepedulian pemerintah provinsi terhadap bencana gempa atau dampak gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk respon atau kepedulian keberpihakan Pemprov terhadap masyarakat terdampak gempa Flores.
0: Baik, oke. Dan untuk kebijakan ini sendiri, Bu Maria, sejauh mana kebijakan ini bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pasca gempa ya saat ini?
1: Baik, kalau ditanya sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan beban ekonomi masyarakat, memang dengan dikeluarkannya kebijakan ini, memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu tujuannya adalah meningkatkan meringankan beban ekonomi masyarakat. Mungkin izin Ibu, yeah, saya bisa menjelaskan sedikit terkait Pergub 54 ini, yeah, terkait diskon pajak atau relaksasi pajak ini, bahwa diskon yang diberikan oleh pemerintah provinsi terhadap wilayah terdampak itu memang ada beberapa macam, salah satunya adalah bebas denda 100%, diskon pokok tunggakan sampai dengan 75% bagi 7 wilayah terdampak gempa, yaitu Sika ND, Lagekeo, Ngadak, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Selain itu, diskon pokok PKB itu sekitar 50% untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar NTT. Jadi ini memang sangat membantu. Dan untuk tunggakan, untuk denda, itu dibebaskan 100%. Jadi saya rasa kalau memang benar-benar dimanfaatkan dengan baik, ini kebijakan relaksasi pajak ini akan sangat membantu untuk meringankan beban masyarakat dalam masa pemulihan, proses pemulihan pasca gempa.
0: Baik ya, tentu ini bagi setiap yang memiliki kendaraan seperti itu ya, untuk bisa memperoleh relaksasi pajak kendaraan. Ini persyaratan apa saja nih Bu yang harus dipenuhi masyarakat? Bu Maria? Ya, baik Bu Maria.
1: Iya baik, selamat pagi. Baik, coba mohon diulang pertanyaannya Ibu.
0: Iya, untuk persyaratannya seperti apa Bu?
1: Untuk persyaratannya sebenarnya semuanya berjalan normal seperti biasa. Okay. Tetapi untuk diskon PKB ini untuk daerah-daerah terdampak ini adalah bagi kendaraan-kendaraan bermotor yang terintegrasi atau terregistrasi atau terdaftar di wilayah 7 wilayah terdampak gempa ini, itu dari Sika dan sampai dengan Manggarai Barat.
0: Baik. Dan untuk
1: persyaratan.
0: Silakan. Ya, silakan Bu lanjut.
1: Halo?
0: Ya. Ya, Bu Maria.
1: Ya, baik.
0: Ya. Persyaratan lainnya seperti apa?
1: Persyaratan lainnya seperti biasa, yaitu KTP, fotokopi KTP, dan sebenarnya ini hanya salah satu persyaratan tambahan. Itu sebenarnya adalah kendaraan-kendaraan bermotor yang terregistrasi atau terdaftar di 7 wilayah terdampak gempa. Sedangkan persyaratan-persyaratan lain itu normal seperti biasa.
0: Oke. Baik, Bu Maria, ini batas waktunya sampai kapan nih, Bu Maria?
1: Ini dari sebenarnya ini Pergub 54 ini berlaku selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober. Jadi sepanjang 2 bulan ini.
0: Baik. Apakah masyarakat yang terdampak gempa ini perlu menunjukkan bukti atau surat keterangan terdampak bencana, atau seperti apa mekanismenya pengajuan relaksasi ini, Bu?
1: Iya, mekanismenya sebenarnya semuanya berjalan. Jika datang menunjukkan bukti surat-surat pajak, bukti STNK, pasti semuanya karena semua data sudah terintegrasi di website kami, di aplikasi kami, Samsat Online. Jadi tinggal menunjukkan STNK, pasti kita bisa mengecek.
0: Baik.
1: Bagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu persyaratan yang penting adalah terdaftar di 7 wilayah terdampak gempa ini. Jadi tidak berbelit-belit sebenarnya.
0: Oke. Jadi
1: semuanya berjalan normal seperti biasa.
0: Baik, jadi mempermudah begitu ya, dan tentunya ada kesadaran begitu ya untuk melakukan relaksasi pajak ini ya, Bu Maria ya. Dan terakhir nih, Bu Maria, apa yang diharapkan Pemprov NTT dari program ini dalam mendukung pemulihan masyarakat dan juga kondisi ekonomi pasca gempa ini, Bu?
1: Baik, terkait harapan dari Pemprov NTT, sebenarnya harapan dari Pemprov NTT itu masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dengan membayar pajak walaupun di tengah memang situasi yang kurang kondusif saat ini, situasi yang memprihatinkan, tetapi masyarakat, pemerintah provinsi tetap akan berpihak kepada masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan relaksasi pajak ini. Jadi untuk masyarakat kita menghimbau dapat memanfaatkan kesempatan ini, karena dengan memenuhi kewajiban masyarakat, dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, saya yakin dan percaya masyarakat sudah memberikan kontribusi untuk pembangunan di NTT ini, khususnya untuk pemulihan ekonomi pasca gempa ini. Jadi sebenarnya pajak kendaraan ini adalah dari kita dan untuk kita. Seperti itu.
0: Baik, Bu Maria, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini ya, bersama Pro 1 RRI ND ya. Semoga mungkin yang belum ya melakukan relaksasi pajak ya, mungkin karena kemarin juga ada Pergub juga ya, memberikan kesempatan untuk masyarakat NTT begitu yang belum relaksasi pajak untuk melakukan pembayaran pajak ya di kantor Samsat di setiap kabupaten.
1: Ini Pergub tahun 2.
0: Baik.
1: Jadi diskonnya lebih besar lagi.
0: Oke, ya, baik. Terima kasih, Bu Maria, untuk informasinya pagi hari ini.
1: Baik.
0: Selamat pagi.
1: Baik. Terima kasih, Ibu Kristin. Ya. Selamat pagi.
0: Iya, pagi.
2: Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

0: BMKG.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG L. Tari Kupang Ada Fitro yang akan menginformasikan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk edisi 15 September 2026. Fitro, silakan.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Untuk wilayah NTT secara umum di pagi hari cerah hingga berawan. Untuk cuaca siang hingga sore hari cerah hingga berawan. Cuaca pada malam hari cerah hingga berawan tebal. Dan cuaca pada dini hari cerah hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitarlah 19 hingga 34 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 14 hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga barat daya dan kecepatan sekitar 20 hingga 50 km per jam. Kemudian dari kami ada peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburai Jua, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Untuk perakiran cuaca hingga tingkat kelurahan hingga desa, selengkapnya dapat diakses melalui https cuaca.bmkg.co.id. Semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Fitro untuk informasi cuacanya. Baik, pendengar tetap bersama Pro 1 RRI ND kanal informasi dan sinyal.
3: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax atau berita yang tidak benar. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan siaran ulang dialog interaktif dengan topik inovasi BUMDES di Lenua, kembangkan potensi lokal, bersama narasumber Donatu Seda sebagai Ketua BUMDES di Lenua, Fabianus Mbana Kepala Desa Dile, dan Hilarius Sidito Atmori, mahasiswa KKN STPM Santa Ursula ND, yang akan dipandu rekan kami

0: Namun potensi yang dimiliki ini belum seluruhnya dimaksimalkan dan dikembangkan. Tetapi ada beberapa potensi yang sudah mulai dilirik, bekerja sama dengan akademisi, dengan para mitra, pemerintah desa, BPD dan masyarakat setempat mulai memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan membahas bagaimana Desa Dile dan perangkat serta seluruh masyarakatnya mulai melakukan inovasi untuk mengembangkan potensi desa tersebut. Nah, pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber-narasumber kami yang ada di studio pagi hari ini yang akan membahas bagaimana Desa Dile dengan seluruh jajaran dan penghuni yang ada di dalamnya ini mulai berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempatnya. Hilirisasi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah ini mulai diaplikasikan di masyarakat. Nah, pagi hari ini pendengar sudah bersama kami ada Kepala Desa Dile, ada Bapak Fabianus Mbana. Bapak Fabi, selamat pagi, apa kabar? Bisa lebih dekat ke mic-nya.
1: Pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Pagi.
0: Oke, kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Oke. Kemudian kami juga mengundang ada Ketua Bumdes Desa Dile, yaitu Bumdes Dile Nua, ada Donato Seda. Don, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi kakak, serta seluruh pendengar RRI ND di mana saja berada. Kabar puji Tuhan baik, luar biasa.
0: Oke. Sedikit bocoran, Don dulu waktu masih mahasiswa, masih aktif di organisasi kemahasiswaan, itu sering menjadi narasumber di RRI. Jadi setelah balik ke kampung, mulai membangun desa, membangun kampungnya, kemudian hadir lagi di RRI membawa sesuatu yang baru. Luar biasa ini orang muda. Kemudian kami juga menghadirkan nih perwakilan dari mahasiswa KKN STPN Santa Ursula ND, ada Hilarius Sidito Amtori, biasa dipanggil Ito. Selamat pagi Ito, apa kabar?
3: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI ND dimanapun berada.
0: Oke.
3: Hari ini puji Tuhan sehat.
0: Baik, tiga-tiganya bisa menatap ke kamera untuk menyapa kita punya penonton di YouTube channel RRI nanti. Setelah dialog kita akan bagi linknya. Tentunya pendengar nanti bertanya, kenapa sih harus ada mahasiswa KKN STPM, korelasinya apa? Nanti sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, sekarang kita mulai dari Pak Kepala Desanya dulu nih, orang yang punya wilayah. Kita akan mendengarkan bagaimana Desa Dile secara detail, kemudian apa saja potensinya, letaknya di mana persisnya. Memang di wilayah kan, di wilayah Kecamatan Detsoko, tapi Detsoko itu luas. Itu dia persisnya di mana? Silakan, Bapak Kades.
1: Baik, selamat pagi semua pendengar RRI yang setia, terima kasih banyak. Untuk diketahui bahwa Desa Dile berada di arah timur yang berada di Kecamatan Detsoko, Kabupaten Ende, yang terletak dari jaraknya dari kota Ende ke Desa Dile itu sekitar 25 km. Yang desa tetangganya bersebelahan dengan Desa Niwula, Desa Nito, Desa Roa, dan Desa Gululada. Untuk diketahui bahwa Desa Dile itu berjumlah penduduknya itu sekitar 700 jiwa. Dan jumlah kakaknya sekitar 168 kakak. Dan jumlah pekerjanya keseharian itu 99% itu para petani. Yang sisanya itu sekitar 1% itu guru, pegawai dan lain-lain. Desa Dile itu punya potensi-potensi yang luar biasa. Itu salah satunya potensi itu kemiri. Juga dengan potensi-potensi lainnya seperti air minum, persawahan atau pariwisata, persawahan, sehingga

0: bisa dilihat menjadi salah satu, kalau dilihat itu bisa dikemas, dikembangkan menjadi salah satu desa pariwisata.
1: Desa yang pariwisata berbasis agro ya,
0: agrowisata. Agrowisata. Dan kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini kami diundang dari RRI bahwa Desa Dile mulai saat ini akan mulai berkembang dan bangkit.
1: Memang kadesnya harus berani, harus berani berbicara dan promosi, Bapak Kades. Artinya,
0: kebetulan juga kami di Desa Dile salah satu sudah dibentuk, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang mana Badan Usaha Milik Desa ikin akan berkembang, akan berinovasi. Ya mungkin hari ini kita lebih fokus kepada yang berinovasi tentang bagaimana produk lokal yang ada di Desa Dile, yang notabene-nya itu 99% itu para petani memiliki lahan kebun kemiri.
1: Oke. Jadi 99% warganya pasti punya pohon kemiri.
0: Pohon kemiri.
1: Kebun kemiri itu pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Yang sisanya baru tanaman lain.
0: Tanaman lain.
1: Tapi saya dengar bocoran kalau Dile juga penghasil cengkeh loh, Bapak Kades.
0: Ya, ya cengkeh sih ada, cuma tidak terlalu.
1: Terlalu banyak.
0: Nah, yang banyak itu kemiri. Masih jumlahnya sedikit. Hanya yang lebih banyak ke kemiri. Nah, nah, makanya kami berpikir bersama Bumdes kemarin, berkolaborasi dengan Bumdes, kami berdiskusi bagaimana kemiri ini yang tadinya itu masih mentah, para petani ketika mereka pikul, dijemur, dan proses dijemur, setelah itu titi dan jual. Nah, bagaimana kami berdiskusi dengan Bumdes bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan kemiri ini menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Desa Dile ini. Di Desa Dile ini sehingga bisa bernilainya lebih tinggi, dan mungkin bisa ekonominya para petani itu bisa berkembang.
1: Oke. Jadi tadinya masyarakat kalau jual tuh kemiri mentah yang gelondongan ke pengepul-pengepul yang ada di kampung maupun di pasar.
0: Di pasar.
1: Tetapi ini diolah menjadi
0: Minyak kemiri
1: hilirisasi. Baik, ini luar biasa nih, apresiasi untuk Bapak Kades. Bapak Kades, memang kalau desa kita mau terkenal, mau dilirik, mau diinovasi, memang kadesnya harus berani bicara. Jangan pas kepanya aja, tetapi datang ke RRI, bicara ke media, kembangkan ini potensi-potensi kami. Siapa tahu ada yang membaca, ada yang mendengar. Oh, ini bagus nih. Kebetulan aksesnya juga mudah di pinggir ruas jalan negara. Tidak harus naik turun gunung. Ini bisa untuk kita kolaborasi. Ada berbagai faktor. Oke, kalau begitu kita ke Don dulu. Ada Don, Ketua Bumdes Dile Nua.
2: Benar.
1: Dari Desa Dile. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kades nih, bahwa setelah diskusi dengan Bumdes, ini bagaimana potensi yang luar biasa yang 99% warganya punya
2: pohon kemiri
1: atau punya potensi itu tuh dimanfaatkan, tidak menjadi atau diolah menjadi nilai lebih. Itu ide awalnya itu kapan, terus kemudian sampai bisa berinovasi dan menghasilkan satu botol produknya. Mana saya bisa lihat ini ya, ini ya pendengar, ini hasilnya olahan dari teman-teman Bumdes Desa Nila bersama warganya. Ini packagingnya bagus sekali ini nih. Sudah bisa masuk di swalayan, minimarket, supermarket sudah bisa nih. Boleh bisa diceritakan,
2: okay. Don. Baik, Kakak, terima kasih. Saya pertama menyampaikan terima kasih banyak, dan perlu saya sampaikan seperti apa yang ditanyakan oleh Kakak Ocha tadi. Kira-kira ide awalnya dari mana ini?
1: Kapan
2: begitu? Nah, jujur kalau saya mau bilang bahwasannya memang kita sudah punya konsep itu di satu tahun lalu. Itu bersama pemerintahan desa, BPD, dan juga tokoh-tokoh muda yang ada di desa. Hanya memang di jeda waktu yang cukup lama itu, ya boleh saya bilang kami masih tidur nih. Tidur. Memang kita sudah punya ide gagasan untuk sampai menuju ke situ. Nah, saya bersyukur.
1: Tapi tidur itu kan bermimpi ya, mimpinya mendesain mimpi
2: lah. Siap kakak. Siap. Nah, saya bersyukur bahwasannya ketika kami sedang atau sementara bermimpi, kami dibakar spirit semacam membuat kami itu tuh bangkit dari tidur. Itu adik-adik saya dari STPM Santa Ursula Ende.
1: Oke.
2: Nah, artinya di sini mereka bukan hanya sebatas menyampaikan ide, bukan hanya sebatas itu, tetapi mereka bawa korek, bawa pemantik, bahkan daun-daun kering kumpul dan ayo kita bakar sama-sama gitu. Nah.
1: Okay.
2: Sehingga atas ide itu, atas niat baik, eksekusi bersama, kita bisa hasilkan salah satu produk minyak kemiri khas Dile yang khasiatnya tentu sangat bermanfaat untuk tubuh, dalam hal ini untuk menghitamkan rambut, kulit dan seterusnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Ocha tadi. Nah, lalu kapan? Nah, kami baru memproduksi belum banyak kakak, baru sekitar 20-an botol, 20-an botol.
1: Untuk sampel awalnya.
2: Untuk sampel awalnya. Nah, memang kita mengharapkan ada dukungan dari semua pihak, pemerintah dalam hal ini, terkhusus dinas terkait, dinas koperasi. Artinya kita dengan kekurangan kita coba melihat potensi desa untuk mengembangkan semua potensi yang ada. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa tadi kakak, bahwasannya untuk masyarakat desa Dile itu hampir 100% punya pohon kemiri. Hanya memang kan selama ini ya solusi terakhirnya kita cuma di pasar Wolowona, para pengepul-pengepul. Nah itu dari dulu, yang dari kami kecil sampai saya besar,
1: sampai hari sarjana
2: ini, ya sampai sarjana, dan ini baru temukan barang ini nih kakak. Sehingga kami butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa memaksimalkan. Nah, ini baru-baru minyak kemiri, tentu ada banyak lagi yang menjadi potensi khas desa kami, kemiri, lalu kemudian ada banyak kami punya potensi yang lain. Di Holti ada usaha tomat Lombok yang memang
1: ya begitu. Agrowisata mungkin didesain Pak Kades, kolam ikan, orang mancing di sana sambil makan ubi sayur, karena masih alami, masih ori.
2: Benar.
1: Masih ori lah istilahnya, belum terkontaminasi dengan pupuk. Ini luar biasa ya pendengar, kami ajak Anda bergabung ya, bisa di WhatsApp kami di 08123880 atau di WhatsApp yang satunya 08213878786, atau bisa di line telepon kami di 08214451957. Kita masih ke Dedon. Ini boleh diceritakan untuk peralatan awalnya nih, pasti ini butuh peralatan, butuh modal, bahan baku. Apakah ini bahan baku ini dari dana desa kah, atau swadaya kah, atau seperti apa nih?
2: Oh ya, baik kakak, menarik ya. Jadi orang bilang spirit itu mengalahkan segalanya.
1: Oke, benar.
2: Spirit itu mengalahkan segalanya. Saya pastikan itu. Kita modalnya cuma spirit kakak. Bahkan semua peralatan, lalu kemudian bahan baku kemiri itu sendiri, itu swadaya.
1: Swadaya. Dana desanya tidak bocor kah Bapak Kades?
0: Iya. Untuk diketahui dana desa, memang kemarin kami sudah menyatakan modal kepada BUMDes sebesar 138 juta itu bukan untuk
1: produk ini.
0: Untuk produk ini.
1: Tapi ya, untuk yang
0: hanya
1: lain.
0: Karena itu berdasarkan impres Presiden nomor 1 tahun 2024-25 aku tidak salah, itu untuk ketahanan pangan 20%.
1: Okay.
0: Maka oleh karena itu saya berharap supaya mungkin ini BUMDes ini ketika modalnya sudah kembali, sudah berkembang, bisa di apa? Uangnya bisa
1: diputar, dikembalikan, dikembangkan
0: ke produk apa? Kegiatan-kegiatan atau seperti minyak kemiri ini.
1: Oke, baik. Kita lanjut ke ketua BPD-nya ini. Nah, setelah itu Jadi bahan baku apa semua tuh istilahnya modal kayaknya masih semangat dulu begitu.
2: Benar, kakak benar.
1: Terus yang mengolah yang pekerjanya, tenaga kerjanya itu bagaimana?
2: Ya, untuk per hari ini, untuk sementara, jadi itu masih di dalam kepengurusan BUMDES.
1: Oke, okay. Pengurus-pengurusnya dulu yang jadi karyawan.
2: Dibantu, difasilitasi oleh adik-adik saya yang kebetulan berKKN di sana.
1: Oke.
2: Luar biasa sekali. Dan tentunya saya menyampaikan apresiasi khusus lah buat STPM, teristimewa adik-adik saya berdelapan.
1: Oh, mereka ada delapan orang.
2: Bagi saya mereka pionir sih. Okay. Untuk hal ini, apa membangkitkan kami dari mimpi-mimpi yang lama gitu.
1: Mewujud nyatakan mimpi itu ke dalam
2: dunia nyata.
1: Benar. Wow, siap. Keren.
2: Ya.
1: Ini berarti benar-benar KKN berdampak namanya. Oke. Jadi spirit Tridharma perguruan tingginya benar-benar diaplikasikan, luar biasa, keren. Ya, setelah itu bisa diceritakan detailnya.
2: Semua kebutuhan kelengkapan alat-alat itu seperti yang saya utarakan tadi, kita spontanitas, swadaya,
1: dan kompor memang sendiri ataukah pakai kayu api?
2: Benar, pakai kayu api, modal spirit tadi kakak, modal spirit. Tapi saya percaya apabila ini diramu, didukung secara baik, saya pastikan, dan memang mimpi saya selaku ketua BUMDES dan tentunya juga mimpi Bapak Desa dan sekaligus warga masyarakat di Dile khususnya, itu salah satu produk Dile itu bisa bergening dengan produk-produk lokal lain, bahkan produk yang berskala nasional. Sehingga moto BUMDES adalah BUMDES itu menjadi mesin penggerak ekonomi yang ada di desa lah, sekurang-kurangnya begitu.
1: Ya memang itu memang dicanangkan dan digaungkan oleh pemerintah, terutama gubernur kita kemarin, One product, one village, one product. Satu kampung atau satu desa, satu produk. Berarti Dile sudah ada dong, Pak Kades?
0: Siap.
1: Itu kalau sudah ada begitu, kemarin gubernur janji ada penyertaan modal tidak? Atau ada bantuan modal tidak kalau misalnya desa-desa yang sudah punya produk?
0: Ya, kami berharap sih seperti itu.
1: Oh iya, tapi berhentinya sampai di situ aja. Satu desa, satu produk, sekian. Tidak ada yang, desa yang sudah ada produk nanti ada tambahan dananya, tidak, belum sampai ke sana.
0: Belum.
1: Oke, kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Soalnya ini Don, Bapak Kades, kemudian Ade Ito. Kalau kita lihat ya, misalnya di YouTube atau di medsos-medsos TikTok terutama, banyak orang yang memproduksi minyak kemiri itu secara personal, secara pribadi. Dan bahan bakunya atau kemiri itu malah mereka beli dengan harga yang sudah ditanya kesekian.
2: Benar.
1: Nah, otomatis harga yang dijual juga beda. Nah, apakah kita nih istilahnya bahan baku di tempat, tidak ada biaya transportasi, akomodasi, kemudian ada kemirinya masih segar-segar, istilahnya dijamin yang terbaik, tidak yang ada kadaluarsa, berarti bahan-bahannya, bahan bakunya premium, istilah orang niaga. Nah, harga jualnya ini untuk berapa mili ya? Nggak bisa baca ini. Berapa mili
3: untuk
1: ini deh?
3: 50 mili
1: ya, ukuran. Nah, ukuran 50 mili ini dibanderol harganya berapa sih, Pak Kades atau Ade Don yang jawab nih?
2: Itu estimasi untuk sementara ya, Kak. Itu dengan kisaran 25.000.
1: 25.000 untuk 50 mili.
2: Pasti banyak masyarakatnya. Kok
1: Murah sekali
2: atau
1: packagingnya, belum stikernya, tampilannya, kemasannya.
2: Ya alasan ya seperti yang Kakak jawab tadi. Kita kebetulan
1: punya pohon sendiri
2: ya.
1: Beda lah.
2: Seperti itu ya.
1: Beda lah yang punya pohon sendiri dengan yang pakai beli. Oke. Baik. Aduh, keren-keren, luar biasa. Itu memang sih orang desa tuh sudah waktunya orang muda yang mulai turun serta, karena lebih banyak inovasinya dan lebih semangatnya gitu. Berarti saya kayak ada itu dulu nih. Dari KKN ya. Boleh lebih dekat ke mic-nya karena suaranya itu tidak kedengaran. Nah, itu boleh tahu kalian berdelapan di sana KKN-nya sejak kapan nih, mulai kapan di sana?
3: Sejak tanggal 6 Juli 2026.
1: Masih jauh, Ade. Bisa lebih dekat lagi ke mic-nya. Ada yang dekat, bukan mic-nya yang ditarik.
0: Oke, baik.
1: tarik lagi mic-nya jatuh. Oke. Okay. Okay. Sejak kapan itu kakeknya di sana?
4: Baik Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat untuk pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kita KKN di Desa Dile itu terhitung sejak tanggal 6 Juli tahun 2006 Ibu.
1: 6 Juli, berarti sudah mau 1 bulan ya?
4: Sudah mau 1 bulan, kurang hanya beberapa hari kita genap 1 bulan di Dile.
1: Nah di sana berapa lamaran?
4: Kita di sana sampai tanggal 31 Agustus 2006 Ibu.
1: 2 bulan ya?
4: Iya 2 bulan, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, okay. Bisa diceritakan tiba-tiba tadi Don mengatakan bahwa karena teman-teman KKN di sana maka muncullah sebuah produk ini. Ceritanya seperti apa nih sampai teman-teman KKN yang istilahnya Don bangun, mimpi-mimpi itu harus kita wujud nyatakan, jangan tidur lagi.
4: Baik Ibu, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai kampus tercinta saya dan teman-teman, yaitu STPM Santa Ursula. STPM hadir pada saat ini Ibu bukan hanya untuk turun ke lapangan untuk dapat nilai, tidak. Jadi STPM itu punya misi besar. Yang kedua, STPM bukan hanya perguruan tinggi yang mampu mencetak sarjana dan memberi ijazah.
1: Misi besarnya apa tadi?
4: Tapi misi besarnya STPM itu adalah sebagai agen pemberdayaan di tengah masyarakat.
1: Harus sampai tuntas. Kalau ada misi besar, kita masih bermimpi saja.
4: Siap.
1: Terus?
4: Yang kedua, saya mengucapkan limpah terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini Ibu untuk teman-teman saya yang sekarang
1: bertuju
4: ada di Dile. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada BUMDES dan pemerintah desa atas antusiasnya dan dukungan kegiatan yang kita sudah sampaikan ini.
1: Walaupun itu dan teman-teman semangat, kalau desa dengan BUMDES-nya adem ayem ya tetap aja betul, tidak muncul.
4: Betul Ibu. Okay. Itu makanya saya sangat berterima kasih sekali. Karena walaupun kami semangat, kalau misalnya BUMDES dan desanya begitu-begitu saja,
1: ya tidak bisa.
4: Habislah.
1: Jadi memang harus kerja sama. Ya, spiritnya harus sama.
4: Siap Ibu. Spiritnya harus saling bekerja sama dan saling berkolaborasi pikiran. Itu pada intinya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus melirik soal pengembangan inovasi minyak kemiri ini? Nah, jadi terkait dengan ini adalah salah satu program unggulan dari STPM soal home industry yang berbasis produk lokal. Kita memanfaatkan produk lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu. Nah, kebetulan kita turun ke Dile, kita melihat salah satu potensi besar di Dile itu adalah kemiri. Nah, oleh karena itu kita punya inisiatif bagaimana kemiri ini diolah menjadi salah satu produk unggulan yang bisa dipasarkan dan berdaya saing, dan juga itu menjadi bagian dari mendukung program dari Bapak Gubernur NTT sekarang ini.
1: Okay.
4: Terkait itu Ibu, ada beberapa hal yang kami sudah lakukan selama di Dile, yaitu pelatihan pembuatan minyak kemiri bersama ibu-ibu PKK.
1: Siapa yang kasih latihan?
4: Itu teman-teman dari kami bertujuh Ibu, dari kami berlapan kami kasih pelatihan.
1: Saya tanya dulu, ini kalian ilmu dapatnya dari mana? Sebelumnya sudah pernah dapat pelatihan ataukah belajar sendiri googling atau bagaimana nih?
4: Siap Ibu, kalau untuk ilmunya kan kita ini ada dua program studi.
1: Okay.
4: Jadi ada ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial sosietri kemasyarakatan. Jadi yang lebih paham soal ini, terus mereka yang belajar, terus bagian ini dari mereka punya mata kuliah itu ilmu sosietri. Tapi ketika kita di KKN, kita berpadu Ibu. Berpadu, kita sharing, kita diskusi, kita bangun konsep. Oh iya, kita kembangkan konsep ini untuk pengolahan minyak kemiri ini, mengingat melihat dengan potensi lokal di Desa Dile itu Ibu.
1: Oke, luar biasa ya.
4: Yeah.
1: Oke, nah ketika apakah ini awalnya sampai minyak kemiri ini hadir itu, siapa yang menarasikan duluan? Teman-teman mahasiswa kah, atau kadesnya kah, ataukah dari BUMDES-nya?
4: Oke, baik Ibu, sedikit saya ceritakan soal perjalanan kami selama di sana ya.
1: Yes, itu perlu.
4: Jadi kami ini ibaratnya pengelana ya Ibu ya. Jadi kami ini sempat kehilangan kompas di tengah perjalanan.
1: Wow.
4: Kami ini mau mengadu ke siapa, saya juga tidak tahu. Kebetulan dengan saya punya kakak ini, kakak Doni ini ada hubungan keluarga lah.
1: Oke.
4: Okay. Kebetulan kita sama-sama dari Manggarai, ibunya kakak Doni dari Manggarai. Jadi kita pergi tamu di kakak Doni ini. Ini kakak Doni sampaikan.
1: Oh, yes.
4: Dia tanya-tanya soal, oh kamu kesini apa-apa, ada ke program-program? Nah, kita mulai sampaikan.
1: Uh-uh.
4: Kita mulai ada program, salah satunya itu peningkatan ekonomi berbasis produk lokal.
1: Hmm.
4: Oke. Okay. Terus dari situ mulai gali sudah.
1: Mulai
4: kita
1: gali, ya.
4: Sudah. Kita fix diskusinya matang dengan teman-teman, dengan pengurus BUMDES, dengan pemerintah desa, kita jadi.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Ketika tanggal 24 Juli kemarin kita langsung buat pelatihan di kantor desa dan itu dihadirkan dengan media-media yang ada di Sirende. Terus yang kedua ada media-media online, kita post itu, kita kasih besarkan delay ini.
1: Tapi di RR kamu tidak kirim rilisnya.
4: Oh, itu belum. Itu belum. Kan kita kemarin belum bangun komunikasi itu.
1: Iya. Dan kalian jangan lupa RR, karena kita dengan STPM itu bermitra, sudah tanda tangan PKS-nya.
4: Siap, siap.
1: Jadi kalau bisa jangan RR informasi yang terakhir.
4: Iya.
1: Okay. Jadi ini kita boleh tarik kesimpulan, kita boleh menyatakan bahwa kapanpun, dimanapun, momen apapun, karena apapun itu bisa menghasilkan sebuah ide brilian yang bisa membuat sesuatu yang nyata yang menjadi bermanfaat bagi banyak orang misalnya. Kan tidak disangka bahwa karena hubungan kekeluargaan ini juga kebetulan karena istrinya dari Manggarai bertamu karena sesama orang Manggarai tadi tiba-tiba kompas yang hilang arah itu dapat arahnya dan jadi petunjuk malah menemukan cahaya baru ini.
4: Yeah.
1: Wah, luar biasa. Ya, mendengar kami menanti partisipasi Anda. Setelah ini kami akan bacakan WA-WA yang sudah masuk bergabung bersama kami. Tapi kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu dengan IAL, iklan layanan masyarakat yang terkait bagaimana kita berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mencintai produk lokal kita karena salah satunya ini adalah produk-produk lokal. Lokal. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan kembali.
5: Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program global yang bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan bebas dari kemiskinan.
6: Kupu wajah tuh ceria sekali, nak. Ada berita bagus, kak?
7: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini, saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
6: Oh ya? Produknya apa saja, Tina?
7: Ada yang... Aduh, ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50. Di Jawa, di Kalimantan, Bali.
6: Tina! Kenapa? Penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
7: Ya, biasa. Ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir. Cantik-cantik dan unik lagi.
6: Wah, Hebat ya?
7: Ya hebatlah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.
6: Wah, keren dong.
7: Iyalah, keren.

0: kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana. Saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk sebuah masa depan yang lebih baik.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam dialog Asta Cita di pagi hari ini. Bagaimana inovasi dari BUMDes di Lenua dalam mengembangkan potensi desa. Kami masih menantikan Anda sekedar untuk bertanya produk kah, atau mau memesan kah, atau seperti apa. Di WhatsApp kami di 081-238-338-567. Kami baca dulu, ini ada yang sudah masuk. Selamat pagi RRI, dari Ibu Fatima di Onekore. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan BUMDes di Lenua dalam mengembangkan potensi lokal. Upaya ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa kekayaan desa dapat menjadi sumber kesejahteraan jika dikelola secara kreatif dan berkelanjutan. Semoga BUMDes di Lenua terus berkembang ya, menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dan semakin banyak melibatkan masyarakat, terutama generasi muda. Jadi kalau misal habis sarjana, jangan kemana-mana, coba balik Nua, bangun Nuanya, bangun desanya gitu. Dan dalam membangun ekonomi desa yang mandiri. Kemudian ada dari Arlinda, selamat atas berbagai inovasi yang sudah dilakukan BUMDes di Lenua. Saya ingin bertanya bagaimana cara BUMDes meyakinkan masyarakat untuk ikut mendukung dan percaya terhadap program-program yang dijalankan, terutama di awal pembentukan. Mengingat produk minyak kemiri juga sudah sangat banyak beredar di pasaran. PR Mude. Kemudian ada lagi dari Bapak Yos, apakah BUMDes di Lenua juga membuka peluang kerjasama dengan UMKM atau kelompok usaha dari desa lain untuk memperluas pemasaran produknya? Itu nanti dari Don ataukah Bapak Kades, nanti juga dari Ade Ito ya, bantu untuk ini. Kalian yang sudah ada ide loh, ya. Jangan sampai nanti minyak kemirinya menumpuk di gudang, ya. Kayak gitu. Kemudian ini tidak ada namanya, saya penasaran bagaimana BUMDes di Lenua memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada lagi nih, jika ada desa yang ingin belajar dari keberhasilan BUMDes di Lenua, apa langkah pertama yang paling penting agar mereka juga dapat mengembangkan potensi lokal mereka secara optimal? Dan yang terakhir, menurut bapak-bapak, inovasi apa sih yang saat ini sedang dipersiapkan BUMDes di Lenua agar tetap mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat? Kalau ini dari elit. Ya, ada tiga, ada yang menyampaikan namanya Ibu Fatima, Bapak Yos, Arlinda dengan Elin. Silakan siapa yang mulai pertama menjawabnya. Kalau dari Ibu Fatima itu mengapresiasi. Kemudian kalau Bapak Yos itu, apa sih tantangannya ketika meyakinkan masyarakat supaya percaya bahwa mimpi itu menjadi nyata dan akan berdampak positif kepada mereka? Don.
2: Coba kakak, saya kurang tangkap maksudnya tadi.
1: Meyakinkan masyarakat untuk ikut mendukung dan percaya terhadap program ini.
2: Oh ya, baik. Menarik. Jadi yang pertama, memang seperti sudah diutarakan oleh kakak tadi bahwa di Le tentunya ada banyak potensi yang boleh saja atau mungkin saja ini baru digali, ini baru awal nih kak, baru awal. Nah, memang kita pada dasarnya punya spirit yang sama, tentunya terlepas saya dan tentunya ada barisan-barisan anak muda yang lain tentu punya spirit yang sama. Artinya bahwa bagaimana kita bisa membangkitkan desa, membuat inovasi yang lebih sehingga membackup nih, ini menjadi motor ekonomi yang ada di desa sehingga terjawab seperti yang sudah disampaikan oleh kakak Ocha tadi. Kita memberi ngerem nih sehingga anak-anak muda ketika dia usai menempuh pendidikan sarjana misalkan, ya udahlah kita bangun desa yuk, kita berawal sesuatu dari desa gitu. Nah itu memang langkah yang lebih jauh yang kita lihat, terlepas bahwa ada nilai-nilai yang lain yang masuk ke situ nih. Nah yang masuk ke situ. Terus ada juga yang bertanya tadi kakak, bagaimana kami bisa meyakinkan bahwa oh produk atau salah satu keunggulan dari minyak kemiri kami ini loh. Padahal memang sebenarnya sudah ada banyak beredar nih. Ada minyak kemiri juga yang lain yang memang sementara beredar. Baik. Nah, pertama seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, bahwasannya soal harga aja sudah beda. Karena memang kita hasil kemirinya itu tuh berasal dari
1: pohon sendiri,
2: ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, 100% minyak kemiri itu tuh 100% murni, 100% minyak kemiri,
1: tidak ada campuran minyak,
2: tidak ada
1: lain,
2: campuran apapun. Nah, sehingga tidak ada efek-efek zat-zat kimia yang ada di dalam campuran daripada minyak kemiri itu sendiri. Terus ada beberapa keunggulan. Pertama, kedua, teman-teman atau semua masyarakat atau konsumen apabila ingin memperoleh minyak itu tidak perlu jauh-jauh. Ada di kilometer 24 dari ND. Aksesnya cukup dekat. Jadi tidak perlu cari kemana-mana. Dan memang untuk per hari ini kita lagi bangun kerjasama dengan beberapa desa atau UKM tentunya, terus dengan beberapa minimarket. Nanti untuk jangka panjangnya sampai ke situ. Kami berharap dan tentu juga kepala desa dan semua masyarakat desa Dile itu berharap supaya produk kami itu bisa bergening, bahkan mungkin sampai di Alfamart, Indomaret.
1: Amin, puji Tuhan.
2: Hanya memang tentunya butuh proses panjang dan butuh tumpangan tangan banyak pihak.
1: Oke, baik. Bapak Kades, waktu omong dengan masyarakatnya bagaimana? Langsung direspon ataukah seperti apa?
3: Yang paling pertama ya, kita berdiskusi.
1: Rapat dulu?
3: Ya, berdiskusi dengan masyarakat bahwa ini begini loh, kita punya potensi yang ada di desa ini, minyak kemiri. Kemiri. Nah, bagaimana kemiri ini supaya kita bisa olah menjadi salah satu produk yang ada di desa Dile ini. Nah, kebetulan kita punya ini ada lembaga yang bisa kita
1: manfaatkan.
3: Iya, seperti Mbak Uca sampaikan tadi bahwa BUMDes ini kan sudah ada legalitasnya. Dan ini mungkin menjadi salah satu jalan bagi kita untuk mengembangkan potensi lewat BUMDes. Mereka berapresiasi bahwa dukung juga. Baik sudah kalau memang Bapak Desa dari BUMDes mau seperti itu, ya kami masyarakat mendukung.
1: Siap mendukung.
3: Mendukung program-program yang ada di Desa Dile, lebih khususnya untuk BUMDes.
1: Oke, ini luar biasa. Nah, bagaimana nih untuk pemasarannya? Ada itu mungkin bertuju dengan teman-teman di sana, adakah desain atau tindak lanjutnya? Jangan sampai maksudnya setelah selesai KKN juga selesailah tali silaturahminya begitu loh. Bisa lebih dekat ke mic-nya deh.
4: Baik, Ibu, terima kasih banyak. Berkaitan dengan bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat. Jadi kita
1: membantu pemasarannya.
4: Siap Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan mengenai bagaimana memberi pemahaman. Itu yang saya petik tadi, sedikit saya petik. Yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang kami lakukan. Jadi saya sedikit menjelaskan Ibu. Yang pertama itu soal bagaimana kami bisa meyakini masyarakat. Nah, untuk meyakini masyarakat, tentu kami bangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, komunikasi apa yang kami bangun? Nah, terkait dengan harga, Ibu. Karena apa kita harus bahas harga? Satu kilo kemiri, kalau misalnya diproses ke dalam bentuk minyak, dia bisa menghasilkan 4 botol yang ukurannya 50 ml. 50 ml itu. Ya, itu 4 sudah. Botol itu, Ibu. Nah, secara akumulasi harga dan hitungan ekonomi, kita bisa hitung-hitungan, Ibu. Kenapa? Satu kilo yang sudah dititik itu, dia tinggi-tinggi itu hanya dengan 35 ribu. 35 ribu atau 40, Ibu. Tapi satu kilo ketika diolah itu, dia sudah menghasilkan 4 botol. Nah, 4
2: itu
4: botol
2: maksimal, ya, Bung.
4: Itu belum maksimal, itu belum maksimal karena itu masih
1: pemerasannya masih manual,
4: Ibu.
1: Kalau pakai mesin,
4: kalau saya ya, itu kemungkinan lebih lah.
1: Nah, okay. Itu dia yang kita butuh, uluran tangan dan dukungan. Ya,
4: betul. Nah.
1: Okay. Enak.
4: Nah, oleh karena itu, Ibu, kita berbasis hitung-hitungan secara ekonominya. 4 botol itu kalau 30 sudah 120.000. Nah, berdasarkan pengalaman kami kemarin di dealer itu yang kami buat dengan teman-teman, kan kami yang buat semua logo, desain, botolnya, apa semua itu kita yang buat, kebetulan itu kita yang buat sendiri. Jadi setelah dikurangi dengan semuanya itu, Ibu, kita masih memperoleh keuntungan itu sekitar di angka 80.000.
1: Wow, keren.
4: Besar sekali. Artinya dia tidak berpengaruh, karena jujur sih, Ibu, sekarang ketika musim panen kemiri, bisa-bisa harga itu turun.
1: Oke, benar.
4: Tetapi ketika kemiri di desa sudah tidak ada ataupun berkurang dia punya hasil panennya, harga naik. Salah satu konsep dari kita, bagaimana untuk meneklarisasikan soal harga yang terjadi di tengah masyarakat.
1: Oke. Itu. Berarti benar dong pentingnya Jokowi dulu berteriak menekankan hilirisasi. Jangan kirim produk mentah. Kalau bisa setengah jadi. Kita berharap sekali, kayaknya saya juga berharap, puji Tuhan, Bapak Kades, mudah-mudahan ke depannya kita tidak hanya menyediakan dalam ukuran 50 mili. Mungkin kita bisa yang 50 liter, 100 liter menjadi bahan baku untuk produk-produk kecantikan yang ada di luar sana. Ya. Kenapa tidak? Begitu.
4: Baik.
1: Iya, kalau kita sudah produksi dalam jumlah yang besar, kan, Ade?
4: Iya, betul, Ibu.
1: Iya. Berarti itu harus butuh tangan dari yang lebih berkuasa, yang lebih.
4: Betul sekali. Betul sekali.
1: Iya.
4: Bisa lanjut, Ibu.
1: Iya, silakan.
4: Berkaitan dengan pemasaran, Ibu. Nah, ada beberapa konsep yang sudah kami diskusikan dan tindak lanjuti dengan kampus kami STPM Santa Ursula.
1: Oke.
4: Yaitu terkait dengan MOU kerjasama antara DILE dengan STPM, supaya kedepannya DILE ini bagian dari desa binaannya STPM.
1: Oke.
4: Yang kedua, soal pemasaran, Ibu. Kalau berbicara soal pemasaran yang lebih jauh, dampaknya luas dan kita bisa ekspor produk ini, yang pertama sekali mungkin soal legalitas BPOM-nya, izin usahanya, apa semua.
1: Dan nah, itu biasanya orang lembaga, orang kampus tuh yang lebih punya banyak.
4: Nah, oleh karena itu kita berkomitmen untuk kerjasama lah, berkolaborasi terus untuk kedepannya. Yang kedua, bagi kami teman saya dan teman-teman bertuju yang sekarang sedang ada di DILE, kami merasa gagal ketika program ini tidak tuntas atau hanya sebatas program ini hanya menjalankan kegiatannya kami selama KKN. Itu kami gagal.
1: Setelah itu selesai.
4: Nah, itu kami tidak mau. Karena kalau misalnya hanya terjadi seperti itu, kami rasa gagal. Tidak ada guna KKN.
1: Kalian sedang memanfaatkan DILE hanya untuk memperoleh nilai.
4: Iya. Kalau misalnya hanya jadi dalam pikiran kami sekarang tuh, Ibu, sudah terpola. Kami datang ke DILE bukan hanya untuk memperoleh nilai, tapi kami punya bekas. Jadi apapun program yang kami buat hari ini, itu terus berkelanjutan supaya kami tetap dikenang.
1: Okay.
4: Bahkan kami punya misi, walaupun kami pulang dari DILE di tanggal 31, launching produknya belum, kami minta kepada Bapak Ketua BUMDES dan juga pemerintah desa untuk terkhusus merekomendasikan kami berlapan ke STPM untuk kami lakukan pendampingan sampai launching selesai. Itu kita punya konsep.
1: Oke, luar biasa.
4: Terkait dengan pemasaran, Ibu.
1: Ya, sebentar saya tanya. Ini bukan karena sesama orang Manggarai, toh?
4: Siap. Tidak, Ibu. Jadi, antusiasnya sangat luar biasa dari pemerintah desa, ketua BUMDes juga seluruh masyarakat desa di luar biasa sekali antusiasnya.
1: Adon tidak salah pilih istri ini.
3: Aduh, ya sambut tambahkan sedikit.
1: Iya, boleh.
3: Sambut tambahkan sedikit.
1: Mungkin kita lebih santai kayak begini itu lebih dapat feelnya.
3: Mbak Ocha, itu menyangkut dengan pemasaran tadi. Itu salah satu menjadi persoalan juga yang ada di kami di pemerintah desa dengan BUMDes yang disampaikan tadi bahwa mungkin ada izinannya dan sebagainya, halal atau tidak halal, itu yang menjadi persoalan kami. Maka kami berharap, saya mungkin salah satunya RRI juga yang bermitra dengan kami.
1: Dan tadi tidak sebut, jadi saya tidak bisa menawarkan diri, Pak Kadi.
3: Bisa membantu kami, okay. Pemerintah desa, lebih khusus kepada BUMDes untuk memasarkan, untuk atau melengkapi dokumen-dokumen itu sehingga produk yang kami hasilkan ini bisa ada namanya, ada artinya halal lah di sana. Bisa di
1: label halalnya
3: ada dan bisa diakui dari legalitasnya.
1: Okay. Semoga ada rumah produksi produksi pasti. Skala besar.
3: Iya, rumah produksi pasti.
1: Kayaknya Pak Kades habis ini harus punya data berapa puluh pohon kemiri, ratus pohon kemiri yang Bapak Kades punya, kemudian hasilnya per tahun itu berapa. Ya. Siapa tahu ada pengusaha yang memang usahanya itu bahan bakunya minyak kemiri, dia bisa menjalin kerja sama. Habis itu kita share link.
3: Itu juga mungkin salah satu juga mungkin yang harus dipikirkan lagi, mungkin ini mungkin bisa kami kembangkan di desa. Saya sudah berkomunikasi dengan ADS TPM, dengan BUMDes, yang hanya dia punya hasil dalamnya, cangkangnya juga harus dikembangkan karena itu juga. cangkang kemiri. Kenapa mesti dijual di sana ke luar dengan harga satu karung dengan 15.000 sampai 20.000? Nah, kenapa kita tidak bisa memanfaatkan cangkangnya? Mungkin bisa semacam
1: briket,
3: Pak, briket itu. Itu mungkin nanti-nantilah. Nanti mungkin ide-ide itu nanti mungkin.
1: Biasanya nanti itu jalan dengan sendirinya. Saya juga mau tanya Dedon nanti. Ini ampasnya ini selama ini diapain?
4: Benar.
1: Kayaknya bisa juga jadi kosmetik, bahan industri, bahan baku untuk lulur atau apa.
4: Kosmetik.
1: Bisa lebih dekat ke mic.
2: Oke. Okay. Baik. Jadi Kakak terima kasih. Ini menarik ya. Artinya dampak-dampak lainnya sudah mulai terasa nih. Iya. Tadi kita baru sebatas bicara minyaknya.
1: Iya, ternyata Bapak
2: ada cangkangnya juga, ada ampasnya juga. Nah, ini memang sedang dikonsepkan, Kakak. Ini kita baru langkah awal dan konsep kita memang itu dibuat dalam sebuah kemasan khusus untuk ampasnya itu kita akan jadikan sebagai pakan ternak. Pakan ternak, ayam dan seterusnya. Tetapi itu kita berproses.
1: Pelan-pelan
2: ya. Untuk itu tentunya kami tidak mungkin berjalan sendiri, Kak.
1: Okay.
2: Pasti butuh dukungan dari semua pihak, RRI apalagi dalam hal ini untuk menjadi corong atau bisa mempublish ini supaya menambah dukungan lah. Apalagi dengan program pemerintah provinsi khususnya One Field One Product. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kami di Dile ini sudah punya satu produk nih.
1: Oke. Okay. Nah,
2: kalau boleh.
1: Apa rewardnya dong?
2: Ya, kalau boleh ya kasih kami support, dukung.
1: Nah, itu dia.
2: Memang, ya. Karena memang Kakak jujur tadi sudah disampaikan sedikit oleh adik itu bahwasannya tingkat perbandingan kalau 1 kilo itu hasilkan 4 botol nih. Tapi memang menurut evaluasi kajian kami itu belum maksimal. Oh, iya. Karena memang kita manual semua, Kak.
1: Ya.
2: Saya percaya
1: mengandalkan kalau tenaga. Benar. Yang hari ini semangat, besok ada lesu.
2: Kalau pakai
1: mesin
2: kan
1: dia stabil.
2: Lebih maksimal.
1: Okay.
2: Lebih maksimal.
1: Ya, mudah-mudahan lah, siapa tahu ada yang menonton, ada yang mendengarkan. Ada DPR mungkin yang cari suara di Dile. Karena sudah hampir
3: Bupati juga.
1: Oh ya, itu saya tidak sebut. Jadi mungkin sesekali kira, kayaknya bapak desa dan masyarakat sini butuh apa? Jalan lagi ya. Kami butuh mesin komplit untuk memproduksi minyak kemiri, begitu. Searching dulu di Google berapa sih kalau totalnya itu semua berapa nilainya. Sehingga kalau jualnya jangan yang begini-begini, kalau yang kecil-kecil gini banyak saingan. Kita mungkin langsung ke suppliernya yang butuh bahan bakunya yang dalam jumlah besar. Karena 99% marga Dile punya kemiri. Jadi otomatis bahan bakunya tidak mungkin kurang gitu. Pasti ada.
5: Coba Mbak Uca ke Kawi Indah. Kemirinya di mana yang lebih banyak untuk dijual di Kawi Indah?
1: Dari Dilem. Tapi Dilem aja karena 98. Kita tidak rasanya lagi 4 menit saja ini. Dari tadi ngobrol ketawa-ketawa, tetapi sebenarnya banyak sekali pesannya di sana loh. Bagaimana orang-orang muda yang ada di desa, Bapak Kades, ada daun mereka terima welcome dengan kampus, karena ide brilian muncul itu ketika banyak kepala, banyak suara yang berdiskusi di atas meja kopi biasanya. Oke, kita closing statement dulu. Harapannya kita mulai dari Adi Ito dulu. 1 menit saja ya, karena kita sudah lagi tinggal 4 menit saja nih.
4: Baik.
1: Bisa lebih dekat.
4: Siap, Ibu. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada STPM kampus saya tercinta. Yang kedua kepada RRIND, juga kepada pemerintah desa Dile. Terkhusus juga untuk saya punya teman-teman bertujuh yang sekarang sedang ada di Dile. Harapannya satu, kita terus berkolaborasi demi Dile yang lebih baik ke depannya.
1: Oke, ada Bapak Desa, kira-kira impian harapannya atau apa yang mau disampaikan di sini? Yang
3: pertama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada RRIND. Lebih khusus kepada Pak Ocha yang telah ya hari ini telah memberi apa mewawancarai kami, berdialog bersama kami untuk bagaimana untuk memajukan Dile, mengembangkan memperkenalkan desa Dile, memperkenalkan bumdes Dile, lebih khusus pada mungkin produk unggulan desa Dile yaitu minyak kemiri, sehingga potensi-potensi yang ada di desa Dile dan yang sudah dihasilkan oleh BUMDES Nua di Dile Nua bisa bersaing atau bisa dikenal oleh masyarakat yang pendengar setia RRI ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik STPM yang mana mereka telah mendampingi berkolaborasi bersama dengan pemerintah desa, dengan BUMDES, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk lokal yang ada di desa Dile ini. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada saya punya adik-adik. Ini anak juga ini. Anak.
1: Jadinya yang datang bertiga di sini hubungan keluarga semua.
3: Pasti keluarga.
1: Namanya, ini anak, yang ini ipar. Baik.
3: Desa ini kan
1: berarti sama saja yang orang luar.
3: Juga ini hari juga kita menjadi keluarga.
1: Karena
3: kehadiran kami di sini ya mungkin salah satu juga keluarga juga di sini.
1: Jadi baik.
3: Terima kasih banyak kepada saya yang punya anak-anak, adik-adik,
1: BUMDES
3: yang bersemangat, bersemangat, sehingga ide gagasan ini kok bisa. Saya kaget juga ini, saya kaget juga kemarin di WA bahwa
1: kita dialog dari.
3: Saya juga senang sekali. Karena selama ini saya senang sekali. Kenapa?
1: Bapak sih, Bapak punya anak mantu. Bapak punya anak mantu itu kerja di RRI, itu ada di luar sana. Kalau tidak, kalau dia pulang kampung pagar, jangan kesemak.
3: Ini dialog perdana saya.
1: Baik.
3: Saya menyampaikan terima kasih banyak.
1: Oke. Kita sudah fix. Ada 30 detik aja sudah selesai. Harapannya silakan closing-nya.
6: Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Jadi memang ya untuk ke situ pastinya banyak tantangan dan segala macam, sehingga poin saya adalah semua dukungan support termasuk RRI dan semua media yang ada, kami minta dukungan support dan gagasan, ide dan segala macam itu supaya kami bisa bargaining dengan semua produk yang ada. Terima kasih
1: Kakak. Terima kasih banyak, aduh luar biasa. Meskipun hanya saya sendiri saja yang orang luar, tapi dialog kami ini penuh kekeluargaan pada pagi hari ini. Ya, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Waktu Indonesia Tengah.
0: Florata Siang.
1: Florata Siang.
0: Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

0: digital. Layanan publik mudah, cepat, dan transparan. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Senang sekali kembali kami menemani Anda di program acara Literasi Digital. Selama satu jam ke depan ya, kita akan membedah topik yang sangat krusial di era transformasi digital saat ini, yang mana pemerintah kini ya gencar mengintegrasikan berbagai layanan publik berbasis digital untuk mempermudah urusan kita, mulai dari administrasi, kependudukan, kesehatan, hingga perpajakan. Namun di balik kemudahan tersebut, pendengar, muncul sebuah tantangan besar. Bagaimana kelayakan sistem keamanan data kita dan sejauh mana masyarakat paham cara melindungi data pribadinya. Dan untuk itu, pendengar, siang ini kita mengangkat topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Telah hadir ya bersama kita melalui saluran telepon sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sapa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Esfil. Selamat siang Pak Even.
1: Selamat siang Kak Kandia dan para pendengar RRIN di mana saja berada.
0: Pak Even, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami juga ucapkan kebersamaan Anda siang hari ini bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita mulai dialog kita siang hari ini bersama Pak Even ya. Baik Pak Even, sebagai pembuka siang hari ini di perbincangan kita saat ini, pemerintah dari pusat ya hingga daerah sedang gencar ya mendorong masyarakat bermigrasi ke layanan digital. Nah, bagaimana Anda melihat urgensi dari digitalisasi layanan publik ini khususnya di wilayah Kabupaten Sika sendiri, Pak Even?
1: Oke, terima kasih Kak Kandia. Pendengar pencinta RRI Pro 1 yang dari mana saja berada, pertama sekali kita perlu memahami bahwa zaman telah berubah.
0: Iya.
1: Kita yang lahir mungkin saat SD itu nonton TV saja TV hitam putih, pergi nonton di tetangga punya rumah.
0: Iya.
1: Listrik belum ada, malam kita tidur pakai lampu teplok didongengin nenek. Sekarang ini tidak ada. Anak kita yang baru balita sih kita sudah lempari HP untuk tidak dengar lagi dongeng-dongeng nenek, tetapi dengar dongeng dari YouTube. Itu zaman berubah, dan perubahan ini didukung oleh revolusi teknologi komunikasi, teristimewa internet yang berkembang bukan tiap tahun tapi tiap hari amat pesat. Oleh karena itu, terakhir ini adalah kemajuan berbagai platform AI, itu alat kecerdasan buatan yang membuat lama-lama manusia tidak perlu pakai otaknya lagi, pakai hatinya. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik, good governance dan good government, juga harus menyesuaikan diri dengan ke revolusi teknologi, terutama teknologi komunikasi yang didukung oleh teknologi digital saat ini. Oleh karena itu, ya, semua kementerian, tentu saja satu pemerintahan Indonesia ini didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital ini. Oleh karena itu, masyarakat tentu saja diajak untuk beramai-ramai mengenal dengan baik teknologi digital, teknologi internet, dan menggunakannya secara positif untuk kemajuan bersama, kesejahteraan bersama, baik jiwa maupun raga. Itu prinsip dasarnya. Walaupun untuk melaksanakan itu tentu saja ada kekurangan, kelebihan, tantangan, kendala, dan juga masalah. Dan salah satu masalah seperti yang Kak Kania sebut dalam topik ini adalah kerentanan data kita secara digital kurang aman. Data kita bisa kurang aman, itu maksudnya bisa dicuri orang, diambil orang tanpa pengetahuan kita. Kemudian aku tanya, kalau diambil data kita pertanyaan pertama, data apa saja yang diambil? Yang kedua, buat apa mereka ambil kita punya data?
0: Itu dia.
1: Data-data yang dicuri itu adalah data-data pribadi. Data pribadi itu misalnya nomor yang paling gampang, nomor HP. Biasanya misalnya kita main di medsos, medsos iya, Facebook, TikTok, Instagram, itu biasanya kita mendaftar dengan email atau dengan nomor HP juga cukup. Nomor HP juga bisa. Nah, lalu tandanya begini, tiba-tiba ada nomor yang tidak kita kenal, bel kita. Bel kita kemudian menawari, halo, kami dari pinjaman online. Nah, itu salah. Atau halo, Anda mendapat undian berhadiah 50 juta.
0: Itu langsung putus ya, langsung diputuskan.
1: Itu sudah. Itu tanda bahwa nomor pribadi kita telah bocor ke pihak ketiga yang menggunakan data kita untuknya itu untuk dijadikan objek pasar dari produk mereka.
0: Seperti
1: nah,
0: itu.
1: Biasanya data pribadi yang mudah bocor itu yang kita kirim kepada aplikasi-aplikasi yang gratis. Jadi tolong pikir bahwa tidak ada yang gratis. Kalau gratis itu artinya kita yang akan bayar mahal, pertama dengan nonton iklan berjubel-jubel, yang kedua data pribadi kita yang akan dicopy dan dijual ke pihak ketiga. Dijual. Itu data misalnya 1 juta nomor telepon dijual ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini mulai tiap hari kirim kita dengan tawaran ini itu. Itu kan bagian dari iklan. Dan itulah bisnis mereka. Dan itulah sebabnya kenapa tema ini penting, yakni perlindungan data user atau data warga pengguna media digital. Demikian gambaran sederhananya.
0: Iya, baik Pak Evan, berbicara mengenai keamanan data nih, ketika masyarakat mendaftarkan diri ke aplikasi atau platform digital milik pemerintah, nah data apa saja sebenarnya yang paling rawan dan harus dilindungi dengan ekstra ketat?
1: Nomor satu, tolong jangan pernah membagikan nomor akun rekening bank.
0: Oke.
1: Itu kalau kita bagikan, maka harap uang di kita punya rekening itu tinggal 10.000. Kalau lebih dari itu, artinya kita kehilangan. Kenapa? Ya sudah, rekening bank yang dibagikan itu kecanggihan teknologi saat ini bukan hanya melayani masyarakat, tetapi juga bisa merampok masyarakat dengan itu tadi, rekening bank yang kita share tadi. Yang kedua, jangan sekali-kali membagikan data NIK, kependudukan kita. NIK itu nomor induk kependudukan yang biasanya ada di KTP atau kartu keluarga. Itu untuk saat ini di sistem pemerintahan saat ini kan menuju Indonesia Satu Data. Indonesia Satu Data yang didukung dari provinsi dan kabupaten, dimulai dengan contoh di kami di Kabupaten Sika ini, kita mulai dengan Sika Satu Data. Itu akan menjadi NTT Satu Data bersama dengan teman-teman di Kabupaten ini dan lain-lain. NTT Satu Data, lalu kita punya NTT Satu Data itu akan disatukan dengan Indonesia Satu Data. Nah, karena kita ini satu data, maka dengan membagikan NIK, NIK saja, pihak ketiga yang berniat kurang baik ya, berniat jahat, dia lacak di kita punya NIK, dia akan tahu kita punya riwayat sakit apa. Ketika dia tahu kita punya riwayat, contohnya, jadi contoh ini, ketika dia tahu kita ini riwayat sakitnya itu darah tinggi atau asam urat, contoh, dia bisa kirim kita brosur berbagai tawaran obat-obatan untuk meredakan penyakit kita, walaupun harganya mahal. Kemudian mungkin kita tergoda kirim uang, tetapi barangnya tidak pernah datang, atau yang datang itu barang yang lain, atau barang yang itu tetapi kualitasnya
0: pasu,
1: tidak sesuai yang diiklankan. Nah, itu salah satu dari banyak sekali modus. Oleh karena itu, NIK itu sekali-sekali jangan sebarkan. Yang berikut juga, untuk kawan-kawan para orang tua, bapak muda, ibu muda yang gemar untuk posting anak-anak dia di media sosial.
0: Iya, iya.
1: Hati-hati juga, hati-hati karena bagi kita anak itu adalah keciptaan kebanggaan dan sumber kebahagiaan kita, maka itu kita posting dengan gagah berani. Tetapi untuk kota besar ya, kalau kota kecil macam Maumere, Ede, nah itu bisa dipakai untuk orang culik anak kita dan kita akan diperas habis-habisan. Oleh karena itu bermedia digital perlu memahami apa yang pantas dipublikasikan, disairkan, apa yang lebih aman tidak usah disairkan.
0: Iya. Baik. Oke. Okay.
1: Ada kawan yang tiap hari posting dia ada di mana. Syukur baik. Syukur kalau semua sahabatnya itu adalah orang-orang baik orang yang mendoakan dia.
0: Amin.
1: Tetapi ada orang, saya ini khawatir dari 12 murid Yesus saja satu jual dia. 12.
0: Iya.
1: Apalagi kita punya di Facebook kan kita punya batas 5.000 teman. Tidak mungkin 5.000-nya baik semua. Oleh karena itu para pendengar sekalian, media digital kita perlu menggunakannya secara bijak.
0: Oke. Baik, Pak Evan. Banyak masyarakat awam nih yang masih berpikir, "Ah, saya kan hanya rakyat biasa, untuk apa ya data saya dicuri? Saya kan orang miskin." Nah, bisakah Pak Evan memberikan gambaran konkret apa dampak atau resiko nyata bagi individu jika data-data pribadi mereka ini di platform digital ini pemerintah ya sampai bocor?
1: Baik, untuk warga yang merasa diri miskin, merasa diri ini bukan miskin beneran. Karena ada kawan saya yang bilang miskin, orang Flores itu semiskin-miskinnya orang Flores belum ada yang duduk menggembis atau tidur di bawah jembatan. Jadi kita itu masih kaya. Baik, para pendengar di mana saja berada, kawan-kawanku yang merasa kurang kaya, belum kaya itu, dan tetap saja data pribadi warga itu untuk yang merasa kurang mampu misalnya, itu tetap saja kita dirugikan. Contoh konkretnya tadi itu data pribadi kita diambil, contohnya nomor HP. Tiap hari kita dikirimi oleh contoh SMS tawaran dari orang yang pura-pura ngaku dari Telkomsel. Halo, nomor Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Anda bisa mengklaimnya dengan mengirim seki bla bla bla. Ketika nomor itu kami punya pengalaman, ada oknum kepala desa di Kabupaten Sika. Bukan kepala desa ya, sekretaris desa. Sekretaris desa di Kabupaten, bukan sekretaris, bendahara desa di sekretaris. Dia mendapat SMS penipuan seperti itu. Dan dia sedang datang mencairkan dana desa 50 juta, berapa? Kurang lebih dari itu, 50 juta. Dia tergiur dengan tipuan bahwa Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Lalu dia telepon balik. Orang bilang, iya, Anda betul-betul mendapatkan 50 juta. Dan agar duit Anda bisa cair, tolong kirim rekening Anda untuk kami transfer dan kirimkan uang admin sebesar 2,5 juta. Nah, dia ambil orang punya dana desa, dia kirim 2,5 juta, dia ambil rekening desa, dia kirim sudah dengan rekening pribadi, dia kirim.
0: Oke, okay. Baik.
1: Nah, setelah itu 30 menit kemudian dia mendapat telepon lagi. Terima kasih, kiriman Anda sudah kami terima, tapi masih kurang 2,5 juta lagi untuk bla bla bla bla. Nah, dia kirim, ambil dari orang punya dana desa. Dia berpikir, oh, total saya kirim 5 juta, saya masih punya uang 45 juta dari hadiah yang didapatkan. Dia kirim yang kedua, setelah itu dia tunggu sampai dengan malam, tidak ada telepon lagi. Begitu ada telepon, jawaban, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Akhirnya dia punya uang gila, dia pulang dengan pelajaran yang tak pernah dia lupakan. Jadi untuk kita semua, tidak soal kaya, tidak soal miskin. Saya ambil contoh ini bendahara desa. Tetapi untuk masyarakat yang tidak punya jabatan pun, kita akan dijadikan tiap hari orang akan tawari telepon pinjaman online, ada yang ajak judi online. Judi online ini Ada yang pokoknya macam-macam. Kita itu menjadi pasar untuk mereka jual.
0: Iya.
1: Mereka punya barang dagangnya. Oleh karena itu tetap saja
0: hati-hati,
1: penting untuk melindungi data pribadi.
0: Oke, baik Pak Evan, sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikan, bagaimana Anda melihat langkah taktis yang sudah dan juga sedang dilakukan instansi Anda dalam menjamin bahwa sistem atau aplikasi layanan publik lokal yang digunakan warga Sikan itu benar-benar aman dari peretasan?
1: Oke, terima kasih Ibu. Tentu saja sebagai pemerintah kita berangkat dari landasan hukum dan negara kita punya landasan hukum undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Akan tetapi bagi Komdigi, Kominfo, dasar hukum yang harus kami letakkan sebagai dasar untuk berbagi kegiatan itu banyak. Tidak hanya itu kalau untuk urusan digital ini. Akan tetapi ya sudah, kita tema kita ini tentang perlindungan data pribadi. Ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi sing. Aplikasi yang sudah kami laksanakan di Kabupaten Sika sejauh ini adalah pertama itu literasi digital. Kita mengunjungi sekolah-sekolah, baik saya mulai dengan SMA, kemudian SMP, dan ini kita sementara turun ke SD juga karena anak-anak kita itu balita saja sudah main HP, apalagi yang SD, dan kemudian mereka mencari belajar dari tablet itu berarti bahkan orang tua yang miskin saja dipaksa untuk punya HP Android. Nah, akan tetapi anak-anak kita kan tidak hanya menggunakan untuk belajar tetapi juga games dan lain-lain. Lalu dalam kapasitas sebagai anak itu mereka tetap harus didampingi saat bermain. Oleh karena itu sosialisasi kita kepada selain kepada anak juga kepada orang tua untuk mendampingi anak saat berselancar di dunia maya. Itu yang kita laksanakan sejauh ini. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan maksudnya langkah berikutnya selain digital untuk mengatasi soal peretas. Kalau peretas itu tentu saja kita harus memperkuat kita punya, misalnya kita punya apa server, kita harus memperkuat keamanan kita, security server kita. Oleh karena itu di Kominfo Sika kebetulan saya diperkuat dengan teman-teman muda yang memang jago di bidangnya masing-masing, sehingga itu yang bisa. Tapi kalau sesuai dengan tema kita, yang terbaik adalah kita menyadarkan masyarakat untuk membentengi diri sendiri. Oleh karena itu benteng terbaik itu bahwa semua manusia, semua warga itu paham aman sejauh mana data pribadinya dia jaga. Dan itu kerjaan terbaik itu adalah memang ya sosialisasi tanpa henti.
0: Ya, Pak Evan, tentunya menjaga meminimalisir human error ya, dan juga Kominfo Sika sudah melakukan banyak hal edukasi ya, dari sekolah hingga ke masyarakat luas, begitu ya Pak Evan ya?
1: Betul.
0: Ya, dan undang-undang juga sudah diterapkan di sana ya kalau melakukan pelanggaran begitu. Baik, Pak Evan, dari sisi pengguna atau masyarakat, apa saja nih modus kejahatan cyber yang paling sering mengintai masyarakat saat mereka menggunakan layanan digital dan bagaimana cara mendeteksinya sejak dini, Pak?
1: Oh ya, untuk kasus di Kabupaten Sika, kejahatan cyber yang paling sering dilaporkan di Polres juga di Kominfo itu orang membuat cloning akun media sosial, cloning akun si pihak ketiga ini, Mr. Kita sebut saja si X, mengkloning akun saya. Setelah contoh akun Facebook, dia membuat cloning itu foto saya dia download semua, kemudian data pribadi saya dia pelajari semua, lalu dia buat akun seolah-olah itu saya. Kemudian dia berteman dengan teman-teman saya. Teman-teman saya kan pikir loh, si Evan ini punya dua akun ya, tetapi mereka tanpa pikir panjang akan konfirm sebagai teman. Nah, satu minggu pekerjaan dia nanti add new friend, menambah teman baru. Dan teman baru yang ditambahkan itu dari teman-teman saya.
0: Iya.
1: Itu satu minggu. Nah, minggu kedua itu dia mulai melancarkan jurus minta-minta. Dia inbox ke kawan-kawan, tolong saya putus 10.000, 20.000 atau 50.000. Dan kawan-kawan kita kan berpikir, ah, Evan minta 20. Masa Evan minta 20? Masa Evan minta 50? Nah, jadi teman-teman akan kirim. Itu kalau, ya jangan 5.000 deh. Kalau 1.000 teman yang kirim 10.000 kan dia sudah dapat berapa?
0: Iya.
1: Jadi ini yang sering dilaporkan di kawan-kawan Polresika. Kebetulan kami punya jaringan kerjasama untuk soal ini. Kami selalu berkomunikasi, berbagi informasi dan tricks dan tips untuk mengatasinya. Dan ini yang paling sering. Jadi ini kejahatan penipuan online berkedok berteman, padahal ini pemerasan.
0: Oh,
1: ini yang paling sering. Kalau yang lainnya banyak sekali
0: ya.
1: Ada kalau di anak sekolah itu biasanya cyberbullying itu. Cyberbullying, kemudian terakhir ini, atau yang sejak lama atau yang muncul dalam iklan tadi itu, penyebaran kabar palsu tentang orang lain.
0: Hoax ya.
1: Jadi hoax sekaligus menghina orang. Jadi sudah kabar bohong merendahkan martabat orang lain. Nah, ini juga yang cukup sering kita dengar, kita terima pengaduan dan kita berusaha untuk mengatasinya.
0: Oke, baik. Pak Evan, sebagai panduan praktis ya bagi para pendengar Pro 1 siang ini, kira-kira apa nih langkah-langkah cyber hygiene atau kebersihan cyber mendasar yang wajib dilakukan ya warga saat mengakses layanan digital pemerintah?
1: Kalau layanan digital pemerintah itu semuanya oke, karena segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah pertama itu didasari dengan dasar hukum dulu, dan dasar hukum itu kita tahu digagas oleh orang-orang cerdas, juga mengalami proses penggodokan oleh DPR atau DPR RI. Jadi pertimbangan-pertimbangan politik yang ada di dalamnya, berbagai kepentingan rakyat juga, sehingga pelayanan digital dari pemerintah itu hemat saya selalu baik. Yang kurang baik itu ketika kita mulai di data kita itu mulai dicuri dan digarap. Oleh karena itu tips dan trik untuk warga, pertama itu jangan sekali-sekali membagikan data pribadi yang betul-betul pribadi, termasuk urusan keluarga. Nah, itu yang paling pertama. Data pribadi macam nomor yang sensitif itu nomor rekening bank kita. Lalu terus terang saya, kita ini miskin semua, jadi uang simpan 1 juta itu kita kasih orang ambil juga tidak baik banget. Baru zaman sekarang ini anak-anak, ada anak SMP saja bisa jebol Pentagon punya sistem internet. Anak SMP dari Indonesia bisa masuk di sistem internetnya TNI-nya Amerika itu.
0: Iya, itu viral itu Pak ya. Oke, baik.
1: Oleh karena itu kita perlu amat hati-hati untuk membagikan data pribadi.
0: Iya,
1: demikian Ibu.
0: Oke, terakhir Pak Evan, jika ada warga yang merasa data pribadinya telah disalahgunakan atau mendapati ada celah kebocoran ya pada layanan digital pemerintah daerah, nah kira-kira kemana nih mereka harus melapor dan bagaimana prosedurnya?
1: Lapor ke Dinas Kominfo. Datang sendiri atau kita punya nomor WA yang bisa diakses masyarakat untuk pengaduan online. Lapor supaya di Kominfo Sika kita punya tim insiden cyber yang bisa membantu. Tim insiden cyber kami ini bekerja sama dengan kalau tingkat kabupaten Polres Sika, dan juga dengan Badan Persandian dan Cyber Negara BSSN di Jakarta, sehingga ada yang kami tidak bisa, kita bisa minta bantuan dari stakeholder terkait yang menjadi mitra kami.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama, karena saya ngomong ya, mari lapor saya.
0: Oke. Baik, luar biasa sekali penjelasan yang sangat mencerahkan dari narasumber kita siang hari ini, pendengar. Ya, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, namun keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah berkewajiban ya menjaga benteng sistemnya, dan kita sebagai warga negara tentunya wajib cerdas serta bijak ya dalam mengelola akun personal kita. Baik, Pak Evan, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita siang hari ini, untuk memberikan closing statement ya, atau pesan penutup nih bagi masyarakat Kabupaten Sika dan juga pendengar RRI pada umumnya. Silakan, Pak.
1: Baik, para pendengar RRI Pro 1N di mana saja berada, zaman digital ini adalah rahmat Tuhan. Akan tetapi rahmat yang ini juga butuh kecerdasan kita,
0: yeah,
1: kebijakan kita untuk menggunakannya. Kebijakan macam mana? Kebijakan untuk tidak membagikan data pribadi untuk siapa saja. Dan kita bandingkan dengan hidup kita sehari-hari. Kita itu tidak curhat kepada semua orang tentang keurusan pribadi kita. Orang yang kita curhati adalah orang-orang istimewa yang kita percayai. Dalam rumah itu misalnya mama kita, adik kita, kakak kita. Kita punya dua kakak, tetapi tidak dua-duanya kita curhati. Mungkin hanya satu yang kita percaya betul, karena dia memahami kita. Nah, apalagi di dunia internet, kita jangan curhat ke semua orang bahwa kita ini begini-begini. Nah, itulah urusan pribadi atau data pribadi. Oleh karena itu, urusan tentang data pribadi ini sebenarnya adalah pilihan kita untuk mempublikasikan persoalan kita ke sebanyak mungkin orang, atau cukup ke 1-2 orang terpercaya yang kita pilih. Itu saya kira perbandingan yang perlu kita pikir. Kita mau ngomong banyak-banyak, ada banyak sekali tips, namun biasanya pendengar radio ini cepat lupa, jadi cukup satu.
0: Iya. Cukup satu, dan luar biasa begitu ya Pak Evan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, atas ruang, waktu, dan edukasi yang sangat luar biasa dan sangat berharga ya siang hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas.
1: Baik. Terima kasih Kak Tadia, salam sukses untuk RRI.
0: Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama Ferdinand Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, dengan topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: melihat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Narisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Polmo alias Dr. Listri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan mengudara walaupun badai datang menghadap.

kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat di tengah situasi

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Salam semangat selalu bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Oke, siang hari ini saya Nona Nia dan juga rekan Aventino Fernandez ya, masih stay bersama Anda pendengar saat ini. Dan musim informasi kami temani Anda pendengar saat ini hingga jelang nanti pada pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Polres ND mengintensifkan patroli malam di permukiman warga setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores, khususnya Kabupaten ND pada Minggu 13 September 2026 malam. Patroli presisi digelar Minggu malam untuk memastikan rumah warga yang ditinggalkan selama pengungsian mandiri tetap aman dari ancaman. Kegiatan dimulai pukul 23 lebih 20 WITA dan dipimpin Kanitur Jawali Aibtu Jailani M. Saleh bersama 7 personil Sat Samapta. Mereka menyusuri lorong permukiman, memeriksa kondisi gerbang dan pintu rumah, serta memastikan lingkungan tetap dalam keadaan terkendali aman. Pendengar, langkah tersebut menyasar rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuni karena memilih pengungsi mandiri setelah merasakan dampak gempa di wilayah. Polisi menilai rumah tanpa penghuni berpotensi menjadi sasaran pencurian atau penjarahan ketika aktivitas warga berkurang setelah bencana alam. Dan hingga patroli berakhir, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres ND dilaporkan aman, kondusif dan juga terkendali. Kehadiran polisi di kawasan permukiman sepi diharapkan membantu warga tetap tenang sambil menunggu situasi memungkinkan untuk kembali pulang.
1: Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI

Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Kebijakan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena melalui skema ambil dulu, bayar kemudian mendapatkan dukungan dari pelaku usaha dan pemilik kios di wilayah terdampak gempa Flores. Skema tersebut diterapkan di sejumlah kios untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan ekonomi pasca gempa. Para pemilik kios menyatakan kesediaannya mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana. Bagi pelaku usaha, skema ambil dulu, bayar kemudian tidak sekadar menjadi mekanisme transaksi, tetapi juga bentuk solidaritas untuk membantu warga di lingkungan sekitar. Pemilik kios Agung di Kelurahan Pota, Oma Agung Mulia Dewi, mengatakan kondisi pasca gempa membuat sebagian warga yang mengalami keterbatasan uang tunai, sementara kebutuhan pokok harus tetap dipenuhi. Jadi menurutnya, kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga terdampak. Pendengar, di tengah tantangan geografis dan juga akses yang sulit, skema ambil dulu bayar kemudian menjadi jembatan sementara bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus memiliki uang tunai saat itu juga. Warga Pota dan Dampek berharap pola penanganan tersebut harus diperkuat dan diperluas agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses kebutuhan dasar secara cepat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Indonesia kehilangan sekitar 32 juta hektar tutupan pohon selama periode 2001 hingga 2024 dibandingkan kondisi pada tahun 2000 yang mencakup deforestasi primer dan sekunder. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya tekanan terhadap hutan Indonesia dengan kehilangan tutupan hutan yang disebut mencapai setara 3,6 lapangan sepak bola setiap menit. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara dengan kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca akibat deforestasi. Sementara laju kepunahan karena keragaman hayati juga terus meningkat. Pada 2021, sebanyak 189 spesies fauna di Indonesia masuk kategori kritis terancam punah yang mencakup mamalia, amfibi, reptil, dan sejumlah spesies laut. Pendengar Pro 1, menurut Sensi, kesadaran kritis dan korektif ya terhadap arah pembangunan dapat tumbuh dari masyarakat sipil, tetapi gagasan tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa dukungan dan juga tindak lanjut pemerintah. Ia berharap Hari Keadilan Ekologis tidak berhenti sebagai gerakan masyarakat sipil, tetapi menjadi bagian dari keyakinan dan kebijakan negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah.

Baik, saat ini pukul 11.48 menit ya waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1. Saat informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Lembata Boxing Camp di Blua, Kelurahan Leoleba resmi dibuka sebagai ruang baru bagi generasi muda mengembangkan bakat olahraga tinju. Sasana tersebut diharapkan menjadi tempat pembinaan atlet sekaligus pengembangan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Lembata. Wakil Bupati Lembata Haji Muhammad Nasir meresmikan Lembata Boxing Camp pada Sabtu 13 September 2026. Peresmian tersebut turut hadir Wakil Ketua 1 DPRD Lembata, anggota DPRD serta Ketua KONI Lembata Jimmy Sunur. Nasir mengapresiasi inisiatif Willem Lojor menghadirkan pusat pembinaan tinju di Kabupaten Lembata. Menurutnya keberadaan sasana tersebut memberikan kesempatan kepada anak muda untuk mengembangkan potensi secara terarah dan berkelanjutan.

0: Pendengar, sejumlah dokter spesialis dari tim relawan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turun langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan dilakukan melalui mobile klinik yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat bersama tim relawan di sejumlah puskesmas terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Pelayanan berlangsung 9 September hingga 19 September 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsisius Cai, mengatakan kehadiran dokter spesialis menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Mendengar, pelayanan mencakup berbagai kelompok masyarakat mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Tim relawan kesehatan batch kedua dijadwalkan bertugas hingga 19 September 2026. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mendukung proses pemulihan pasca gempa di Manggarai Barat. Baik pendengar, informasi tersebut ya Anda bisa langsung mengakses di laman rri.co.id. Dan saat ini kami ajak untuk pendengar yang beragama Katolik dimanapun berada, Doa Angelus untuk memuji Bunda Perawan Maria.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau ANPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4.

naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Dengan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobi. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma.

0: di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini, dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari. Persatuan

juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di

Kami telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu evaluasi situasinya dengan 2 atau 3 pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

Olympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga
2: sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti track landing. Sudah dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan mainline, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada garasi, kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya sanitasi fasilitas itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Dari kawasan Durian ND nomor 1, saya Nia dan juga rekan Budi Rikardus ya saat ini menemani Anda di Florata siang ini edisi Selasa 15 September 2026. Kita lanjut ke informasi-informasi berikutnya hingga jelang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sakit perut ya, mual ataupun nyeri ulu hati setelah sarapan sering dianggap sebagai keluhan ringan. Namun kondisi tersebut dapat berkaitan dengan pilihan makanan maupun kebiasaan makan yang kurang baik. Dokter umum di RSUD Profesor Dr. Vejit Yohanes Kupang, Dr. Adolfina Citra Maria mengatakan dalam wawancara bersama RRI Jumat 28 Agustus 2026, gangguan saluran pencernaan pada pagi hari dapat dipengaruhi oleh peningkatan asam lambung. Kondisi itu memiliki sejumlah faktor pemicu, yaitu mulai dari perut kosong terlalu lama, tidak sarapan, pilihan menu yang tidak sesuai hingga stres. Jadi menurutnya pendengar, makanan dengan cita rasa atau kandungan yang berlebihan seperti terlalu asam ya, pedas atau manis ya, asin maupun berminyak dapat memicu keluhan pada saluran pencernaan. Nah, selain makanan ya, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, begadang, serta pola hidup yang tidak teratur juga dapat berkontribusi terhadap munculnya gangguan pencernaan. Dokter Citra juga menjelaskan sarapan tetap penting ya, karena tubuh membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari. Karena itu, sarapan sebaiknya memiliki komposisi gizi yang cukup, meliputi protein, serat, karbohidrat, kompleks, dan lemak sehat.
1: Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu sarapan Anda.

anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengarkan dan ikut peduli karena anak sehat hari ini adalah Indonesia kuat di masa depan. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

Pendengar, memiliki perut ternyata menjadi dambaan banyak orang ya. Bukan hanya untuk menunjang penampilan, tetapi juga sebagai indikator kesehatan tubuh. Penumpukan lemak di area perut diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung. Kabar baiknya, menjaga perut tetap rata tidak harus dilakukan dengan cara rumit atau biaya yang mahal. Pakar kesehatan menyebutkan bahwa kunci utama mendapatkan perut rata adalah menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan makanan tinggi protein. Makanan tersebut membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus mendukung metabolisme tubuh. Pendengar Pro 1, ya, para ahli kesehatan juga mengingatkan bahwa tidak ada cara instan untuk mendapatkan perut terata. Penggunaan obat pelangsing atau metode yang menjanjikan hasil cepat tanpa dasar ilmiah sebaiknya dihindari. Perubahan gaya hidup yang dilakukan secara bertahap dan juga konsisten merupakan cara yang lebih aman serta memberikan manfaat jangka panjang. Nah, dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga kesehatan mental, masyarakat dapat memperoleh perut yang lebih rata sekaligus meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar Pro 1, kami sampaikan cek fakta dari laman rri.comdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus itu. Narasi ini seolah-olah menghubungkan kasus penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menetap akses perbatasan RI Malaysia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Pendengar, video tersebut hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebut perbatasan RI Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasus tersebut. Sementara itu, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada 2024, bukan penutupan akses perbatasan kedua negara. Hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai penutupan perbatasan akibat kasus pilot tersebut. Saudara, sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7.

0: yang telah diwariskan turun-temurun. Dan langsung saja kita sapa beliau ya, pendengar Pro 1. Selamat siang, Pak Matias.
1: Selamat siang, Ibu Antonia Nona.
0: Apa kabar siang hari ini di Lembata ILEAP?
1: Kabar di siang hari ini kabar baik.
0: Pak Matias, ya, untuk mengawali perbincangan kita di siang hari ini, bisa dijelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan kain tenun khas ya ILEAP, dan mengapa kain ini dianggap penting dalam identitas budaya masyarakat Lembata?
1: Baik, Ibu. Berkaitan dengan kain tenun khas ILEAP adalah kain tenun yang dibuat oleh perempuan-perempuan yang ada di sekeliling kaki gunung ILEAP. Kain-kain ini digunakan dalam urusan adat dalam wilayah ILEAP.
0: Dan ini sejak kapan Pak Matias ya tradisi menenun ini berkembang di wilayah ILEAP, dan kira-kira bagaimana sejarah awal kemunculannya menurut cerita adat yang berkembang di masyarakat?
1: Iya, Ibu, berkaitan dengan tradisi menenun ini di ILEAP sesungguhnya sudah ada sejak dahulu dan semakin berkembang kurang lebih 500 tahun yang lalu. Setelah dibangunnya perkampungan adat di lereng gunung ILEAP, seperti Lewahala dan juga daerah sekitar di kaki gunung. Hal ini didukung dengan adanya motif-motif yang menjadi ketaatan suku tertentu, misalnya motif-motif yang dimiliki oleh suku-suku tertentu adalah ciri temuan dari suku-suku tersebut.
0: Iya. Dan dalam konteks budaya lokal, kira-kira posisi kain tenun ILEAP ini biasanya digunakan pada momen atau peristiwa adat apa saja, Pak Matias?
1: Iya, Ibu Antonia, biasanya digunakan kain tenun ini ILEAP terdiri dari beberapa jenis kain, yakni yang ada 4 atau 5 macam. Saya jelaskan berkaitan dengan sarung untuk perempuan itu sarung merah atau watemea. Sarung ini yang seluruh benang dan pewarnanya dari bahan alami. Sarung ini selain digunakan oleh perempuan ILEAP dalam acara adat dan acara besar lainnya, tetapi juga digunakan sebagai balasan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang memberikan gading lebih dari mahar yang disepakati kedua pihak. Selain itu juga sarung ini juga digunakan sebagai denda adat apabila ada kesalahan adat yang dibuat oleh suku yang berstatus sebagai opulake, paman, terhadap suku yang berstatus naopo atau ponakan. Sarung jenis ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena benang dan motif serta pewarnanya sangat detail dan memakan waktu yang lama. Itu sarung merah. Yang kedua berkaitan dengan sarung hebel. Sarung jenis ini bahannya sama dengan watemea, akan tetapi motifnya lebih sedikit dan pewarnaannya tidak lama dan lebih banyak warna hitam. Sarung ini yang lebih banyak digunakan oleh perempuan ILEAP dalam acara adat manapun, acara lainnya termasuk ke gereja dan lainnya. Selain itu juga, sarung ini juga digunakan sebagai pemberian atau balasan dari suku opulake, paman, terhadap binatang yang dibawa, babi atau kambing, kepada suku anopo atau ponakan. Dan juga untuk orang mati perempuan. Sedangkan watekerokong, sarung ini bahan dasar campuran, yakni sebagian dari bahan alami dan sebagian dari pabrikan. Motifnya lebih sedikit dari watehebel dan juga pengerjanya lebih mudah dari dua sarung di atas. Sarung ini digunakan dalam acara adat dan acara lainnya. Selain itu, sarung ini juga digunakan untuk sebagai pemberian atau balasan dari

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: risiko terbesar adalah kehilangan hilangnya warisan yang sangat luar biasa dari leluhur. Selain itu, identitas diri kita sebagai orang Ilape semakin pudar dan menjadi seperti orang asing di tanah sendiri.
1: Baik, apakah Pak Matias ini ada program atau pelatihan pendampingan khusus yang sedang berjalan ya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk tenun Ilape ini?
0: Dengan perhatian atau meningkatkan kualitas ini, pemerintah di desa ini memiliki perhatian yang serius untuk melestarikan tenun Ilape melalui program kelompok-kelompok itu. Dengan demikian diharapkan agar kualitas dan daya saing kain Ilape semakin meningkatlah begitu.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari sisi ekonomi kreatif, bagaimana potensi kain tenun Ilape untuk meningkatkan kesejahteraan para penenun dan juga masyarakat setempat?
0: Ya, kain tenun Ilape sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan penenun khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena sampai saat ini kain tenun masih digunakan dalam urusan adat, kematian, dan juga lainnya. Selain itu juga, jasa penenun juga menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu perekonomian keluarga.
1: Oke. Dan untuk strateginya ini, kira-kira strategi apa nih yang paling efektif untuk mempromosikan kain tenun Ilape ke daerah-daerah lainnya, ya, ke pasar nasional ataupun ke internasional?
0: Ya, selama ini Ibu Antonia belum ada upaya promosi sampai ke tingkat nasional ataupun bahkan internasional. Kami hanya melakukan pameran secara apa adanya saat perayaan pesta kacang pada akhir bulan September sampai awal Oktober. Selain itu kami juga ikut dalam festival budaya beberapa kali di tingkat kabupaten. Kita berharap semoga ada pihak yang memfasilitasi dan membantu mempromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu Ibu.
1: Baik. Nah, apakah ada harapan agar kain tenun Ilape ini mendapat memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual atau penetapan sebagai warisan budaya tak benda?
0: Baik Ibu, saya secara pribadi sebaiknya begitu. Dengan adanya perlindungan, maka pemerintah turut menjaga dan dapat memberikan dukungan terhadap upaya pelestariannya.
1: Oke. Nah, apa pesan Pak Matias ya kepada generasi muda Lembata agar tetap mencintai dan juga melestarikan kain tenun Ilape?
0: Pesanan untuk generasi muda Lembata umumnya dan Ilape khususnya, dunia memang semakin maju dan modern. Tetapi orang tua kita telah mewarisi karya yang luar biasa. Karena itu mari kita sama-sama lestarikan dengan belajar menenun. Belajar menenun karena kita tidak hanya bicara soal kain, tetapi ini identitas diri kita. Ini adalah sebuah harga diri kita sebagai orang Ilape.
1: Iya, baik. Dan terakhir, Pak Matias, harapan Anda terkait dengan masa depan kain tenun Ilape ini di tengah arus globalisasi saat ini seperti apa, Pak?
0: Iya, harapan saya, Ibu Antonia, dan juga harapan kita semua, semoga unsur masyarakat, terutama orang Ilape, tetap melestarikan kain tenun Ilape. Meskipun banyak jenis kain dari luar, tetapi kita mesti tetap menggunakan kain tenun kita sendiri. Dengan demikian, maka ibu-ibu dan gadis-gadis penenun tetap memiliki peluang untuk memasarkan karyanya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Matias ya atas kebersamaan waktunya siang hari ini bersama Pro Satu dari ND di program Bincang Budaya ya. Semoga perbincangan kita di siang hari ini menjadi inspirasi, motivasi untuk semua pendengar ya di mana saja berada. Terima kasih Pak Matias.
0: Sama-sama, selamat siang Ibu, selamat siang para seluruh pendengar di mana saja berada. Semoga Tuhan dan Lautena selalu melindungi kita semua.
1: Amin. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita siang hari ini bersama Bapak Matias Amado Langodai, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Todanara, di mana kita belajar bahwa kain tenun ile ape bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya, simbol nilai kehidupan serta warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Dan semoga perbincangan kita dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya lokal serta mendorong generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya bangsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami Pro Satu Indes yang hari ini. Saya Dona Nia undur pamit ya, kita akan berjumpa lagi di program Bincang Budaya edisi selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
2: Info Lorata. Pulau Siput Awololom di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
3: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Info Lorata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu pulodang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamava. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

0: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 15 September 2026. Sari berita, Kementerian Kesehatan RI Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Bulog Cabang Bajawa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada menghadirkan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Matalogo minggu kemarin untuk mendekatkan akses pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Wula.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten ND berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di salah kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten ND. Khusus di wilayah kerja puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis di perlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
2: Saya Dian Agung dan teman saya yang melakukan itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten ND. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di ND, kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang...
1: Di wilayah Puskesmas Dona, kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten ND mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfin Svula melaporkan.
0: Bulog Cabang Bajawa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada menghadirkan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Matalogo minggu kemarin untuk mendekatkan akses pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Laporan Su Imam.
3: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Niksan Ubije, mengatakan kegiatan tersebut menyasar kebutuhan pangan masyarakat di tingkat komunitas dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dijelaskan, Bulog menyediakan beras SPHP, minyak goreng, dan gula dalam kegiatan gerakan pangan murah. Menurutnya, penyaluran beras melalui gerakan pangan murah memberikan kesempatan warga mendapatkan beras program stabilisasi dengan akses lebih dekat dari lingkungan tempat tinggal. Ia melanjutkan, bagi masyarakat Mataloko, gerakan pangan murah menjadi layanan langsung untuk memperoleh bahan pangan tanpa menempuh akses distribusi yang lebih jauh. Kehadiran layanan pangan tingkat komunitas juga membantu pemerintah memantau kebutuhan serta respon masyarakat terhadap perkembangan harga.
4: Melalui pelaksanaan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Mataloko, Bulog Cabang Bajawa dan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada hadir di seluruh pelosok Kabupaten Ngada dengan memberikan akses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan menjaga daya beli masyarakat. Perum Bulog Cabang Bajawa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Ngada.
3: Daini menambahkan, pihaknya terus mendukung program stabilisasi pangan bersama pemerintah Kabupaten Ngada secara berkelanjutan. Penguatan kerjasama diharapkan menjadi ketersediaan komoditas, memperluas layanan, dan mempertahankan daya beli masyarakat ketika harga bergejolak.
0: Kami ulangi, Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil

0: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada untuk selanjutnya disalurkan kepada warga korban gempa. RM Kana mengatakan penyaluran bantuan kali ini difokuskan kepada masyarakat di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pasca gempa dapat diterima secara merata dan tidak ada warga terdampak yang terlewatkan. Ia berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
1: Ada kegiatan terkait dengan Pulau Peduli. Pulau Peduli itu adalah bentuk kehadiran Serikat Karyawan Perum Bulog seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang ada di Provinsi NTT, tapi ini dari seluruh Indonesia. Jadi pagi ini kami berikan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui BPBD setempat. Jadi kami koordinasikan terkait dengan bantuan yang diberikan. Tadi ada berupa bantuan dari berupa beras, ada juga gula, minyak, termasuk selimut. Ini sudah tadi kami serahkan ke masyarakat melalui BPBD. Karena BPBD nanti akan mengatur terhadap titik-titik di tempat mana itu akan dieksekusikan.
0: Usai penyerahan bantuan, Perum Bulog bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada juga menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini menyediakan beras dan kebutuhan pangan lainnya dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, langkah ini diharapkan mampu menekan inflasi harga beras yang terjadi pada Agustus lalu, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap aman dan tersedia. RRI Andeveri Soo melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau HARHUPNAS ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau HARHUPNAS ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan tersebut dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende melalui Sekretaris Dinas Ida Mudamite mengatakan, donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangkaian menyambut HARHUPNAS tahun ini. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.
5: Hari ini tanggal 14 September, kami lanjutkan lagi dengan kegiatan donor darah. Kurang lebih 40-an yang melakukan donor darah menghasilkan 33 kantong darah dengan berbagai jenis golongan darahnya.
4: Salah satu peserta donor, Muhammad Hasi Hafiz, staf Bandara Ende mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan donor darah serupa dapat terus dilakukan secara rutin karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Saya
4: hal senada disampaikan Wulan, salah satu staf Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang turut mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus didorong selain membantu sesama, juga dapat meningkatkan kepedulian di lingkungan kerja. Sementara itu, Ovin, staf unit donor darah PMI Kabupaten Ende, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Ia menilai kegiatan tersebut turut membantu ketersediaan stok darah yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Ende.
7: Kegiatan ini sangat membantu sekali.
4: Kegiatan donor darah tersebut terkumpul sebanyak 33 kantong darah yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.

0: Kecamatan di Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 yang mengedepankan kepedulian sosial. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Erupsi Gunung Ilelewotolog di Kabupaten Lembata yang terus berlangsung berdampak pada aktivitas masyarakat di sejumlah desa sekitar kawasan gunung. Sebaran abu vulkanik membuat warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena keterbatasan masker. Laporan Ricardus Kota.
2: Abu vulkanik dari erupsi Gunung Ilelewotolog tidak hanya menutupi permukiman warga, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Di Desa Lamagute, Kecamatan Ileape, keterbatasan masker menjadi salah satu persoalan yang dirasakan langsung masyarakat. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, mengatakan warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena tidak memiliki masker yang cukup.
3: Untuk masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik karena ketiadaan masker, sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah.
2: Romanus mengatakan pemerintah desa telah meminta bantuan kepada Bupati Lembata untuk memenuhi kebutuhan masker dan air bersih bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak karena aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolog masih memberikan dampak terhadap kehidupan warga di sekitar kawasan gunung. Sementara itu, dari sisi penanganan bencana, BPBD Kabupaten Lembata telah menyalurkan sekitar 2.500 masker kepada masyarakat terdampak. Kepala BPBD Lembata, Andres Koban, mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan abu, terutama yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Andres mengatakan jumlah masker yang telah didistribusikan masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Paling yang mendesak terkait dengan kesehatan, terutama untuk saluran pernapasan. Berarti untuk mitigasinya kan kita siapkan masker. Nah, masker yang kita punya baru distribusi sebanyak 2.500. Ini baru 2.500 ketersediaan kita.
2: Karena itu, BPBD Lembata terus mengajukan dukungan kepada berbagai pihak sembari menghimpun laporan dampak erupsi dari desa dan kecamatan. Laporan berupa foto dan video tersebut digunakan sebagai bahan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Maubongo Kabupaten Nagekeo membantah isu yang menyebut penyintas gempa di Desa Ua dan Desa Kota Gana hanya menerima bantuan berupa 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Laporan Rahma Suci.
5: Camat Maubongo Leoloda membantah informasi yang menyebut penyintas gempa di Desa Ua, Desa Kota Gana hanya menerima 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Leo memastikan pemerintah desa tidak pernah menyalurkan bantuan dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut. Leo mengatakan pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan kepala Desa Ua, Benyamin Meo, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan pemerintah desa tidak pernah membagikan paket bantuan seperti yang disebutkan.
6: Bantuan yang disampaikan tadi bahwa 2 bungkus mie dan 2 butir telur, menurut saya di lapangan itu kayaknya tidak ada, Pak. Dan mungkin saya menyampaikan bahwa untuk korban bencana gempa ini, khususnya kami di Kecamatan Maubongo, memang 2 desa ini adalah titik merah, Desa Ua dan Desa Kota Gana. Jadi 2 desa ini tingkat kerawanan dan kerusakannya yang paling banyak dan tidak ada telan korban jiwa. Hanya korban rumah yang banyak rusak. Dan sampai dengan saat ini, untuk pendistribusian bantuan terhadap korban ini dikonsentrasikan ke 2 desa ini.
5: Sebelumnya informasi tersebut berasal dari aduan seorang warga pada program Halo RRI edisi Jumat 11 September 2026 yang mengaku belum menerima bantuan memadai setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores. Lalu pada edisi berikutnya Senin 14 September 2026, Camat Maubongo Leoloda memberikan tanggapannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar dapat diverifikasi berdasarkan data dan kondisi di lapangan. Leo meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurutnya penyebaran informasi palsu di tengah situasi bencana dapat menambah keresahan dan mengganggu kondisi psikologis para penyintas gempa. Oleh karena itu masyarakat dihimbau mengutamakan informasi resmi dari pemerintah serta melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi terkait penyaluran bantuan bencana. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRIND edisi Selasa 15 September 2026. Saya Antone Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: Rata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Dangdut adalah kita.
5: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Prodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Prodangdut, dangdut adalah kita.
4: Bukan
5: sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, minggu pertama dan ketiga bersama Indonesia Cerdas. Minggu kedua, membahas inflasi dan investasi. Minggu keempat, kami hadirkan Suara Nusantara. Hari Kamis,

Steven Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya.

masyarakat Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih abang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Hari ini saya Leli Kara yang temani Anda sampai kita berada di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ketika saya menyapa Anda dengan Pro Dangdut, Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita ya, dengan versi Anda. Oke, boleh cengkokannya agak panjang, boleh ditarik lebih panjang, itu terserah Anda ya, suka-suka. Dan di kesempatan sore hari ini saya juga sudah siapkan banyak sekali lagu-lagu dangdut tentunya yang bisa Anda pilih, yang bisa Anda request dengan cara bergabung bersama kami di layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga boleh melalui WhatsApp program 1 RRIND di 0821 4451 1957.

kami di kesempatan sore hari ini. Ada ini Cynthia featuring Solid Age dengan Bujang Merana. Ada Lesi dengan Bawa Aku Penghulu. Tuti Wibowo dengan No Comment. Kemudian Via Valen Sayang, Maggie Zia Terlancur Basah. Ada Dewi Purwati dengan Papos. Roma Irama featuring Yati Octavia dengan Senandung Rindu. Ada Elvi Sukaisi, Jangan

mendapatkan notifikasi ya ketika penyiar-penyiar Pro 1 sedang live di program-program acara Pro 1 RRI ND. Sehingga Anda bisa langsung komunikasi ya, bisa melihat secara langsung bagaimana ketika penyiar itu bersiaran. Keren kan?

0: Ende halo, selamat sore.
1: Buat ada kita.
0: Oke, boleh sekali lagi Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap nih, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramlah dari Buton Tengah.
0: Ramlah, Buton Tengah. Bagaimana kabar Buton Tengah? Aman kah?
1: Iya aman, ini panas-panas ini.
0: Panas ya? Mari ngadem di studio.
1: Iya betul.
0: Kegawan ya kayaknya ya.
1: Iya panas ini.
0: Oke deh, silakan. Salamnya untuk siapa
1: ini
0: lagunya yang mana?
1: Kak Leli ya?
0: Betul sekali, dengan Kak Leli sore hari ini.
1: Iya Kak Leli. Iya ini kentara suara cantiknya Kak Leli ini nampak ini.
0: Oh begitu Kak, bikin saya melayang-layang nih.
1: Apa-apa Kak Leli, biar sampai ke Buton.
0: Siap-siap-siap diundang ke Buton ya.
1: Iya betul.
0: Ini mau lagu apa nih?
1: Ya, lagu itu Kak Leli, lagu dari Sri Devi,
0: Sri
1: Mataharimu
0: Devi. Apa judulnya?
1: Mataharimu.
0: Mataharimu. Mataharimu
1: dari Sri Devi.
0: Saya cari dulu ya, Sri Devi, Mataharimu. Oke.
1: Ya.
0: Buat siapa lagunya? Ya, pasti untuk orang spesial ya.
1: Iya betul lah, betul sekali
0: juga.
1: Kalian
0: ini
1: buat
0: yang
1: sayang. Mau salam sweet ya. Salam sayang selalu.
0: Asik.

0: salam pro dangdut juga. Dangdut adalah kita. Untuk Rahma di Buton Tengah, salam untuk keluarga tercinta ya. Tetap sehat dan tetap bahagia bersama Pro 1 RRIND. Halo, selamat sore pro dangdut.
1: Selamat sore pro dangdut. Selamat sore kita yang punya suara nyari.
0: Yang punya Dona, apa kabar Bapak?
1: Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik, oke. Bapak, hari ini sempat merasakan gempa?
1: Tidak.
0: Tidak ya? Padahal kita diayun-ayun tadi Bapak. Kadang-kadang sudah tidak kerasa begitu ya. Itu artinya kita sudah bersahabat dengan gempa ini Bapak ya.
1: Memang masih sering-sering ini gempa terus sih beli, saya dengar.
0: Gempa terus, cuman kadang-kadang kita sibuk dengan aktivitas akhirnya tidak kerasa begitu ya. Oke, Bapak Maksi mau lagu yang mana?
1: Lagu dari Luka Yang Parah, Mansur S.
0: Mansur S, Luka Yang Parah. Ini pakai Betadine Bapak?
1: Ya, ini lagu ini saya teringat di kala saya masih di sana seberang sana itu. Jalan dari Surabaya ke Pulau Bali itu lagu itu.
0: Lagu ini yang menemani selama dalam perjalanan.
1: Sekali beli.
0: Oke, jadi saya putar ini membayangkan saat itu ya.
1: Betul-betul
0: sekali beli. Asik. Oke, selamat bernostalgia Bapak.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa nih lagunya Bapak, Luka Yang Parah?
1: Pertama kali untuk Ibu Leli bersama rekan di Balik Kaca. Salam kenal buat orang Buton Tengah tadi, Ibu Ramlan. Terus Materi, Yuli, Mama Oce, Mama Yanti, Pak Kedua Baru, Bapak Sarfas, terus ini Bila Ima, Marhim Waria, Bapak Denobis, Bung Horis, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Sos, Bapak Asonto, sama Bapak dan Nat Sumari di Kota Camat Donas, serta Bapak Salmu Sola, Nona di Walolo. Saya Ibu Lady. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Bapak Maksi yang ada di Busan Bindona. Salam untuk keluarga tercinta. Senang sekali kalau pendengar RRI aktif bergabung bersama Pro 1 RRIND ya di setiap program acara. Dan saya ingatkan bahwa RRIND setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat itu menghadirkan program acara Halo RRI di mana pendengar bisa menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasa perlu dibenahi begitu ya. Ada hal yang ketika Anda menggunakan fasilitas publik ini Anda menghadapi kendala, bisa disampaikan kepada kami dan kami akan meneruskan kepada pihak yang mengurusi itu ya, untuk menjawab persoalan Anda. Oke, sudah tersambung kembali dengan Pro 1 RRIND di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah selamat sore Mbak Leli.
0: Oma Ceril, apa kabar Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sama dong Oma, Oma tidak dengar kah suara saya begitu cetar sore hari ini?
2: Oma cengat, tapi Oma sengaja tanya.
0: Oma sengaja tanya, Oma basa-basi ya Oma ya?
2: Iya, Oma basa-basi karena gempa goyang terus.
0: Goyang terus ya, jadi harus bahagia kita ya, walaupun digoyang ya Oma. Iya, ngedigoyang, ngedigoyang, yang begitu kan Oma?
2: Iya, karena hari ini sudah genap satu bulan, tapi...
0: Oh iya, 15 September sudah satu bulan nih ya. Tapi tetap disyukuri ya, kita masih dijaga nih. Iya. Kita masih selamat, masih luput dari bencana gempa bumi Flores. Oma, tadi kan Oma tanya ke saya nih, boleh ya gantian ya Oma ya? Saya tanya ke Oma nih. Oma dengarkan RRI dari Oma dengarkan RRI dari jam berapa nih? Hari ini.
2: Selatan

0: Sebelum dibuka.
1: Oh, sebelum RRI buka siaran, Oma sudah buka siaran ya. Terus nih ya, Oma terus
2: buka siaran.
1: Standby terus
2: mandi
1: nih.
2: Mandi jam 5 mau pergi gereja, Oma sementara dengar
1: radio. Sampai ya. Dengan ketika Oma mau istirahat baru Oma matikan kah? Luar biasa, terima kasih Oma untuk informasinya. Oke, selalu setia ya Oma ya dengan Pro 1 RRI ND.
2: Iya, Pro 1, Pro 2 Oma selalu setia.
1: Wih, mantap eh. Gonta ganti terus ya, Pro 1 habis Pro 1 ke Pro 2 ya.
2: Ada 2, Pro 1 juga.
1: Oh begitu. Jadi standby terus nih Pro 1 dan Pro 2 ya, tanpa gonta ganti ya. Luar biasa nih Oma ya.
2: Pro 2 request lagu ya
1: Oma gabung di Pro 2. Pro 1 request lagu ke Pro 1 ya. Oke deh.
2: Kalau RRI Oma sudah pernah gabung ya.
1: Mantap. Oke, Oma mau pilih lagu yang mana nih untuk sore hari ini didengarkan?
2: Kopi dangdut.
1: Oke, ya. Oma suka kopi?
2: Oma tidak minum kopi, tapi Oma suka lagunya.
1: Suka lagunya, suka lagu dangdut. Kopi dangdut, oke. Ya. Salamnya Oma untuk siapa?

0: ini selalu gonta ganti nih. Mereka punya alamat nih.
1: Gonta ganti apa, Oma? Mereka suka liburan
0: Oma,
1: mungkin.
0: Oma selalu lupa. Oma selalu lupa. Yeri, Oma pasang di Bavaria. Marcel, Oma
1: Detu
0: pasang
1: Alu.
0: Di Detu Alu.
1: Mereka bilang suka-suka Oma sajalah. Mau kami di mana, yang penting nama kami di udara.
0: Tidak tahu ya, Oma selalu lupa. Yeri kontak Oma nih ya hampir setiap hari. Makanya Oma lupa Yerinya bukan itu selalu
1: di Oma di bawah ya, Yeri di bawah ria. Aduh Oma.
0: Okay. Lain lagi, saya lanjut dulu.
1: Silakan Oma.
0: Opa Ceri di rumah, Ceri bersama kurang rumah semua yang lagi dengar radio. Terus tapi setiap hari, setiap ganggu yang selalu radio. Opa Delo dari Jakarta, anak sama sore. Oma Deva di Jakarta, Bung Andi, Bung Angki, Bung Kai, Bung Kadi, Bung

0: Siap Oma lagunya, si Desi siapkan untuk Oma spesial.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih juga. Selamat sore kembali untuk Oma Cheryl yang ada di Buanawa. Laris manis Oma ya dagangannya. Oke, next penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.

0: Kaget ya, begitu saya sapa dengan Nursia di Maumbawa, mantap sekali nih. Ini pasti Oma tertawa terbahak-bahak nih di Boanawa ya. Oke, putramu bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan, kali ini kabarnya baik, tapi agak panas nih di tempat kok.
0: Sama dong, di sana juga tadi panas. Puji Tuhan kita sudah masuk kembali ke dalam studio.
1: Iya, syukurlah puji Tuhan. Gak apa-apa, kita bersahabat aja sama gempa.
0: Iya, betul sekali, kita harus bersahabat.
1: Yang penting kita selalu bersyukur, karena sampai dengan tanggal 15 ini, hari ini ya, sudah satu bulan, kita semua masih dalam keadaan sehat, walafiat kita.
0: Amin. Selamat dari gempa ya, bencana gempa Flores ya. Ini juga sudah bersyukur sekali kita ya.
1: Oke.
0: Silahkan Putra Mus.
1: Salamnya. Saya minta lagu Bersyukurlah ya dari Cita-Citata.
0: Cita-Citata Bersyukurlah. Oke. Okay. Untuk ya. Siapa?

0: Buat Kalili bareng Koperator, selamat sore, selamat bertugas. Terus buat teman-teman yang sudah lewat tadi, ada Halamlah, ada Bung Maksi, Oma Siri, selamat sore Oma, salam Prodangdut. Ini Oma bukan tuang rindu ya Oma ya. Dan juga buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore, salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Buat Kalili, terima kasih, selamat sore, salam persahabatan dan salam kompak lewat udara. Okay.
1: Terima kasih. Selamat sore kembali untuk Putra Bus yang ada di Detumali. Saya juga undang nih untuk yang ada di Detualu dan juga Wawaria ya. Namanya sudah disebut oleh setiap penelpon yang bergabung, tapi mereka berdua belum gabung nih ya. Kita undang ya mereka untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI ND di kesempatan sore hari ini. Oke, kita ke tembang-tembang dulu. Saya harus hadirkan lagu-lagu permintaan dari sebentar ya. Dari Ramla di Buton Tengah, kemudian Bapak Maksi di Indona, lalu lagu pilihan dari Oma Cheryl dan juga Nursia. Putra Mus akan saya hadirkan untuk Anda semua sore hari ini. Selamat menikmati.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah,

dengar kalau hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa

Sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

Dan disabilitas tunanetra juga pendengar setiap RRI mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

0: Untuk lagu Cita-Cita dengan Bersyukurlah, memenuhi permintaan dari putramu saya akan hadirkan nanti ya. Setelah kita terima kembali penelpon-penelpon yang ingin bergabung bersama RRI Program Bahasa Ibu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa Juanda di Kampung Baru Talibura, Mamuwe.
0: Dengan siapa di Talibura, Opa?
1: Opa Juanda.
0: Opa Juan ya?
1: Iya ya.
0: Opa Juan Dedo di Talibura.
1: Opa Juan Redo.
0: Redo ya?
1: Ya, Opa Juan Redo di Kampung Baru Talibura.
0: Oke, di Talibura. Opa baru pertama kali gabung dengan RRI NDK.
1: Ada ganti nama sudah biasa gabung dulu.
0: Oh, sudah biasa gabung. Terus sore hari ini bergabung lagi begitu ya?
1: Lama, Bung Ferdi.
0: Oh, Bung Ferdi di Talibura. Oke. Saya ingat. Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan sudah ada cucunya.
0: Oh, sudah ada cucu. Jadi sambil jaga cucu sambil dengar RRI begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat ya Bang Ferdi ya?
1: Iya, sehat.
0: Sehat, oke. Kita di program acara Pro Dangdut, Bung Ferdi mau request lagu apa nih?
1: Kalau bisa lagu Kacamata Hitam.
0: Kacamata Hitam?
1: Iya.
0: Oke, Kacamata Hitam untuk siapa?
1: Yang pertama buat Umar Juanda Do, Istri Tercinta, Tresmo. Halo?
0: Ya, silakan dilanjutkan.
1: Untuk cucu Juanda Do. Salam, selamat sore. Salam kenal buat Mama Hilda, Ibu Elsa Maria di Bejara, Bapak Maksud dan Dona, Bapak Marinus Yadon Timur, Putra Tengah Fakfak, Ayu Maluku Tengah, Bapak Nasrung, Bapak Ingrid, Bapak Manda di Manori, Elangga di Buton, Bapak Galuh, Oma Seril, Bapak Nawas, Putra Mus.
0: Ya,
1: dengan harapan gabung single-single juga dengan nama kita.
0: Siap. Pantau terus ya program Sat RRI ND.
1: Ya, Mbak. Ada satu kendala ini. Dia sering terputus ini.
0: Oh iya, siarannya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nanti saya sampaikan ke teman-teman TMB ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Sampai di situ. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih. Sehat selalu Opa. Salam untuk keluarga tercinta di Talibura. Ada Elsa Maria dari Kota Dingin Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Elsa Maria mau minta lagu yang judulnya Buang Mantan Cari Yang Baru. Habis kau ya. Oke, dari kita Yubi spesialnya untuk sendiri saja yang capek pulang dari sekolah dan sedang beristirahat. Oke, selamat beristirahat ya. Oke, kita terima dulu nih. Ada Bapak Manda. Selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore Bapak Manda. Bagaimana kabar sore hari ini? Mau Nori bagaimana nih? Selama gempa aman kah?
2: Gitu, alhamdulillah aman. Sementara kita sudah kembali ke rumah masing-masing.
0: Sudah kembali ke rumah. Kami juga sudah kembali ke studio. Kemarin studio darurat di luar ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita terus dijaga. Silakan Bapak Manda, lagunya yang mana? Terus salamnya untuk siapa?
2: Lagunya di Emang Sore dari
0: Iis Dahlia.
2: Apa ini? Iis Dahlia ya.
0: Oke, siap.
2: Oh, tadi barusan lewat tadi Bung Firdim ya.
0: Di Talibura, masih ingat kan Bapak?
2: Oh. Ya, masih ingat sekali. Alhamdulillah akhirnya bergabung kembali Bung Firdim. Selamat bergabung di RRI ND. Lama sekali baru muncul lagi suaranya. Dengar lagi suaranya.
0: Mudah-mudahan gabung terus ya.
2: Ya, mudah-mudahan gabung terus Bung Firdim.
0: Amin.
2: Air udara.
0: Siap.
2: Terus buat Adik Lili pada yang di Mas Musi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Bunda Ima, Adik Via, Adik Nano, Bung Markus, Bung Adik Widya, Adik Yolin, Adik Via, terus Bung Jabok semuanya di Mamere selamat sore. Mm-hmm. Terus buat Bung Amri di Palembang, apa yang di Kupang, Om Ciri di Banawar, terus Adik Eta, Adik Endang, Adik Rian di Pejawa, Aryu Dimbai, Bung Rehan, Bung Sipri, Bapak Ingrid, Bung Sepas, terus Mama Oce, Mama Femi, Adik Yanti di Walawaya, Bila Elswarga di Maunura, Putra Musimet Kumali, Mami Ino Maciko di Kumali, terus Bung Maksi, Bapak Maksi di Madonna, terus Adik Mbak Mbawa, Bapak di Lordes, Bung Oris, Bung Loris, Adik Asante di Pahua, Marsi di Bavaria, terus Bung Darwin di Rawarike, Bapak Natalia, Adik Fatna Barang, Adik Angki di Tuli-Tuli, Adik Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Adik Dinda di Bogor, terus buat Bapak Nasrun di Sulawesi Tengah, Bung Ode di Jambi, buat Om Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa, Bapak Sefer Sapro di IPI. Singkatnya buat semua pendengar Prodangdut di mana saja berada, ucapan selamat sore, selamat bergabung beririr satu Indo bersama Adeleli.
0: Terima kasih.
2: Semoga Serene semakin jaya di udara.
0: Amin, amin.
2: Nah, buat Adeleli, terima kasih Adeleli, mas kasih ya, selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk Bapak Manda bersama keluarga tercinta yang ada di Maunori ya. Kalau dulu itu saya masih ingat, salam-salamnya itu hanya seputaran ND, kemudian beberapa wilayah di Nagikyo dan juga Bajawa. Lalu selesai di Sabu, ada Rote juga Sumba juga ya sering bergabung. Itu saja. Tapi sekarang sudah sampai ke Jakarta, ada Oma Deva, kemudian Teh Dinda di Bogor yang sering sekali bergabung bersama RRI Bung Nasrun di Sulsel ya. Kalau tadi juga Rahma sudah bergabung, ini luar biasa sekali ya. RRI sudah menjangkau di daerah manapun, hanya di ujung jari RRI ya. Oke deh, kita ke penelpon lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapakah, di mana? Oke, terputus ya. Saya lanjutkan baca pesan dari Kakak Elsa Maria di Bajawa. Katanya salam juga untuk Putra Mus yang baru saja menelpon. Untuk Kak Leli dan operator, selamat bertugas. Juga buat kakak-kakak penyiar Pro 1, ada Kak Christine, ada Kak Dito dan yang lainnya. Semangat selalu kakak semua, terima kasih kakak. Oke, terima kasih juga untuk Elsa Maria yang ada di Bajawa. Jangan lupa untuk selalu pantau RRI ND ya, menemani Anda beraktivitas ya, ataupun bersantai karena lelah begitu ya, seharian beraktivitas. Cita-cita tak bersyukurlah, dan masih ada beberapa tembang lagi permintaan Anda akan saya hadirkan.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

0: namanya tato emas. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua, persaudaraan, kekeluargaan, wasutewang ketembakan. Ya, jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swa Artha. Swa Artha, Artha adalah tujuan. Mensana in corpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun, spiritualnya juga bagus. Tidak sakit jiwa, tidak gila, itu bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial, seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, terimbul konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Kiai Hajar Dewantara. Contoh misalnya Tata Tentram Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri, baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini clear di sana, lalu tentram, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, untuk Oase Indonesia.

Pro Dangdut untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah memantau siaran RRI, baik itu melalui terrestrial kami di 100,5 FM maupun melalui streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga TikTok Pro 1 RRI ND. Dan program acara yang sama ini akan kembali hadir untuk Anda setiap harinya, mendengar ya. Sekali lagi saya ulangi, setiap harinya mulai pukul 14.30 menit sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Lely Kara, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan tetaplah bersama Pro 1 RRI ND karena masih ada program-program acara lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

mengedukasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, "Masuklah, selama kamu menghargai sesama." Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, tadi ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat tadi jatuh.
2: Kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: RRI Pro 1ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1953.

tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah

0: global dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pertanian, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim ya serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut tentunya merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi. Pendengar, apalagi sektor pertanian, ya khususnya tanaman pangan tentunya berdampak dengan adanya perubahan iklim. Nah, pendengar, ya kira-kira strategi antisipasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini yang diperlukan, ya, masukan dan juga strategi seperti apa kedua narasumber yang berdialog sore hari ini bersama kita di program RRI Kentongan, ya, yaitu bersama Bapak Ibrahim Gadir Dean SP, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Inde, dan Is Beribe, Koordinator Program Transformasi Kakao Rikolto Indonesia. Selamat sore Pak Gadir.
1: Selamat sore Mbak Nia.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat. Terima kasih.
0: Oke, dan juga di studio saat ini juga sudah hadir bersama Ibu Is Beribe, Koordinator Program Transformasi Kakao Rikolto Indonesia. Selamat sore Ibu Is.
2: Selamat sore Kania, selamat sore Pak Kadir.
0: Ya, apa kabar sore hari ini Ibu Is?
2: Baik
0: ya. Oke, okay. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, Anda bisa bergabung bersama kami berinteraksi sore hari ini di 0821-451-1957 dan juga dalam WA 0821-3878-8786. Oke, okay, mungkin Ibu Is dan juga Pak Gadir saling menyapa di udara, silakan.
1: Selamat sore Ibu Is.
2: Selamat sore juga Pak, selamat bertemu kembali.
0: Iya, baik, topik kita sore hari ini pendengar Pro 1 terkait dengan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim untuk pangan dan pertanian. Kita ke Pak Gadir dulu Ibu Is ya. Iya, Pak Gadir, kira-kira bagaimana nih menurut Anda bentuk adaptasi dan juga mitigasi dilakukan dalam mengurangi dampak perubahan iklim ya di Dinas Pertanian?
1: Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, Ibu Is yang saya hormati dan seluruh pendengar yang budiman RRI Pro 1 mendengar suara kami ini tertarik sekali. Karena kita akan bicara tentang mitigasi dan adaptasi. Ini tentunya kita harus pahami apa itu mitigasi dan adaptasi dalam dua strategis utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Mbak Nia. Yeah. Keduanya berfungsi untuk mengurangi resiko dan kerugian akibat perubahan iklim, namun memiliki fokus yang berbeda. Mitigasi itu fokus pada untuk mengurangi atau mencegah peningkatan emisi gas. Mm-hmm. Itu yang paling pertama, sedang adaptasi itu kita fokus pada tindakan untuk mengelola dan mengurangi dampak perubahan iklim. Tentunya kita harus tahu bersama bahwa kalau bicara tentang kita mitigasi dan adaptasi, kita tidak bisa terlepas dengan yang kita kenal dengan El Nino dan La Nina. Nah, El Nino dan La Nina ini sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman pertanian. Jadi bukan tanaman pangan saja Mbak Nia, mm-hmm. itu tanaman pertanian, itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, semua akan berdampak yang sungguh sangat berdampak yang sangat negatif apabila ini kalau tidak diantisipasi. Mm-hmm. El Nino itu adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Mm-hmm. Nah, ini berdampaknya terhadap tanaman pangan itu sangat berpengaruh. Itu Mbak Nia, jadi yang pertama itu kalau peningkatan produksi pangan itu pasti akan berdampak terhadap perubahan iklim yang sangat ekstrim, khususnya El Nino. Ini perlu kita pahami, jadi dampaknya yang di sektor pertanian itu pertama itu tentunya kekeringan Mbak Nia.
0: Iya.
1: Kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Sehingga pada tahun 2023 kemarin itu khususnya kita ini aja kehilangan panen kita lebih 50% Mbak Nia, khususnya di tanaman tanaman pangan itu nampak daripada El Nino di sektor pertanian. Yang kedua, kalau sudah El Nino Mbak Nia dan semua kita pendengar kami hormati, bahwa akan terjadi gangguan musim tanam. Artinya musim tanam tadi itu indeks pertanaman kita itu Oktober Maret itu bisa bergeser dalam penanaman. penurunan luas tanam, bahkan menyebabkan penundangan, bahkan kegagalan panen. Itu disebabkan oleh ekstrimnya iklim.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, dampaknya itu penyakit dan hama.
0: Mm-hmm.
1: Itu pasti penyakit dan hama itu akan berpengaruh nyata terhadap perubahan kondisi cuaca, dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi para penyakit dan hama. Jadi kita kemarin tuh sampai dengan darah pisang, helopeltis pada kakao, anggrek batang, itu dia disebabkan oleh itu. Jadi suhu yang begitu panas, beberapa hama penyakit itu dia merajalela karena kita kekurangan air dengan kekeringan. Itu dampak yang ketiga.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman. Suhu yang tinggi dan kekurangan air dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman, itu sudah pasti Mbak Nia dan Ibu Is.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan yang terakhir adalah ketidakstabilan pasar. Dengan empat hal yang di atas tadi, itu pasti pasar akan jadi masalah karena panen berkurang, gagal, pasokan dapat berkurang, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan pasar. Itu mungkin dampak daripada El Nino di sektor pertanian. Saya rasa untuk sementara seperti itu, Mbak Nia.
0: Mm, iya, dan kira-kira terkait dengan dampak tersebut nih, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian ya? Dalam hal ini kira-kira strategi apa atau program apa yang sudah dilakukan sejauh ini?
1: Terima kasih, Mbak Nia. Jadi upaya untuk mengatasi itu, pertama-tama kita harus identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan serta mengelompokkan menjadi daerah merah, mm-hmm. daerah kuning, daerah hijau. Itu pertama yang kita lakukan.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu kita lakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita harus mempercepat tanam. Yang berikutnya lagi itu kita harus peningkatan kesediaan alsintan dan percepatan tanam.
0: Mm-hmm.
1: Jadi terus terang di kita di berhubungan alsintan kemarin itu Kementerian Pertanian dengan segala bantuannya 207 mesin pompa itu sungguh-sungguh membantu kita sehingga kita tidak gagal panen, hanya beberapa penurunan produksi saja karena dengan adanya bantuan alsintan khususnya traktor, traktor roda 4, mesin pompa, kita keroyokan dilakukan kegiatan-kegiatan ini sehingga kita teratasi lah yang kita lakukan di Kabupaten Nende ini. Saya rasa itu upaya yang kita lakukan dalam rangka menghadapi ekstrimnya iklim atau yang kita kenal dengan El Nino ini.
0: Mm-hmm.
1: Saya rasa itu, Mbak Nia.
0: Oke, kita ke Ibu Is dulu ya, Pak Gadir ya.
1: Silakan
0: Ibu Is. Oke, baik. Ibu Is, kira-kira sejauh ini terkait dengan perubahan iklim, Anda adalah sebagai seorang koordinator ya, koordinator program transformasi kakao rikolto Indonesia ini sangat luar biasa ya, Ibu Is. Oke, kira-kira sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Rikolto Indonesia?
2: Ya, baik Kakak Nia dan Pak Kadir. Apa yang sudah dilakukan oleh Rikolto Indonesia. Jadi sejak tahun 2021 pada saat ditetapkan program transformasi sektor kakao
0: iya.
2: di Indonesia, di mana Rikolto bekerja sama dengan beberapa organisasi dalam sebuah konsorsium
0: iya.
2: kan ya,
0: mm-hmm.
2: itu bersama dengan Rainforest Alliance, lalu Kalimajari
0: iya.
2: di Bali, pemerintah kabupaten di Bali, lalu juga ada RVO,
0: mm-hmm.
2: RVO dan Valrona. Jadi sejak tahun 2021 itu kami melihat bahwa di sektor kakao untuk seluruh Indonesia ada tantangan yang sangat besar yang langsung dihadapi oleh petani itu adalah krisis iklim.
0: Mm-hmm.
2: Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Gadir tadi bahwa krisis iklim yang terjadi di Indonesia dengan ditandai dengan curah hujan yang tidak menentu, lalu kenaikan suhu yang tinggi dan kekeringan, Oleh karena itu, tanaman kakao ini adalah juga salah satu tanaman unggulan Indonesia ya. Dari nomor urut yang ketiga sekarang menurun menjadi nomor urut 5 di dunia. Makanya kenapa kita bilang bahwa untuk program transformasi sektor kakao ini salah satu cara yang kita lakukan adalah upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim ini, terkhususnya untuk sektor kakao. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kami lakukan itu pertama kami melakukan edukasi. Jadi bersama-sama dengan koperasi mitra kami di ND itu ada satu koperasi di Nangapenda namanya Kopan Sikap. Jadi bersama dengan Kopan Sikap itu kita melakukan asesmen ke petani-petani kakao yang ada di sana, kira-kira bagaimana tanggapan mereka terhadap situasi yang mereka alami, di mana ada kenaikan suhu, lalu tanaman kakao itu menjadi kering, tanah-tanahnya pecah, pohon-pohon pelindungnya juga tidak diperhatikan oleh petani, dan menurunnya produksi kakao. Jadi sebenarnya produksi kakao itu sudah sampai ke 600 kilo per 600 kilo per hektar. Tetapi kemudian menurun. Menurun sampai dengan 300, bahkan ada juga yang 200 kilogram per hektar. Dan ini sebenarnya sesuatu yang menurut kami itu

0: mereka lakukan. Jadi berdasarkan asesmen itu akhirnya kita menemukan bahwa petani itu mereka tidak memikirkan bahwa situasi-situasi yang mereka alami itu adalah dampak dari perubahan iklim secara global. Lalu apa yang kita yang kita lakukan, dari aktivitas yang kita lakukan itu adalah bagaimana memberikan pertama kita memberikan training dulu ya, training kepada 500 petani yang ada di Kecamatan Nangapenda dan juga di satu desa di Kecamatan Ende. Itu training terkait dengan bagaimana bertani secara baik dengan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
1: Iya.
0: Jadi praktik-praktik adaptasi itu yang kita dorong ke petani untuk mereka lakukan. Jadi awal-awal tahun 2021 itu kan penyakit darah pisang belum ada. Jadi kita menyarankan ke petani untuk menanam tanaman pelindung, pohon pelindung seperti pisang, kelapa, lalu gamal. Nah, terus setahun kemudian itu sudah mulai ada tanda-tanda darah pisang di pada tanaman pisang berangan, lalu kemudian pisang kepok. Nah, itu juga yang menjadi persoalan. Akhirnya sekarang lebih banyak yang dikembangkan itu adalah tanaman pelindung seperti gamal dan kelapa, karena itu mereka masih cukup menjadi pelindung yang baik. Lalu yang kedua itu adalah teknologi seperti pembuatan dorak-rorak. Jadi pembuatan dorak itu adalah kita melatih petani untuk membuat lubang sebagai penampung air dan juga penyimpan bahan-bahan serasa tanaman hasil pangkasan kakao ataupun pada saat mereka memotong pisang, lalu batang-batang pisang dan daun-daun pisang itu dimasukkan ke dalam lubang rorak ini. Itu seperti lumbung dan seperti tempayan untuk tanaman, sehingga ada ketersediaan air dan juga ketersediaan nutrisi bagi tanaman ketika dia masuk musim kering atau musim kemarau. Lalu dampak yang berikutnya itu adalah hama, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sekretaris Dinas itu bahwa gangguan penyakit dan hama ini untuk tanaman kakao itu sangat serius, kakaknya. Jadi saat ini di Nangapenda maupun di Ende itu hama, terlebih serangan helopeltis dan penggerek buah kakao itu masih menjadi hama utama pada tanaman kakao yang membawa kerugian bagi petani. Lalu untuk penyakit itu busuk buah. Jadi kaknya pada tahun ini mereka harga kakao itu tinggi ya, serangan busuk buah itu juga tinggi. Jadi pada saat mereka sudah senang-senang, apa buahnya sudah bagus-bagus, tetapi ketika hujan turun dan itu semuanya bisa habis dalam waktu 1-2 hari terserang buah-buahnya itu terserang dengan busuk buah. Apalagi juga penggerek buah kakao itu otomatis mereka tidak akan bisa panen. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan itu adalah melatih petani dan juga praktik-praktik baik. Jadi didampingi oleh tim IMS yang ada di koperasi itu, atau ICS yang ada di koperasi itu, untuk membantu petani. Mereka meng-coaching petani bahwa kalau ini buah-buah yang busuk itu harus segera panen, harus segera panen dan diamankan. Lalu memasang perangkap untuk helopeltis dan penggerek buah kakao. Jadi kenapa harus seperti itu? Kalau tidak seperti itu berarti perkembangbiakan si helopeltis dengan penggerek buah kakao ini dia semakin bertambah, yeah, sehingga membuat kerusakan pada buah kakao. Mm-hmm. Kalau helopeltis itu masih sedikit bisa dipanen, tetapi kalau penggerek buah kakao itu sama sekali tidak bisa, karena dia ulat yang ada di dalam buah kakao itu akan menyedot semua nutrisi, mm-hmm, yang ada di dalam biji kakao, mm-hmm, jadi membuat biji kakao itu menjadi dempet,
1: yeah,
0: nah, berdempet, jadi itu otomatis tidak bisa, ya, itu akan menjadi sampah.
1: Mm-hmm.
0: Lalu hal yang ketiga, dampak yang ketiga itu adalah ketika hal-hal ini terjadi, otomatis kualitas hasil panen itu, mm-hmm, dia menurun.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang di transformasi sektor kakao itu adalah salah satunya meningkatkan kualitas biji kakao, mm-hmm, dari biji asalan menjadi biji fermentasi.
1: Iya, iya.
0: Dari kakao fermentasi. Mm-hmm. Begitu kan, ya.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Itu yang dampak terjadi di perubahan iklim, yeah, ya, tanaman kakao. Yeah. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih ya di program acara Dialog RRI Kentongan sore hari ini bersama narasumber Ibrahim Gadir Dean SP, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten ini, dan juga Is Beribe, Koordinator Program Transformasi Kakao Rikulto Indonesia. Pak Gadir, masih stay bersama Pro 1 RRI Ende?
2: Iya, masih Mbak Nia.
1: Oke, masih ya. Tadi atas penjelasan Ibu Is tadi terkait dengan dampak perubahan iklim yang terjadi pada petani kakao ini, bagaimana tanggapannya Pak Gadir? Silakan.
2: Apa disampaikan Ibu Is itu benar sekali, karena itu yang dinamakan itu adalah mitra kita, mitra Dinas Pertanian. Kan di pertanian ada bidang perkebunan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi banyak sekali PPL-PPL saya itu yang melakukan koordinasi, melakukan satu kerjasama dengan apa yang disampaikan Ibu Is tadi.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi yang paling penting sini yang perlu kita pahami bersama, bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan perubahan iklim tadi itu perlu kita antisipasi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita langkah-langkah waktu itu, khususnya tadi yang disampaikan Ibu itu khusus di tanaman kakao.
1: Iya.
2: Tanaman kakao itu yang paling penting adalah naungannya.
1: Mm-hmm.
2: Di tanaman-tanaman itu naungannya itu, apabila naungan tidak bagus maka produksi akan menurun. Tetapi yang paling penting lagi secara teknisnya itu, Ibu Is, itu perhatikan di P3S-nya.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga bisa mengatasi penyakit, khususnya penyakit busuk buah. P3S ini kata kunci apabila kita berbudidaya tanaman kakao. P3S itu terdiri dari pemupukannya, habis ininya panen sering, setelah itu kita lakukan dengan pemangkasan. Setelah itu S-nya itu sanitasi. Kalau P3S ini diatasi dengan baik, itu Ibu Nur, Ibu Is, itu pasti produksinya akan terjaga dan kualitasnya akan bagus. Sehingga kita selalu titip beratkan pada penyuluh-penyuluh saya yang ada di daerah-daerah sentra kakao,
1: mm-hmm,
2: untuk perhatikan terus dan menyanyi terus tentang penanganan busuk buah, penanganan helopeltis ini, penanganan dengan penggerek batang dalam rangka peningkatan produksi, tentunya peningkatan kesejahteraan petani kita. Tentunya apa yang disampaikan Ibu itu benar sekali, tetapi mungkin saya tambahkan nanti,
1: mm-hmm,
2: saya selalu sampaikan kepada teman-teman staff-staff kita yang ada di lapangan, khususnya dengan Pandai itu ada Balai Penyuluh Pertanian sana, untuk mereka memperhatikan P3S itu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau P3S-nya ini diperhatikan, kakao itu jangan kayak hutan kakao, dia harus dipangkas,
1: mm-hmm,
2: dia harus dipupuk, dia harus dipanen sering. Tinggal apabila sudah kelihatan itu ada busuk satu buah, itu harus dipanen.
1: Yeah.
2: Artinya panen sering seperti itu, dipanen sehingga dia tidak merambat kepada buah yang lainnya. Setelah itu paling penting lagi adalah sanitasi kebun, kebersihan kebun harus dirapikan. Apa disampaikan tadi Ibu, buat anirora untuk isi itu betul sekali, tapi harus diperhatikan kebersihan kebunnya.
1: Mm-hmm.
2: Apabila kebun tidak bersih, berakibat kepada bakteri, fungisida dan semua akan berpengaruh terhadap produksi kakao itu sendiri. Saya rasa itu banyak, ya, yang
1: okay,
2: saya tambahkan.
1: Iya, baik. Ini Pak Gadir, ini Ibu Is, apa sejauh ini sudah dikatakan oleh Pak Gadir sudah yang dilakukan oleh petani-petani kakao, ya?
0: melakukan pelatihan, selain pelatihan, tetapi kita juga melakukan coaching dari petani ke petani, yeah, untuk memastikan bahwa petani itu sudah melakukan P3S.
1: Iya. Ya, dan P3S ini yang pasti masyarakat, maksud kami petani kakao di sana sudah melakukan sesuai instruksi PPL begitu ya, Ibu Is ya.
0: Mm-mm. Ya, jadi P3S yang dilakukan itu kita training sekitar 500 petani, tetapi dalam penerapannya itu tidak semua petani melakukannya. Iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gadir tadi bahwa bukan kebun kakao tetapi hutan kakao, yeah, itu yang kenapa sampai persoalan-persoalan hama penyakit itu masih terjadi di sana.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dari 500 petani yang kita training itu kira-kira 30% petani yang menerapkan di kebunnya itu petani yang memang benar-benar mereka menggantungkan hidupnya hanya pada tanaman kakao. Karena kan tidak semua petani mereka punya kebun kakao, yeah, tapi mereka juga ada cengkeh, apalagi ini hampir 4 bulan ini mereka fokus untuk panen cengkeh setelah 4 tahun tidak pernah berbunga.
1: Itu mungkin kendala utama ya, Ibu ya. Jadi tidak fokus satu-satu.
0: Ya, tidak fokus.
1: Dan itu juga dampak penurunan ya kualitas kakao mungkinnya dari urutan ketiga sampai urutan kelima dunia begitu ya, Ibu Is ya.
0: Iya, jadi posisi urutan itu lebih ke apa? Misalnya urutan satu kan masih dipegang Pantai Gading. Nah, Indonesia itu sebenarnya dia urutan ketiga, tetapi kemudian dia turun menjadi lima. Itu karena apa? Karena juga penurunan produksi. Sedangkan kalau kita mau lihat permintaan-permintaan pasar sekarang, itu justru peluang pasarnya itu sangat besar untuk kakao.
1: Iya. Ya. Luar biasa ya, ya untuk ya, para petani. Betul. Jadi harus berusaha.
0: Ya, apalagi tahun ini dengan harga kakao yang sangat tinggi.
1: Berapa itu Ibu?
0: Bisa tembus sampai yang dikirim oleh koperasi itu dia 210 per kilogram.
1: Per kilo 210.000 ya, per kilogram.
0: 210.000 per kilogram untuk kakao fermentasi. Itu di luar ongkos kirim ya.
1: Ya. Oke, luar biasa. Ya, Pak Gadir, ini kira-kira target untuk tahun ini seperti apa ya untuk mengatasi perubahan iklim dan juga mungkin para petani seperti apa ini, Pak Gadir?
2: Mbak Nia, kami ini lagi fokus dengan programnya Bapak Prabowo, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini kita fokus pada tanaman pangan karena kita akan swasembada pangan, tetapi kita punya prinsip kakao berbasis pangan. Dengan adanya mereka itu dalam istilah orang yang pada itu kakao berbasis pangan. Artinya kalau kakaonya dipelihara bagus, produksinya bagus, harganya bagus, dia bisa membeli pangan. Jadi ketersediaan pangannya itu akan tidak ada masalah karena petani kita di sana kadang-kadang tidak fokus, Mbak Nia, ini Ibu Is. Jadi kita selaku tugas teknis ini selalu memberikan penyuluhan. Jadi sekarang kita memperkuatkan sistem penyuluhannya sehingga petani-petani kita itu benar-benar aspek manajerialnya itu dipahami juga. Kadang-kadang di situ ada kakao, di situ ada cengkeh, jadi mau hasil yang mana ini? Ini kita pusing. Jadi kalau tanam tumpang tindih di situ akan memberikan produksinya sedikit-sedikit, jadi tidak akan berdampak. Oleh karena itu kita sekarang lagi fokus. Kalau memang petani kakao ya kita fokuskan petani kakao. Kalau petani cengkeh kita fokuskan panen cengkeh. Tapi di daerah-daerah tertentu itu kita lagi fokus pada tanaman pangan. Karena dengan adanya El Nino pada 2023 itu kita kehilangan produksi pangan se-Indonesia ini, bahkan dunia ini sungguh luar biasa. Karena ada beberapa negara sudah tidak lagi kasih kita beras, Mbak Nia. Jadi oleh karena itu sekarang Indonesia ini
1: berusaha sendiri ya.
2: Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita usaha sendiri. Nah, dengan ada bantuan begitu besar di Dinas Pertanian ini, alasintanya itu yang kita fokus untuk pengembangan pangan sehingga kita tidak kekurangan beras, itu intinya. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kegiatan kita pada sore hari ini. Intinya kita berkolaborasi dari LSM, dari mana saja mereka dalam rangka peningkat produksi yang bermuara kepada pendapat petani. Terasa demikian dari saya, Mbak. Saya harus pamit karena sudah maghrib ini.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Gadot. Ya, terakhir dulu ini, kira-kira harapannya seperti apa?
2: Harapan saya terhadap perubahan iklim itu, petani-petani kita, masyarakat masyarakat kita itu harus mau berkolaborasi terhadap petugas-petugas di lapangan. Kadang-kadang mereka cenderung miskin-miskin sendiri-sendiri itu. Itu nomesa-nomesa. Nah, ini kapan kita ini? Karena kena usaha pertanian itu, Mbak Nia, tidak bisa sendiri-sendiri, iya, DB-DB. Miskin-miskin tidak bisa. Harus berkelompok, karena dia butuh tenaga kerja yang banyak. Kalau apabila dia berkelompok, akan memudahkan dalam pengelolaan satu lahan, kegiatan pengamatan hama. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, di training 500, 30% saja yang lakukan. Nah, ini kita repot. Iya. Ini sudah membantu pemerintah luar biasa ini, ibu ini, lakukan training. Nah, ini kalau training itu 500, kalau dilakukan 200, atau 50%-nya, ini sudah luar biasa. Yang jelas akan ini. Harapan saya menghimbau kepada Bapak Ibu tani, marilah kita berkelompok tani, marilah kita berkooperasi, karena kita tidak bisa sendiri-sendiri dalam satu usaha tani. Itu intinya. Sehingga kalau sudah lakukan bersama, saya yakin penuh harapan bahwa kesuksesan itu pasti terjadi. Karena sendiri-sendiri susah. Apabila kita berkelompok, kemudahan tuh ada saja. Bantuan dari Kementerian Pertanian ini luar biasa, tapi tidak bisa sendiri-sendiri, harus berkelompok. Nah, oleh karena itu saya juga himbau kepada Ibu I sampaikan bahwa kita di Kementerian Pertanian juga ada bantuan pupuk buat kakao, sampai sekarang belum ada yang mau beli, padahal itu subsidi. Kalau di ini ada pupuk organik yang dibantu oleh pemerintah itu untuk khusus tanaman kakao. Jadi saya mohon bantuan Ibu I, harapan saya juga berkolaborasi, sampaikan pada saudara-saudara saya bahwa pemerintah menyiapkan pupuk subsidi khusus untuk peningkatan produksi tanaman kakao. Saya rasa itu saja dari saya, Mbak Nia. Terima kasih. Okay.
1: Baik, terima kasih Pak Gadot atas waktunya sore hari ini. Ya, salam sukses.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore.
1: Oke. Okay. Ya, Ibu Is, bagaimana dengan tanggapan tadi, harapan Pak Gadir tadi ya, bahwa ada pupuk nih, pupuk subsidi. Ya, sejauh ini apakah petani kakao sudah memanfaatkan itu?
3: Kalau untuk pupuk subsidi yang disiapkan oleh pemerintah, itu petani belum memanfaatkan atau belum mengakses, ya karena informasinya belum
1: sampai ke petani,
3: belum sampai. Tapi ini kan pemerintah menyediakan pupuk organik ya.
1: Iya.
3: Ya, jadi itu sebenarnya juga menjadi harapan kami ya, kan ya, terkait dengan dukungan dari pemerintah terhadap sektor kakao ini. Jadi di program traksi ini, karena kita melakukan transformasi terhadap di dalam sektor kakao, di program kakao, maka ada salah satu bagiannya itu adalah outputnya itu kita akan membuat supaya ini kakao premium
1: ya. Iya,
3: kakao premium. Jadi yang kita mengerti di kakao premium itu adalah kakao yang memiliki kualitas dengan nilai yang sangat tinggi.
1: Iya.
3: Salah satu indikatornya itu adalah no chemical.
1: Iya,
3: no chemical. Dan ketika Pak Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung dengan menyediakan pupuk organik, ini sebenarnya menjadi satu peluang yang sangat baik bagi petani untuk bisa mengakses pupuk organik subsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi kakaonya.
1: Iya. Baik. Oke, ini di akhir kebersamaan kita Ibu Is, closing statement ya, kira-kira harapan seperti apa ya untuk pemerintah dan juga untuk petani.
3: Ya, harapan Rikolto untuk pemerintah Kabupaten Ende adalah bagaimana pemerintah juga mendukung dan memperhatikan pengembangan dan perbaikan kakao di Ende, juga bagaimana kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para petani kakao yang ada di Ende, sehingga mereka bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas kakaonya. kami sangat menghargai dan kami sangat senang karena selama kami bekerja ini petani juga mereka serius untuk melalui koperasi Kopan Sikap itu mereka serius untuk bertani secara organik lalu mereka juga mengolah biji kakao itu dengan cara dengan melakukan fermentasi dengan SOP yang ditentukan dan standar-standar dan ini kami merasa sangat bangga karena upaya dari koperasi Kopan Sikap ini kakao yang mereka kirim ke IKRI itu juga sudah itu juga lolos ya dari sisi apa dari sisi kualitas lalu mereka mengirimkan juga ke Valrhona itu adalah salah satu perusahaan dari Prancis itu juga lolos jadi tidak ada kuning tidak ada merah benar-benar hijau itu ya? Artinya bahwa mereka dari di laboratorium mereka itu tidak mendeteksi kadmium ataupun bahan kimikal lain yang residu di kakao. Jadi itu benar-benar kakao original dan kakao organik yang dihasilkan oleh petani dan koperasi Kopan Sikap seperti itu. Nah, harapan saya bahwa petani kakao dan koperasi mereka tetap saling mendukung dan solid untuk mengembangkan kakao ini secara baik karena masa depan kakao Indonesia itu ada di tangan petani dan juga ada di tangan koperasi petani. Jadi kalau mereka serius dan fokus untuk mengembangkan tanaman kakao secara baik, itu otomatis kualitas, nilai tambah dan juga pendapatan kesejahteraan petani akan semakin lebih baik kan ya.
1: Tentunya juga diharapkan ya sebagai koordinator tetap mengawasi begitu ya.
3: Ya, semangatlah kita untuk mendampingi petani dan juga koperasi karena mereka juga punya semangat untuk berubah.
1: Iya, itu yang harapan yang luar biasa ya, yang memberikan semangat juga untuk Ibu Is bersama teman-teman.
3: Iya, okay. Betul sekali kan.
1: Baik, kita sudah di penghujung acara Ibu Is ya. Kita pamit di acara RRI Kentung banyak ya, pasti berbagi cerita ini ya.
3: Iya, okay. Betul sekali kan.
1: Baik, kita dibatasi dengan waktu, kita cukupkan di sini. Perbincangan kita di RRI Kentongan ya. Dan pendengar mudah-mudahan dialog sore ini terkait dengan langkah menyiapkan arah dan juga strategi program dan kebijakan dalam rangka menghadapi perubahan iklim untuk pangan dan juga pertanian dapat memberikan jawaban ya untuk mengatasi perubahan iklim. Dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Is atas waktunya sore hari ini bersama Prof. Satur ND ya langsung hadir di studio. Salam sukses selalu Ibu Is.
3: Ya, terima kasih Kania sudah menghadirkan kami di RRI dan terima kasih juga Pak Kadir dan seluruh pendengar RRI.
1: Oke. Dan saya Anonania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Dan tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

0: aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Korwil 6 Nusantara, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua.

0: Kota NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 15 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap tiga orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kimah.

0: Nguliama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
2: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendau pada Minggu 13 September 2026. Juni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan tiga aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Nguliama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
1: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua, ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
2: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
3: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tetapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
2: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendau pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya, yakni Aprida Rapida dan Dr. Hewan Alfonsus Albinus Mehan, yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN.

0: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
1: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancarai RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
0: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban dapat berjalan bersama dengan persaudaraan yang lain.
1: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
2: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga, lebih menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
1: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT.

0: Angka pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Pantauan RRI, kantor sekretariat DPRD Belu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Atambua tampak dijaga ketat. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arief Mira Kanahau SH, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Cornelis Siprianus Wematan SH, serta Kepala Seksi Intelijen, Budi Raharjo SH, dengan didampingi sejumlah staf Kejari Belu. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arief Mira Kanahau SH, melalui Kasih Intel Budi Raharjo SH, menyampaikan bahwa proses penggeledahan di kantor sekretariat DPRD Belu berjalan resmi berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Belu. Tim penyidik bergerak dari kantor sekretariat pukul 10.00 WITA dengan menyisir sejumlah ruangan strategis di gedung wakil rakyat tersebut. Dari aksi penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan puluhan barang bukti penting yang diduga kuat berkaitan dengan pusaran kasus korupsi tersebut. Kasipitsus Kejari Belu, Cornelis Siprianus Wematan, merincikan ada 32 barang yang berhasil disita oleh tim penyidik dari kantor sekretariat. Seluruh barang bukti yang diperoleh tentu berkaitan dengan dugaan kasus pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu. Untuk diketahui, komposisi pimpinan DPRD Belu pada periode tersebut diisi oleh Jeremias Manek Seran selaku ketua dari Partai Demokrat, sementara Yohanes Jeffrinak, wakil ketua 1 dari Partai Golkar, dan Siprianus Temu, wakil ketua 2 dari Partai Nasdem.
1: Di siang hari ini kita berhasil memperoleh 32 barang itu, 29 barang itu berupa surat dokumen, kemudian ada 2 laptop dan 1 tisu. Jadi ada 32 barang yang kami peroleh untuk yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD periode 2019-2024. Tahap anggarannya 2021 sampai 2023. Jadi ada 30 dokumen, 22 barang.
0: Di akhir penyampaian, Cornelis menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Atambua berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan profesional berdasarkan pemenuhan alat bukti serta perhitungan kerugian negara yang pasti.
2: Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi baik.
3: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi

0: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
1: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang

0: menjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk, Mesak, Belu keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat.
2: Ruas jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk, Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Mbua ini, kurang lebih 500 meter, sudah dalam kondisi rusak berat.

0: pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rambat jalan, melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi, menuju ke desa Leosamar juga melewati alur sungai memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan, setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
1: Jalan masuk kelihatan ke sini kok susah sekali.
2: Susah hanya sekitaran ini saja. Baru mungkin dari dinas mana yang sudah datang ukur.
1: Hanya?
2: Hanya juga tidak bisa. Namanya berpasu kah bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dong otomatis dari pijak lewat jalan sini. Sebelah. Keluarnya di desa Bonau.
1: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
2: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
0: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rambat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
3: Jembatan ini dari Dinas PU sudah pernah datang uji lihat tanah. Mereka sudah datang uji lihat, tapi hasilnya memang hasilnya tidak uji lihat, tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini, ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari Desklaus sampai dengan di sini. Kita pun di sini, kita mau hanya bisa dengan rapat. Rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang mesti nanti.
1: Bagaimana intervensi dinas PPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
3: Ini tidak tahu lagi.
1: Karena efisiensi juga.
3: Ya.
0: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada, namun sejauh ini masih sebatas usulan belum kunjung terjawab.
4: Warga Tani Maneten sukses olah lahan budidaya sayuran dengan omset mencapai belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen.
5: Budidaya tanaman sayur mulai menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi sejumlah petani di Kabupaten Belu. Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia, para petani mampu menghasilkan keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen. Salah satu petani warga Desa Manleten, Kecamatan Tasih, Petro Timur, Roni Raja Uli mengaku usaha budidaya tanaman sayur yang dijalannya mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Yang mengatakan sejumlah jenis sayuran seperti sawi, kangkung, cabai, tomat, terung, kupis yang dibudidayakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Belu dan sekitarnya mampu meraup harga dengan variasi per bedeng dari 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah.
6: Ini kalau musim begini pay ada satu beda sekitar 1 juta kalau saya. Kalau ini 2,5 juta kangkung. Yeah. Kalau itu kebetulan ada harga. Kalau tidak ada harga aja kami di kepala.
1: Bisa kalau satu kali panen itu bisa dapat sampai berapa?
6: Nah, kalau harga kita bilang tadi, kalau harga baik sampai berasa.
5: Menurutnya dalam satu kali panen, hasil penjualan sayuran dapat mencapai belasan juta rupiah. Dengan hasil dan prospek yang menjanjikan, ia mengajak masyarakat untuk bertani selain sebagai penyangga ekonomi keluarga, namun juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN

Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kimam mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya.

masyarakat Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Indi dan sekitarnya. Hari ini pendengar RRI jatuh di menit yang ke-53 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah.

0: Saya Vinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Sandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat bagi Anda yang menjalankan salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun.

0: Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.
1: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami Florata Sore. Kami menemani sampai kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan dengan berbagai informasi kami suguhkan untuk Anda, selain rangkaian lagu-lagu, kami juga akan menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda yang kami hadirkan dari laman rri.co.id. Indonesia dan juga India memperkuat kerjasama di bidang teknologi dan juga layanan telekomunikasi dalam penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Hal ini menjadi landasan bagi kedua negara untuk mengembangkan teknologi telekomunikasi dan juga memperkuat ekosistem digital. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri Komunikasi dan juga Digital Menkom Digi Meutia Hafid bersama Menteri Komunikasi India Jyotiraditya M. Sindia. Dan penandatanganan kesepakatan ini ditegaskan Menkom Digi menjadi langkah strategi untuk kedua negara. Sebab melalui MOU tersebut, Indonesia menginginkan adanya kepastian transformasi digital, dan hal ini juga dijelaskan Meutia bisa tercapai dengan adanya peningkatan keterampilan masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital. Lebih lanjut diungkapkannya, kerjasama Indonesia-India ini tidak hanya diarahkan pada penguatan teknologi komunikasi yang saat ini telah digunakan, namun ditegaskannya, kerjasama ini juga menyasar pada penguasaan teknologi generasi terbaru. Seperti disebutkan Menkom Digi, pengembangan dan juga riset bersama mencakup teknologi jaringan telekomunikasi 4G, 5G hingga penjajakan teknologi 6G. Dan selain itu, kerjasama ini juga menargetkan pengembangan teknologi masa depan seperti kuantum teknologi dan juga komunikasi nirkabel mutakhir. Diketahui realisasi kerjasama dalam penandatanganan MOU tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan Joint Leader Statement, dan hal ini dilakukan usai pertemuan bilateral di Indonesia antara Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dapatkan informasi-informasi lainnya pendengar, langsung saja Anda bisa kunjungi laman rri.co.id.

banyak berkata jangan dan tidak pada anak akan membuat mereka tambah berperilaku buruk. Secara tidak sadar, orang tua malah membuat kedua kata tersebut kehilangan kekuatannya karena sering diucapkan. Anak-anak yang menjadi terbiasa dan akhirnya menulikan telinganya ketika orang tua mengucapkan dua kata tersebut. Lalu, bagaimana solusi yang benar? Simpanlah kata jangan dan tidak untuk situasi yang benar-benar berbahaya. Sedang, untuk mendisiplinkan anak tanpa kedua kata tersebut, Anda dapat memberitahu anak bagaimana kita ingin mereka berperilaku atau bersikap.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan. Aku
4: informasi selanjutnya untuk Anda, 3 murid MAN 2 Flores Timur berhasil lolos ke Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Flores Timur. Ketiganya terpilih dari 18 murid yang diutus MAN 2 Flores Timur untuk mengikuti kompetisi tersebut. Muhammad Baim Idam meraih juara 1 bidang ekonomi, Cahya Gia Cinta meraih juara 2 bidang kimia, dan juga Nurhani Ruslan meraih juara 2 bidang biologi. Capaian tersebut mengantarkan ketiganya menjadi wakil MAN 2 Flores Timur pada OMI tingkat Provinsi NTT. Kepala MAN 2 Flores Timur mengapresiasi prestasi yang diraih ketiga murid tersebut, dan ia juga menyampaikan terima kasih kepada para guru pembimbing yang telah mendampingi murid selama proses persiapan menghadapi kompetisi. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras murid yang didukung pembinaan secara intensif. Persiapan dilakukan melalui latihan soal, diskusi, dan juga simulasi ujian yang dilaksanakan secara rutin. Ia juga meminta murid yang belum berhasil lolos untuk tidak kehilangan semangat dalam belajar, dan keikutsertaan dalam OMI dinilai tetap menjadi pengalaman penting untuk mengukur kemampuan dan juga membangun kesiapan menghadapi kompetisi berikutnya. MAN 2 Flores Timur selanjutnya memfokuskan pembinaan lanjutan bagi Baim Cahya dan juga Nurhaini untuk menghadapi OMI tingkat provinsi. Pembinaan tersebut diarahkan untuk memperkuat penguasaan materi sekaligus meningkatkan kesiapan peserta dalam menghadapi tahapan kompetisi berikutnya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

praktis atau instan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rambut lurus dan mengkilap adalah dengan melakukan perawatan hair smoothing atau smoothing rambut. Namun ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat rambut menjadi lepek atau berminyak. Dan yang terakhir, zat kimia pada rambut juga berpotensi menimbulkan alergi pada kulit tubuh, apalagi bagi yang memiliki kulit sensitif.

satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu,

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

Selamat malam dengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya di malam hari ini saya Angel Lambut kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi Selasa 15 September 2026. Tidak terasa ya, bulan September sudah di pertengahan bulannya. Bagaimana kabarnya pendengar RRI dimanapun berada? Dan semoga di pertengahan bulan September ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan yang paling penting itu adalah kesehatan ya. Apapun yang sudah kita lakukan hingga saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk Anda semuanya dimanapun berada yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND dimanapun ya pendengar, baik melalui streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Semoga senantiasa informasi yang kami sajikan juga dapat bermanfaat bagi pendengar RRI dimanapun berada. Dan kita sudah di tanggal 15 ini juga untuk wilayah Flores ya, kita sudah sebulan dalam pasca gempa.

di tanggal yang terjadi di tanggal 15 Agustus lalu. Dan semoga dengan masa tanggap darurat yang sudah kita lalui bersama, kita pun bisa bangkit kembali, bisa memberikan kebebasan untuk diri kita sendiri ya. Dan apapun itu yang sudah kita alami, semoga kita bisa bangun kembali ya, bangkit berdiri, dan kita memulai segala sesuatu yang kita inginkan di hari ini maupun di hari-hari selanjutnya. Oke, pendengar, seperti biasa ya, Florata malam ini kembali kami hadirkan dengan sejumlah informasi untuk dinikmati hingga jelang nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda juga di malam hari ini ya, kita hadir kembali dalam program musik informasi nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan ada warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan kita hadir kembali di program Mimbar Agama Katolik ya untuk edisi hari ini di Selasa tanggal 15 September. Dan nanti kami hadirkan mini drama, dilanjutkan ada komunitas bicara ya pendengar. Dan dilanjutkan nanti ada program Ruang Rindu yang selalu menemani Anda dengan lagu-lagu kenangan ya, tembang kenangan tahun 80 hingga 90-an pop Indonesia. Bagi yang mau bergabung nanti boleh sekali bergabung dengan lagu-lagu kesukaannya ya pendengar. Jangan lupa juga ya untuk kirim-kirim salam bagi orang yang tersayang atau yang memang berulang tahun di hari ini juga. Jangan lupa ucapkan hari kebahagiaannya di hari ini. Dan nanti juga kami hadir kembali dengan informasi maupun lagu-lagu menantikan jam ngantuknya ya, nanti di pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, ikuti informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama saya Angela Abud, dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi yang menemani Anda.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat malam. Kita akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya. Ada beberapa langkah sederhana nih pendengar untuk bisa cegah terkena flu. Nah ternyata flu merupakan infeksi saluran pernapasan yang memang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara ataupun kontak dekat ya. Nah menjaga kebersihan dan kesehatan dapat membantu mengurangi risiko tertular influenza. Dan pendengar, ada yang menarik terkait dengan flu ya, yang dimana dilansir dari World Health Organization atau WHO, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama mengurangi risiko flu dan komplikasi serius. Vaksinasi tahunan terutama dianjurkan bagi kelompok yang memang rentan mengalami infeksi influenza. Dan yang pertama itu adalah langkah sederhananya ya, mencuci tangan secara rutin membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Dan pendengar, jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol pun dapat digunakan. Nah, selain itu juga hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan yang terkontaminasi. Bersihkan juga tangan sebelum menyentuh mata, hidung ataupun mulut untuk mengurangi risiko infeksi. Dan hal ini selain dengan kebiasaan ini juga ya, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar ya pendengar. Dan gunakan juga tisu ataupun bagian dalam siku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Hindari juga kontak dengan orang yang sakit karena dapat mengurangi risiko paparan virus influenza. Risiko penularan ini juga dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama penderita flu begitu ya. Selain itu juga perbaiki sirkulasi udara agar risiko paparan virus di dalam ruangan pun dapat dikurangi. Membuka jendela ataupun memasukkan udara segar membantu meningkatkan aliran dan juga kualitas udara. Selain itu hindari tempat ramai dan cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus ya pendengar. Dan langkah-langkah ini semoga bisa menjadi bisa digunakan ya, bisa dipraktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ternyata masker juga dapat digunakan ya sebagai perlindungan tambahan di ruangan padat atau berventilasi yang kurang baik. Selain itu membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangga termasuk benda yang memang sering disentuh oleh banyak orang. Dan selain itu juga menjaga kondisi tubuh ini penting ya untuk dan juga tidur yang cukup, olahraga, dan jangan lupa juga makanan bergizi ataupun asupan cairan cukup begitu pendengar. Kebiasaan hidup sehat ternyata membantu menjaga kondisi tubuh juga selama musim penyakit pernapasan. Nah, jika mengalami gejala flu, sebaiknya beristirahat dulu di rumah ya dan membatasi kontak dengan orang lain. Karena langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penularan kepada keluarga, teman maupun masyarakat sekitar nih. Dan hal ini ya pendengar, pencegahan flu tentunya membutuhkan beberapa langkah mulai dari bagaimana vaksinasi maupun menjaga kebersihan tangan dan juga kualitas udara. Karena penerapan kebiasaan secara konsisten ternyata dapat mengurangi penularannya serta melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga dengan langkah yang sederhana ini bisa bantu cegah terkena flu ya pendengar. Kita masih juga hadirkan informasi lainnya dalam dunia kesehatan untuk diketahui ya seperti apa juga nih hal lainnya ya pendengar. Ada juga nih bagaimana wanita rentan terkena infeksi saluran kemih. Nah, untuk itu jangan lupa ya, terus pantau Pro Satu RRI di program Musik Informasi.

0: Hei, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut?
1: Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nah.
0: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, itu harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
1: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
0: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel. Ingat, etika batuk di tempat umum melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

Masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda pendengar RRI dimanapun berada ya. Di malam hari ini kita ketahui berbagai penyakit yang memang rentan ya dengan perempuan. Nah, salah satunya adalah infeksi saluran kemih yang memang menyerang sistem kemih, meliputi uretra, kandung kemih, ureter, dan juga ginjal. Nah, pendengar, sebagian besar kasus ini saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang biak. Nah, melalui rri.co.id dan lansir dari Halodoc, bakteri E. coli ternyata menjadi penyebab ISK paling umum. Nah, perpindahan E. coli dari anus ke uretra memungkinkan bakteri naik hingga kandung kemih. Selain E. coli juga ya, pendengar, bakteri lain juga dapat memicu ISK dengan karakteristik berbeda. Itu diantaranya Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, dan juga Staphylococcus sapropicticus, dan juga Enterococcus faecalis dan Proteus mirabilis. Nah, ternyata penderita ISK ini sering buang air kecil karena rasa tidak nyaman di saluran kemih. Gejala lain seperti nyeri ataupun sensasi terbakar seperti urin keruh atau berdarah ya, pendengar. Dan seringkali penderita merasakan nyeri panggul dan tekanan pada perut bagian bawah. Urin berbau menyengat, demam, menggigil, mual, dan juga muntah bisa muncul jika infeksi ini mencapai ginjal. Dan selain itu juga nih pendengar, perempuan juga lebih rentan ya mengalami ISK dibanding dengan laki-laki. Karena ternyata uretra perempuan lebih pendek sehingga bakteri punya jarak lebih dekat menuju kandung.

3 hingga 4 cm sehingga bakteri lebih mudah menaik begitu ya. Selain itu, uretra perempuan berdekatan dengan anus sehingga bakteri dari saluran pencernaan juga lebih mudah berpindah. Nah, selain itu juga pendengar, ternyata aktivitas seksual dapat meningkatkan kemungkinan bakteri masuk ke uretra akibat tekanan dan juga gesekan. Nah, kondisi ini bisa memicu honeymoon cystitis atau peradangan kandung kemih pasca relasi intim. Kehamilan dan juga perubahan hormon ternyata juga bisa membuat perempuan lebih rentan terkena ISK. Perubahan kondisi tubuh ini ternyata dapat mempengaruhi pengosongan kandung kemih serta lingkungan saluran kemih. Nah, ternyata yang harus dilakukan adalah kebiasaan-kebiasaan sederhana ya, terutama menjaga kebersihan dan memastikan tubuh memperoleh cukup cairan dan cukup minum air, tidak menahan buang air kecil, serta membersihkan genital dari depan. Buang air kecil setelah berhubungan intim juga dapat membantu mengeluarkan bakteri yang mungkin masuk menuju uretra selama aktivitas. Perempuan juga dianjurkan menghindari produk pembersih kewanitaan beraroma yang berpotensi mengiritasi area uretra.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama kami ya, dengan sejumlah informasi dinikmati pada malam hari ini. Satu buah informasi lagi pendengar, gigi berlubang ternyata sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Namun, infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Nah, dilansir Hello Sehat, gigi berlubang atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Dan kerusakan ini tentunya dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Selain itu juga pendengar, infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Dan ternyata abses ini dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi, termasuk area wajah dan leher. Nah, penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembengkakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dan dalam kondisi ini tentunya bakteri dapat masuk aliran darah dan menyebabkan sepsis. Nah, informasi lengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id. Dan terima kasih juga untuk Anda ya, di malam hari ini dalam program Musik Informasi kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah pendengar.

0: dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
0: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang

0: Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkyu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
4: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
5: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 itu, Pak. Pegawai pajak itu Pak?
6: Sebagian ada.
5: Berarti karena itu Pak?
6: Karena itu
7: ya Pak? Ya sebagian ya.
8: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
7: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
8: Mancing apa Pak?
7: Mancing ikan mujair, nila.
8: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
7: Kenapa dipecat
4: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
9: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
4: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
11: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada

0: penerimaan dan dokumentasi.
1: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPKN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian dari amandemen.
0: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
2: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
4: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
4: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim. Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
5: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
6: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
5: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal. Meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
7: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
8: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 begitu. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu sampai pagi sudah mau dapat, atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada solar. Apalagi ini mau pakai oto.
7: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
9: Diperiksa tanki, awal dua tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto kamar yang misi lah. Jadi di foto yang foto tip masih sama. Pasukan sama. Tiap hari masuk 8, total naik 16.
7: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
10: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
11: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
10: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
11: Kami juga sangat berbangga karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
10: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air, saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi.

8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

Engkau harapanku. Tuhan, ku percaya janjimu.

Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND. Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program Mimbar Agama Katolik di bawah tema Di Tengah Salib Kasih yang tetap peduli. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, untuk mengawali acara Mimbar Agama Katolik saya pada malam ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, dalam setiap keadaan hidup, ajarlah kami untuk tetap datang kepadamu. Ketika hati kami bersuka cita, biarlah syukur menjadi doa kami. Ketika air mata mengalir, biarlah doa menjadi tempat kami bersandar. Jangan biarkan penderitaan menjauhkan kami daripadamu, tetapi jadikanlah setiap pengalaman sebagai jalan hidup kami untuk semakin percaya. Ya Bapa, Engkau telah menunjukkan ketaatan dan kasih yang sempurna ketika memanggul salib hingga ke Gunung Golgota. Saat kami berhadapan dengan kesulitan, berilah kami keberanian untuk tetap setia. Ketika beban melandani kehidupan kami, semoga Engkau memampukan kami untuk tetap kuat. Teguhkanlah langkah kami agar tidak menyerah dan tetap percaya bahwa kasih-Mu menyertai setiap perjalanan kami. Kami juga belajar dari Ibu Maria untuk tetap berdiri dalam iman ketika kehidupan menghadirkan duka cita yang begitu dalam. Berilah hati yang tabah dan penuh penyerahan. Semoga dalam penderitaan kami tetap mampu melihat harapan, dalam kesedihan menemukan penghiburan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan semoga ya Bapa, Engkau tetap setia untuk menunjukkan teladan-Mu kepada kami, agar kami semakin percaya bahwa kehidupan kami berada di dalam tangan-Mu sendiri. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan yang diambil dari surat kepada orang Ibrani. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah
telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di tengah salib kasih yang tetap peduli, para pendengar Pro 1 RRI Inde yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salib seringkali dipandang sebagai simbol penderitaan, kesakitan, dan titik terendah dalam hidup. Namun, jika kita melihat lebih dalam pada peristiwa Kalvari, salib bukanlah tempat di mana kasih berhenti, melainkan tempat di mana kasih dinyatakan paling sempurna. Di saat Yesus mengalami siksaan fisik yang luar biasa, rasa haus yang menekan, dan beban penderitaan yang tak tertanggungkan, penderitaannya tidak membuatnya berfokus pada dirinya sendiri. Hal ini, para pendengar, kebanyakan orang ketika tertimpa masalah berat cenderung menutup diri, marah, kecewa, putus asa, atau hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tetapi Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Di tengah penderitaan yang paling berat, kasihnya tetap peduli. Ada beberapa bukti nyata bagaimana kasih itu bekerja di atas salib. Yang pertama, kepedulian terhadap penjahat di sebelahnya. Saat orang lain mencela, Yesus mendengarkan seruan pertobatan penjahat yang disalibkan di sampingnya dan memberikan jaminan kepastian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang kedua, kepedulian terhadap ibunya. Di tengah rasa sakit yang memuncak, masih memikirkan masa depan Maria dan mempercayakan perawatannya kepada Yohanes, murid yang dikasihnya. Yang ketiga, kepedulian terhadap para algojo-algojonya. Ia mengucapkan doa pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Para pendengar Pro 1 RRI Inde yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seringkali saat salib kehidupan menghampiri, entah berupa masalah finansial, penyakit, kegagalan,
atau kekecewaan. Respon alami manusia adalah menarik diri dan berfokus hanya pada kesulitan diri sendiri. Tetapi hari ini salib mengajarkan kita standar kasih yang berbeda. Salib bukan sekedar penderitaan yang harus ditanggung, melainkan panggilan untuk tetap mengasihi dan peduli, bahkan ketika situasi kita sendiri sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita mampu melihat keluar dari penderitaan pribadi dan tetap membagikan kepedulian kepada orang lain, disitulah kuasa salib bekerja dan menjadi nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, para pendengar, sebelum mengakhiri renungan singkat saya pada malam ini, saya perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi bagi kita semua. Salib apa yang sedang kita pikul saat ini? Apakah penderitaan tersebut membuat hati kita tertutup atau justru makin peka terhadap penderitaan orang lain di sekitar kita? Selain itu, para pendengar, sebagai contoh dan teladan yang baik yang harus kita teladani dari Ibu Maria, yaitu yang pertama, ketabahan dan kesetiaan dalam penderitaan. Bunda Maria mengajarkan kita arti kehadiran yang setia. Ketika banyak murid lain melarikan diri karena takut, Maria tetap berdiri teguh. Peran bagi kita yang menjadi teladan bahwa peduli tidak selalu berarti bisa menyelesaikan semua masalah seketika. Kadang bentuk kasih dan kepedulian yang paling nyata adalah kehadiran dan kesetiaan kita mendampingi orang lain yang sedang memikul salibnya. Yang kedua, ibu dari segala umat, belas kasih yang meluas. Di atas salib, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu."

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di program Komunitas Bicara kita akan hadir kembali ya, di mana terkait dengan dari lahan kering untuk kedaulatan pangan bersama dengan Komunitas Gebetan Andika Kilok, Koordinator Komunitas Gebetan. Pendengar dan juga presenter Christine Senda untuk kali hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
1: Ada keresahan dari kami, kaum muda yang ada di Desa Topo Bali, Kecamatan Ngotoni, Kabupaten Lembata.
2: Oke.
1: Lahirnya keresahan ini karena ada beberapa hal yang kami alami di beberapa tahun-tahun terakhir, terlebihnya di tahun 2024 itu ada gagal panen yang bukan saja gagal panen, tapi gagal tanam dan gagal panen juga. Itu yang membuat kami munculnya komunitas itu sendiri.
2: Baik, ini diberi nama Gebetan. Ini sebenarnya apa makna di balik nama ini, Kak?
1: Sebenarnya nama Gebetan itu singkatan dari bahasa lokal kami, namanya Gerab Lamu Tapu Bali Wole Utun, yang secara harfiahnya itu bisa diartikan sebagai muda-mudi Tapu Bali ujung kampung. Gitu, Kak.
2: Oke, baik. Dan sejauh ini teman-teman ini berapa banyak ya dari anggota komunitas itu sendiri, dan juga kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan hingga saat ini, Kak Andika?
1: Oke, awalnya kita bentuk itu sekian dari 40 orang muda yang ada di dalam desa itu, semua terkafir itu ada 40-an orang. Kemudian dalam itu sejak tahun 2022 dalam perjalanan sampai dengan saat ini kita tinggal 10 orang yang masih aktif dengan berkegiatan itu, masih 10 orang. Nah, sementara kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi atau mengkampanye tentang perubahan iklim, kemudian aksi-aksi adaptasi perubahan iklim itu, kemudian kita lebih fokusnya kepada pertanian, yakni kita bagaimana mempromos, mengedukasikan

0: kita adalah pangan-pangan lokal kita gitu, Pak.
1: Baik. Dari 40, sisa 10 nih yang masih aktif begitu ya. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu nih, lahan yang digunakan itu atau lokasi yang digunakan ini apakah milik masyarakat atau punyanya komunitas itu sendiri, Kak?
0: Soalnya itu milik masyarakat, kemudian kita minta untuk garap sebagai lahan komunitas. Selain untuk lahan komunitas, dari 10 orang ini kita juga punya lahan pribadi.
1: Oke. Baik. Dan selain itu, tanaman-tanaman apa saja yang dibudidayakan di lahan tersebut dan mengapa harus memilih komoditas itu, Andika?
0: Ya. Baik. Sebenarnya sebelumnya itu kita coba membuka satu baseline kajian kita tentang apa saja tanaman pangan-pangan lokal kita yang ada di sini dan pernah tumbuh di Tapu Bali. Ternyata di dalam hasil kajian kita menemukan berbagai macam jenis pangan lokal yang pernah tumbuh dan hidup di tanah Tapu Bali, tetapi dalam perjalanan ada beberapa varietas pangan-pangan itu mulai tidak dilihat lagi, dan bahkan di eranya kita, di masanya kita itu tanaman itu tidak lagi muncul. Salah satunya adalah sorghum itu, yang kemudian ada jewawut dan jali-jali itu. Nah, dari situ kita mulai berjejaring dengan teman-teman komunitas lain. Kita mulai minta bibitnya, benihnya, tetap dan mulai membudidayakan. Sementara yang lebih dominan untuk untuk kita budidayakan dan menjadi komoditas unggulan di komunitas sampai dengan hasil produknya itu memang sorghum. Itu sejak 2018 kita sudah mulai dengan proses budidayanya gitu, Pak.
1: Baik, dan ini tetap terus berlanjut sampai sekarang ya, sudah ada hasil begitu?
0: Iya, benar, Kak.
1: Oke, baik. Andika, ini tentu ada tantangan ya yang begitu besar, apalagi di lahan kering begitu ya. Untuk cara mengolah lahan kering untuk menjadi produktif ini seperti apa nih yang sudah dilakukan teman-teman gebetan?
0: Soalnya kita dengan sistem orang tua dulu tebas tanam itu, itu yang sistem itu kita kemudian pakai. Jadi kita tidak menduplikasikan sistem pertaniannya yang lebih wow di luar sana, tetapi kita dengan sistem pertanian yang ada di desa sendiri dengan sistem tebas tanam itu.
1: Oke. Dan tetap terus berjalan dengan baik ya dengan sistem tersebut yang sudah dijalankan begitu ya.
0: Iya, benar, Kak.
1: Oke. Dan tantangan lain yang dihadapi dalam membangun sebuah komunitas ini apa nih sebenarnya?
0: Sebenarnya banyak sekali tantangan, karena kita dengan orang muda itu mindset orang muda kan lebih banyaknya tentang lebih pada hura-huranya dan sebagainya, sehingga kita di komunitas itu juga bagaimana bukan saja orang muda yang berperan untuk mengembalikan atau mengolah lahan itu, tetapi kita juga masuk dengan petani-petani atau masyarakat yang ada di sini. Jadi selama ini kita juga punya kelompok dampingan, yaitu ada dua kelompok dampingan yang satunya ada di dalam desa sini dan satunya ada di desa tetangga, Kak.
1: Oke, baik. Dan dari program yang sudah dilaksanakan tentu ada manfaat ya yang sudah dirasakan seperti itu. Nah, apa nih manfaat yang sudah dirasakan anggota komunitas maupun masyarakat sekitar dari keberadaan komunitas gebetan ini, Andika?
0: Untuk manfaat yang dirasakan baik kami di komunitas dan bahkan di masyarakat, yang pertama bahwa kami akhirnya menemukan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian dari hasil komoditas yang kami budidayakan, kami kembangkan, kemudian kami olah menjadi produk-produk lokal, UMKM-UMKM itu kemudian kita coba menjualnya dengan via online, terus titipnya di kios-kios kecil yang ada di desa dan di desa tetangga. Kemudian lagi bagaimana kita mitra dengan Dinas Koperindak yang punya NTT Mart. Nah, di situ kita sudah bisa sudah bisa tahu omset kita dan kemudian sudah bisa membiayai istilahnya tidak banyak lah sebagai uang pulsa ataupun uang sabun gitu. Kalau untuk ke masyarakat itu sendiri, selama ini dua kelompok yang kita dampingi, kemudian untuk berproduksi, karena kita tidak bisa berharap dari lahan komunitas dan kami 10 orang itu anak muda itu, sehingga kita ambil lagi bahan bakunya dari kelompok-kelompok itu. Jadi istilahnya kita di komunitas bukan sebagai selain budidaya, kita juga off taker sebagai siap menerima bahan baku dari kelompok-kelompok dampingan kita gitu.
1: Oke. Baik, dari 10 orang yang ada nih, bagaimana cara untuk mengumpulkan, kemudian apakah terjadwal sesuai program yang sudah direncanakan atau seperti apa nih, Andika?
0: Iya. Kalau untuk berkumpulnya atau untuk sama-samanya, memang kita sudah punya jadwal untuk bagaimana berproduksi di rumah produksi kita. Kalau di musim ini kita fokusnya lebih produksi produk. Nah, itu dalam satu bulan itu kita 5 kali, karena kita 5 kali harus berproduksi, Kak.
1: Okay. Ini produksinya seperti apa? Dari hasil panen sorghum begitu ya, yang diolah untuk menjadi sebuah produk begitu, atau seperti apa nih, Pak? Ya, Kak Andika? Kak Andika? Baik, pendengar RRI ya, bagi Anda yang mau bergabung.
0: Ya, benar, Kak. Karena kita fokus, ya kita profit. Halo, Kak?
1: Ya, silakan.
0: Jadi fokus produksi kita yang lebih pada budidaya lahan kering itu lebih pada sorghum itu, Kak. Jadi sehingga kita fokus produksi kita di komunitas adalah bagaimana mengolah sorghum itu menjadi produk-produknya. Salah satu produk unggulan kita saat ini yang masih tetap berjalan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini adalah salah satunya adalah kopi sorghum itu. Selain kopi sorghum, ada juga cookie sorghum dan sereal dan beras sorghum itu.
1: Oke. Sejauh ini untuk pemasarannya seperti apa nih? Apakah sudah sampai ke luar daerah atau masih di sekitar wilayah Flores Timur begitu?
0: Kalau untuk saat ini kita berproduksinya sudah bahkan sudah keluar daerah. Di tahun 2024 itu kita ada kebetulan salah satu teman komunitas yang ke Kalimantan dan bekerja di Kalimantan, kemudian coba mencarikan mitra-mitra ke dengan kita, dan kemudian ada dapat satu mitra yang hanya bisa bertahan dan berjalan satu tahun saja, Kak.
1: Oke, baik. Kak Andika, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Dan kita akan jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan setelah itu kita juga akan kembali di acara komunitas ya. Untuk Kak Andika, ini mau titip salam untuk siapa nih malam hari ini?
0: Kalau untuk malam hari ini mau titip salam dengan teman-teman dari koalisi para baik, Kak.
1: Oke. Baik, kita ke lagu dulu ya, Kak Andika. Baik.
0: Oke, siap, Kak.
1: Baik, Kak, pendengar RRI, kami buka line interaksi ya untuk Anda yang mau bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp di acara komunitas Bicara.
2: Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 100,5 FM, pendengar RRI dimanapun berada, tentunya tetap bersama kami ya di Florata malam ini. Saya Angela Putih yang masih menemani Anda dan juga operator studio Dedef Rivaldi di malam hari ini ya. Oke, kita sudah berada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, semakin malam semakin dingin ya untuk wilayah Kabupaten ND. Di malam hari ini bagaimana, apakah masih ada yang tetap setia bersama Pro 1 RRI ND atau sudah pada tidur nih? Untuk Anda juga yang selalu setia bersama Pro 1 ya, di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda semuanya. Di malam hari ini dalam program Ruang Rindu kita akan hadirkan dengan lagu-lagu nostalgia, itu pop Indonesia tahun 80-90an. Ya, enaknya malam itu mendengar dengan lagu-lagu nostalgia ya, apalagi punya kenangan tersendiri. Otomatis segala yang menjadi kenangan terindah masih teringat jelas ya. Apalagi kalau misalnya dengan kisah-kisah asmara, ini yang paling diingatkan ya. Apalagi di tahun 80-90an itu berbagai lagu-lagu nostalgia yang selalu menjadi kenangan tersendiri. Nah, sekarang juga dengan trennya ya pendengar, itu dengan gaya 80-an ya. Dan ada berbagai foto yang di edit ya, diedit pada tahun 80-an dan punya kenangan tersendiri ya. Ternyata di tahun 80-an itu dengan cerita tersendirinya, rambut kalau perempuan itu rambutnya yang agak kembang, keriting-keriting kembang ya. Terus ada celananya itu kalau tidak salah celananya agak komprang ya. Kalau dulu kan lagu celana dengan style-style itu sangat kece ya, dengan bajunya yang boombers begitu ya mendengar ya. Nah, di kala zaman-zaman ini apakah ada kenangan tersendiri juga nih pendengar, atau lagunya juga ya? Nah, bagi Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini, boleh bergabung di line WhatsApp Pro 1 RRI dan bisa tinggalkan komentarnya itu di nomor 082138788786, ataupun bisa telepon langsung ya di nomor 082144511957. Oke, kita langsung saja ke penelpon yang pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Opa Juan Redo.
0: Opa Juan, selamat malam. Posisi di mana nih, Opa?
1: Di Kampung Baru, Talibura, Maumere.
0: Opa Juan, di Maumere, bagaimana kabar malam ini, Opa?
1: Kabar, puji Tuhan, baik-baik. Agak ketinggian di sini. Sementara sibuk pada air.
0: Selagi lagi sibuk pada air, oke. Itu di sumber mata airnya atau di rumah nih, Opa? Pada airnya?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah, oke. Berarti sambil dengarkan RRI gitu ya, Opa ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam hangat untuk sekeluarga Opa yang sedang santai-santai di rumah. Oke. Mau minta lagu apa nih, Opa? Dari Maumere.
1: Kaulah segalanya bagiku, Dian Pisesa.
0: Kaulah segalanya dari Dian Pisesa. Oke. Salam untuk siapa saja nih, Opa?
1: Pertama buat Oma Juan, istri tercinta. Tresya Mo. yang kemudian cucu juang, kemudian salam buat teman-teman RRI, RRI ND.
0: Oke.
1: Kenal buat Mama Hilda, Nona Elsa Maria di Bejara, Maksi Diendona, Bapak Marinus Adon, di Adona Timur, Putra Tengah di Fakfak, Ayu di Maluku Tengah, Bapak Nasrun, Bapak Ingrid, Bapak Manda di Maunori, Rangla di Buton, Mas Galu, Oma Ciri di Buanawa, Putra Mus, dan semua pendengar LDND.
0: Oke.
1: Buat penyiar.
0: Baik, terima kasih Opa. Ya. Salam hangat dari ND juga untuk Opa Juan sekeluarga yang sedang pada air di rumah ya. Salam sehat selalu. Oke, Opa, terima kasih. Salam sehat.
1: Oke.
0: Baik, iya, lagu yang tadi dari Din Pesesa ya, pendengar kaulah segalanya. Oke, terima kasih, salam hangat juga dari kami yang bertugas, saya Angela Abud dan juga ada operator studio Dea Frivaldi di malam hari ini. Salam hangat Opa, selamat malam. Baik, terima kasih kembali. Iya, pendengar RRI dimanapun berada yang masih terus bersama kami ya di malam hari ini, boleh request lagu kesayangannya, itu Pop Indo di tahun 80-90an. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu mengurus lagu Ibu Angel Cantik.
0: Selamat malam kembali dengan Bapak Maksi ya.
2: 100 ya. Dari Lailang apa dari Metolo ini? Ianya dari Metolo apa dari Lailang ya ini saya dengar.
0: Dari mana nih Opa Bapak Maksi?
2: Ibu, saya dengar ibu dari Manggarai. Manggarai mana Bangi? Manggarai Metolo apa dari Lailang ya ini?
0: Dia, kalau suami dari Welengga, otomatis saya orang Welengga.
2: Oh begitu. Pernah ke sana
0: nah. Oh pernah ke sana. Oke, di mana nih Bapak Maksi?
2: Welengga itu. Welengga, Welengga.
0: Oh pernah ke Welengga. Di mana nih di Welengga?
2: Di jalan itu ibu.
0: Iya betul.
2: Meter mau masuk ini borong tuh.
0: Betul sekali. Di sebelahnya Aimere. Kalau ke Padang Mausui otomatis lewat Welengga dan itu Padang Mausui kan di Welengga tepatnya.
2: Itu kami makan daging babi campur dengan daun ubi yang enak sekali.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Oke. Iya ya.
2: Saya mau minta lagu dari ini Demesis judulnya Gara-Gara Cinta.
0: Gara-Gara Cinta.
2: Dari Demesis.
0: Kenapa dengan cinta nih?
2: Itu cuma judul lagu saja ibu ini ya. Lagu itu kan lagu nostalgia sudah berapa tahun lalu.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa ini Bapak Bangsi?
2: Ya pertama kali untuk Bu Angel bersama rekan di Balik Kaca. Di balik buat tujuan Kaligura Momere. Terima kasih atas senggolannya. Harus untuk Bunda Ima di Momere, Bapak di Wolowaru, Bapak Marsil di Wolowaria, ibu dia juga di Momere, Mama Oce, Bapak Yuli di Dolok, Mama Yanti, Mama Terry, terus Bapak de Lourdes, Bung Horis, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Sonto. Itu saja Bu Angel, terima kasih, selamat malam dan kembali bertugas.
0: Terima kasih kembali Bapak Maksi Anda di Nona. Salam hangat juga untuk sekeluarga di malam hari ini yang sedang stay bersama Prosater RND. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam Bang Nasrun.
3: juga. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Bagaimana kabarnya, Bung Nasron, Sulawesi ya, Tengah?
3: Alhamdulillah. Iya, sama-sama ditambah. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Iya, baik, luar biasa. Bung Nasron, malam hari ini minta lagu apa nih?
3: Mbak Bunita, saya ini apa lagunya? Sudah dipermot, Mbak.
0: Untuk malam hari ini terserah aja. Yang penting lagunya 80-90-an. Minta lagu apa?
3: Oh iya, lagunya Titi Kadi. Lagunya Titi Kadi.
0: Titi Kadi?
3: Iya, teringat selalu.
0: Judulnya apa nih, Bang Nasron?
3: Teringat selalu.
0: Teringat selalu. Siapa nih yang diingat selalu ya?
3: Iya, Eri Endela.
0: Waduh.

Oke, dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 ya, kita akan hadir kembali dengan lagu-lagu lainnya ya, dan juga cuap-cuap manisnya. Kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah di request. Ada Opa Juan yang di Maumere, dan juga Bapak Manda, Bapak Maksi ya yang ada di Dona, dan juga Bung Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah.

0: ke kumpul,
1: kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: selamat berjumpa kembali di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan memang lagu tahun 80-90an ini lagu-lagu kenangan yang punya artinya tersendiri juga ya. Lagunya juga begitu dalam kalau ada kenangan tersendiri ya. Nah, bagi Anda juga yang mau bergabung di program Ruang Rindu, yang mau kirim-kirim salam, baik bapak mama, opa oma, semuanya di zaman 80-90an punya kisah tersendiri, boleh sekali bergabung di malam ini di program Ruang Rindu. Nah, boleh langsung telepon di nomor 0821-4451-1957 ataupun langsung saja tinggalkan komentarnya di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Oke, di malam hari ini yang sudah bergabung tadi ya, ada Bapak Juan, Opa Juan yang ada di Maumere. Selamat malam Opa, semoga lagu yang tadi terhibur ya. Ada juga Bapak Maksi yang ada di Dona, Bung Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Bagi yang mau bergabung kembali di malam hari ini boleh sekali ya, tinggalkan komentarnya baik melalui line WhatsApp Prosateri ND 0821-3878-8786. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk semuanya yang sedang stay juga ya bersama saya di room live TikTok ya. Ada Romangoa 2, terus ada Om Tony, ada Jong Soloren Solornesi. Oke, selamat malam. Ada Kakak Dava, ada Benny Gawa, selamat malam. Ada Ropa Bin 28, selamat malam semuanya. Dan segitu, dan tadi juga ada sempat telepon ya dari Kakak Nano. Selamat malam Kakak Nano, bagaimana kabarnya? Semoga bisa kembali bergabung ya. Oke, kita ke Oma Ceril. Selamat malam Oma.
1: Halo, selamat malam Bu Angel.
0: Selamat malam kembali Oma Ceril. Bagaimana kabarnya Oma hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya dengan Ibu Angel malam ini?
0: Baik, sehat dan luar biasa Oma. Oke, malam ini minta lagu apa Oma Ceril?
1: Punyanya Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, lagunya apa nih Oma?
1: Yang judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Oma?
1: Nah, yang pertama untuk Ibu Inge bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Untuk Opa yang di Maumere tadi itu, saya lupa namanya.
0: Opa Juan, Oma Ceril.
1: Oh iya, Opa Juan, selamat malam, terima kasih salamnya. Untuk Bapak Maksi juga terima kasih. Dan juga untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, ucapannya selamat malam semuanya, selamat istirahat.
0: Oke, selamat malam. Terima kembali kasih. Selamat Oma Ceril, salam sehat selalu, salam hangat untuk sekeluarga yang sedang mendengarkan Ruang Rindu ya malam hari ini. Ini kayaknya memang zaman-zamannya mereka Oma Ceril ya, dan Opa Juan, lagu-lagu 80-an. Kayaknya pas masa mudanya ya, punya kenangan tersendiri juga. Oke, dimanapun berada yang masih terus bersama Prosat RRIND di malam hari ini, kita masih punya waktu kurang lebih masih setengah jam ya, masih lama ya di program Ruang Rindu. Oke, untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali bergabung di line WhatsApp Prosat RRIND 0821-3878-8786 dan juga langsung saja telepon 0821-4451-1957.

0: Kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lihat lagi ya, informasi masalah gini karena jarang ada yang telpon ini. Minta kalau boleh satu lagu lagi, lagu dari Kusplus.
0: Kusplus.
1: Andaikan kau datang.
0: Andaikan kau datang. Okay. Apakah masih mau kasih salam lagi nih, Bapak Maksi?
1: Gimana?
0: Mau salam-salamnya?
1: Ya, salam kita di untuk di Bapak Mana, Bapak terus Bapak Persas, sama ini Bapak Sontola, sama Bapak Dunas Semari di Kobos Camat Leon. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Selamat malam dan Tuhan hati-hati.
0: Oke, terima kasih kembali Bapak Maksi. Salam sehat selalu. Iya, Bapak Maksi tadi hadir kembali karena kurang ada yang bergabung ya. Makanya Bapak Maksi kembali untuk bisa putarkan satu lagu kesukaannya. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, tetap setia juga ya dengan lagu-lagu maupun informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, baik dari tadi pagi hingga malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat malam ada Zeus. Oke, selamat malam. Ada Kakak Wis Raubata, selamat malam. Terus ada Elak, selamat malam. Ada siapa lagi nih? Kot Chocolates, Coklatos ya. Selamat malam semuanya. Ada Nano-Nano. Seperti rasanya ya, Nano-Nano. Ada juga nih, ada Om Philippus Besu. Ini Kakak Philippus atau Om ya. Jadi selamat malam semuanya yang sudah bergabung, baik yang ada di streaming juga rri.co.id, selamat malam semuanya, maupun di aplikasi RRI Digital. Bagaimana kabarnya ya, semoga senantiasa sehat di malam hari ini dan selamat berkumpul bersama keluarga. Oke, pendengar RRI, kita akan hadirkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Kita masih dengan lagu-lagu 80-90an. Bagi yang mau bergabung boleh sekali, ataupun bisa meninggalkan pesannya di line WhatsApp saja ya. Kalau malas telepon, malas bersuara ya, bisa ketik di line WhatsApp Rosat RRIND. Tentunya bisa kirim di nomor 0821 387 8786.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

terhempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

0: Masih dari kawasan Nomor 1 Durian Ende untuk Anda pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih yang masih terus bersama kami ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, selamat malam semuanya yang masih terus bersama kita ya. Kita ke penelpon selanjutnya nih pendengar. Siapakah di balik suara berdering ini ya? Halo, selamat malam.
1: Malam juga Mbak Angel.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Bos di ujung aspal.
0: Halo malam, Om Bos, selamat malam ujung aspal. Di mana nih posisinya nih, Bung Aspa? Ujung aspal mana nih?
1: Di
0: Oke, selamat malam. Salam hangat dari kami yang bertugas ya, Om Bos.
1: Iya.
0: Malam hari ini minta lagu apa nih?
1: Mau ingin dengar salah satu lagu dari Niki Ardila aja lah.
0: Niki Ardila ya. Oke, okay. Lagunya ya, apa nih?
1: Bayangin yang pilihkan aja lah.
0: Terserah berarti ya.
1: Iya.
0: Niki Ardila. Oke, okay. Salamnya untuk siapa nih, Om Bos?
1: Salamnya untuk pendengar setia Pro 1 RRI Indonesia Nusantara. Salam kenal dan selamat malam.
0: Kalau Niki Ardila mau lagunya Seberkah Sinar?
1: Nah, yang lainnya ada ya.
0: Ada Bintang Kehidupan.
1: Nah, lagi?
0: Tinggallah Ku Sendiri.
1: Nah, itu sudah Tinggallah
0: Ku Sendiri. Tinggallah Ku Sendiri. Aduh, ini lagu-lagu galau ya, kalau Tinggalkan Ku Sendiri. Oke, Om Bos, baik. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam kembali. Salam hangat dari kami yang bertugas. Sehat selalu. Baik pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND ya, dimanapun berada di malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di cuap-cuap manisnya ya, dan juga ucapan-ucapan hangatnya. Dan kita masih punya waktu ya, kurang lebih 10 menit. Yang mau bergabung boleh sekali malam hari ini. Tadi ada juga Kakak Dinda yang sempat bergabung tapi belum sempat terhubung begitu ya. Untuk Kakak Dinda selamat malam. Semoga sehat-sehat juga ya Kak Dinda yang ada di Bogor. Sehat selalu. Salam hangat dari Andy. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Om Pace di Momire.
0: Om
2: Pace.
0: Om Pace, selamat malam Kota Momire.
2: Malam juga.
0: Om Pace kiranya dari Papua nih tadi nih.
2: Ya itu panggilan dulu sama teman-teman waktu biasanya di ini dipanggil Pace mungkin karena kita ini. Mereka bisa panggilnya Pace gitu.
0: Tapi nama aslinya siapa nih Om Pace?
2: Ya.
0: Nama aslinya siapa?
2: Nama aslinya Tinton. T-I-N-T-O-N.
0: Tinton?
2: Iya.
0: Oke, salam salam kenal untuk Om Pace di Maumere. Baru dengar RRI ND atau seperti apa nih Om Pace?
2: Baru, saya baru juga baru.
0: Baru hari ini?
2: Gabung. Tidak. Sabtu kemarin itu.
0: Dari hari Sabtu kemarin. Di program apa nih hari Sabtu?
2: Program apa ya? Malam-malam itu yang lagu-lagu itu pesan-pesan.
0: Oh, masih di seperti ini. Di Ruang Rindu juga.
2: Ah, Ruang Rindu lah.
0: Oke, salam kenal untuk Om Pace. Boleh tahu Om Pace mau minta lagi. Mau kirim-kirim salamnya untuk siapa nih Om Pace?
2: Kirim salam untuk penyintas gempa Flores saja. Para penyintas gempa Flores, semoga tetap sabar, bersabar dan harus segera bangkit.
0: Amin.
2: Dan kita kuburkan.
0: Lagunya mau lantur lagu apa nih, Pak?
2: Lagu apa ya? Bisa kalau playlistnya apa lagu-lagu?
0: Lagu yang di playlist itu lagu 80-90an.
2: Nah, 8. Coba dari apa namanya? Gong 2000 coba, salah satu aja.
0: Siapa Om Pak, Om Paci?
2: Gong 2000, Gong 2000.
0: Bung?
2: Gong. G-O-N-G, Gong 2000.
0: Oh, Gong 2000. Gong 2000 ya.
2: Mm-mm. Apa yang ada lagunya? Bisa dilihat salah satunya.
0: Oke, sabar ya Om Pace ya. Kita carikan dulu lagunya. Untuk salam-salam dulu di Om Pace, sembari kita cari lagunya.
2: Iya, salam-salaman untuk apa namanya Pak Penyikas Bapak Flores. Semoga tetap kuat dan segera bangkit dari situasi. Dan kehidupan tetap harus terus berjalan. Kemudian para relawan, terutama mereka yang di lokasi-lokasi yang paling terdampak, agar tetap tangguh dan selalu, dan semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala jadi kelelah mereka.
0: Oke, amin, luar biasa sekali. Oke, untuk Gong 2000 mau boleh dengan lagunya Menanti Kejujuran.
2: Nah, bolehlah Menanti Kejujuran dulu, Pak.
0: Atau Rindu Damai.
2: Pokoknya salah satu aja.
0: Oke, Menanti Kejujuran saja. Oke deh, Om Pace, selamat malam. Salam kenal, salam sehat selalu. Salam hangat dari Indikom.
2: Dengan siapa hostnya?
0: Dengan Angel. Dengan Angel di sini, Om Pace.
2: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, sehat selalu. Oke, pendengar radio dimanapun berada, ya tidak sadar ya waktu kita di Ruang Rindu sudah berakhir. Sudah waktunya di 22:55. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam-salam hangatnya malam hari ini sudah bersama kami ya di program Ruang Rindu. Pastinya Ruang Rindu akan hadir terus setiap hari di waktu yang sama, 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Dan kita akan hadirkan beberapa lagu tadi yang sudah di request dari Om Pace ya, yang ada di Mau Mere, dan juga lagu dari Andaikan Kau Datang. Oke, dari Nikardila, Seberkas Sinar ya, yang direquest oleh Om Bos di Ujung Aspal. Selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Kita masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas.

Perkenalkan, saya Ibu Dominika Dapa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putra. Saya saat ini tinggal di kilometer 8, khususnya di Roreke. Saya saat ini juga sedang mendirikan teras baca yang saya namai Teras Baca Anmo. Teras baca ini saya dirikan dari tahun 2018. Dan di tahun 2018 itu masih sifatnya belum berkembang baik karena masih sementara. Saya masih mengumpulkan 3-5 anak pada awalnya karena memang saya masih kekurangan referensi atau di sini dalam hal ini buku. Pada tahun 2019 teras baca ini berkembang lebih baik karena saya diberikan sedikit donasi untuk membeli buku. Jadi akhirnya saya membeli buku dan pada tahun 2020

berantusias untuk kampung saya. Kampung saya ini Kampung Mokekeso. Kampung Mokekeso ini belum lama, orang jujur saja masyarakat Kabupaten Ende pasti belum banyak yang tahu Mokekeso itu ada di mana. Mokekeso itu ada di kilometer 8 di Jalan Sultan Hasanuddin. Tepatnya di sebelah pohon beringin. Tapi saya tidak tinggal di pohon beringin. Saya berada di antara itu. Ayo,

itu mereka sedang melakukan aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar yang kami lakukan di sini adalah aktivitas belajar non formal. Di situ ada kakak pendamping namanya kakak Ina dan kakak Intan. Jujur saja, teras baca ini saat ini di tahun 2022 sudah berkembang dengan baik karena banyak dukungan. Dukungan pertama itu diantaranya yaitu dari suami, dari keluarga saya tercinta, dari pihak RT sendiri, RT Mukekeso, dan yang berikut dari kelurahan yaitu dari Bapak Lurah Pak Andre. Alasan saya mendirikan teras baca Mukekeso ini, yang pertama saya suka literasi. Karena saya adalah seorang dosen pendidikan, jadi saya suka literasi dan saya bergerak di bidang literasi. Literasi itu ada literasi numerik, ada literasi yang sifatnya baca tulis. Dan alasan yang kedua adalah saya suka anak-anak. Saya suka sekali melihat anak-anak itu berkembang. Saya suka melihat anak-anak itu tertawa. Dan yang ketiga adalah saya ingin membangun kampung Mukekeso ini jauh lebih baik ke depannya dari sisi dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan formal itu saya yakin dan percaya bahwa mungkin masih belum sampai 100% diserap oleh anak. Sehingga mereka membutuhkan pendidikan non formal yang berada di luar. Sehingga saya mengadakan teras baca. Jadi saya mau membantu para guru mengembalikan daya ingat anak di rumah. Jadi kami di teras baca tidak hanya memberikan materi, tetapi kami bertanya apakah ada anak yang punya PR, kami membantu mengerjakan atau meminta mereka mengerjakannya di teras baca. Itu. Jadi alasan yang berikut adalah saya ingin anak-anak ini maju dan mereka mampu bersaing dengan dunia. Teras bacaan MOK ini belum banyak dapat dukungan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pihak kelurahan ataupun dari pemerintah Kabupaten ND. Karena memang secara jujur saya memang belum terlalu mengenalkan teras bacaan MOK ini. Jadi untuk dukungan berupa donasi maupun donasi buku-buku itu masih kurang. Lalu di tahun 2019 saya mendapat banyak sekali support. Yang pertama itu donasi-donasi dari teman-teman dosen. Ada yang menyumbangkan saya 2-3 buku per orang. Lalu saya bawa ke rumah dan saya taruh di dos karena kami belum ada rak buku seperti yang Bapak Ibu lihat di teras itu. Sehingga anak-anak yang datang ke rumah untuk belajar itu, mereka hanya duduk di teras, lalu saya keluarkan dos dan mereka belajar. Dan di tahun 2021 dan 2022, saya mulai mendapat dukungan. Dukungan yang pertama itu dari pemerintah di bagian kelurahan. Pak Lurah itu setiap hari Kamis, beliau membawa saya 30 buah buku. Karena dia tahu bahwa saya mendirikan teras baca. Berawal dari situ, saya sharing dengan Pak Lurah bahwa saya membutuhkan buku dan benar saya didukung oleh Pak Lurah membawa saya 20-30 buku. Setelah itu, saya membuat proposal dan saya kirim ke salah satu imam yang tugasnya di Hangalande, yakni Romo Manyus Rosi. Beliau membantu saya, memperkenalkan saya dengan salah satu ibu literasi
Ibu ini bergerak di bagian literasi yang bernama Ibu Maria. Dia ada di Kupang. Ibu Maria mendatangi saya dan Ibu Maria berjanji untuk mengirimkan banyak buku dari Kupang untuk saya. Nah, setelah itu saya juga diperkenalkan oleh Romo Manyus dengan Ibu Anggreni yang berada di Depok, Cibubur. Ibu Anggreni ini memasukkan saya pada salah satu grup, yaitu grup bedah rumah di Hangalande. Dan saya mendapat banyak support dari mereka yang berada di dalam grup itu. Mereka memberikan saya donasi uang sebesar 3.500.000. Uang itu awalnya membuat rak buku yang ada, yang Bapak Ibu lihat sekarang di belakang, dan saya beli tambahan buku-buku. Setelah itu saya dikirimi 650 buku dari Cibubur. Tapi buku-buku yang dikirimkan itu buku-buku berat, Bapak Ibu. Sehingga anak-anak saya terkadang mereka malas membuka dan membacanya. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena masih ada yang memperhatikan saya sampai saat ini bersama anak-anak saya. Saya untuk dukungan itu saya pertama mendapat dari keluarga. Keluarga saya, terutama suami, selalu mensupport saya untuk membeli buku. Terkadang kalau

0: alasan saya menjadi seorang relawan untuk Tiras Baca dan Sanggar Seni itu yang pertama. Saya sekolahnya di kesehatan, tapi saya bisa menjahit. Jadi seorang yang bisa desain busana. Jadi seorang yang pintar untuk apa ya, keterampilan dalam membuat kue. Jadi saya mau mengajak anak-anak yang generasi dari bawah, generasi milenial, untuk bisa seperti saya, bisa mempunyai keterampilan tersendiri supaya kita bisa menggali hobinya mereka itu seperti apa. Saya mau anak-anak generasi muda itu yang dari bawah itu tuh mereka bisa menggali mereka punya apa ya, seperti hobinya menyanyi, menari, memasak, menjahit. Jadi kedepannya nanti yang menjadi penerus untuk kampung Moke Keso adalah mereka. Jadi kedepannya harapan saya nanti apa ya, mereka bisa apa ya, sekolahnya itu jangan hanya kejar mereka punya nilai pendidikan yang mereka ambil, tetapi mereka bisa ada keterampilan begitu. Terus saya lihat perkembangan anak di Tiras Baca ini sudah agak membaik, yang belum bisa baca jadi bisa baca, yang belum bisa hafal perkalian jadi bisa hafal perkalian. Terus yang untuk anak-anak Sanggar Seni, mereka yang apa ya, yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, mereka itu bisa sampai sekarang sudah bisa. Mereka yang bakatnya di kue, jadi mereka bisa. Yang selama ini yang saya rasakan adalah kebersamaan, gembira, senang dengan mereka, ada di antara mereka. Karena saya bisa membantu, memberikan ilmu saya untuk mereka.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Skolastika itu, biasa disapa teman-teman Astika. Saya sekarang umur 12 tahun. Cerita saya dia di sini di tempat tinggal saya Mokeso. Di tempat tinggal saya terdapat sebuah taman baca. Taman baca tersebut bernama Taman Baca Anmok atau juga disebut Taman Baca Anak Mokeso. Saya belajar di sini sangat banyak. Biasanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, dan belajar membaca-baca buat adik-adik yang belum tahu membaca. Saya juga merasa kalau belajar di sini tuh lebih bisa menjelaskan pengalaman saya di sekolah juga bisa dapat di taman baca. Di sini saya kalau ada tugas di sekolah, biasanya saya datang di rumahnya Kakak Nona, minta bantuan Kakak Nona untuk membantu saya. Di sini juga terdapat sanggar seni, namanya Sanggar Seni Moke Keso. Biasa kalau ada kompetisi-kompetisi seperti kompetisi menari atau ada acara perlombaan, biasa diajak juga untuk ikut menari. Dan sering kalau menari diiringi dengan alat musik geko. Di sini saya juga punya banyak teman-teman.

kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama-tama patut saya syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan beliau dapat membimbing anak kami seperti ibu yang pendamping mereka, terutama adik Ina sama Mama Brian yang sudah bersediakan waktu untuk mengajar anak kami. Efek ke depan untuk anak saya Astika, kalau sudah pulang dari lokasi baca, dia ke rumah, yang pertama-tama dia selalu memegang buku, dia baca ulang kembali. Itu yang membuat sebagai orang tua itu saya mendukung dia agar apa yang dia inginkan ke depan membuat dia semakin terus dan terus membaca, karena dengan membaca bisa membantu untuk pendidikan ke depan untuk anak-anak.

0: nama saya Antonius Andrianto, sarjana sosial. Saya Lurah Rewarangga. Jadi kehadiran Teras Baca di Mokekeso ini, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Vandar selaku founder Teras Baca Anmok. Jadi hampir setiap sore mereka membuat kegiatan untuk anak-anak sehingga waktu ruang untuk mereka bermain sedikit berkurang karena mereka diarahkan untuk mulai gemar membaca, bermain, kaitan dengan permainan tradisional maupun dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dari pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya dengan kita sering mengunjungi, tetapi dari sisi legalitas kita juga sudah membuat surat keputusan lurah terkait dengan teras baca ini. Tentunya harapan kami sebagai lurah, teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk warga masyarakat, untuk anak-anak di Mokekeso, dan untuk Rewarangga secara umum. Jadi tentunya harapan kami sama dengan masyarakat di Rewarangga. Semoga teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak ke depan.
1: Masih kurang di teras baca ini di sini di Kabupaten Ende. Yang pertama, dukungan. Saya baru-baru ini dibantu oleh dua wartawan dari Mata Kodi untuk memberitahukan atau membawa berita bahwa di Mokekeso ini ada teras baca, sehingga ada tanggapan dari luar, dari forum Taman Baca Kabupaten Ende, dari Pak Umar. Beliau sangat berantusias dan ingin berkunjung ke sini dan sudah menyiapkan banyak buku buat saya. Jadi saya sedang menunggu. Dan teras baca ini masih banyak kekurangan. Di antaranya buku. Saya dan anak-anak di sini masih membutuhkan buku-buku pelajaran, buku-buku non-komik, dan beberapa kamus. Kami butuh kamus dan juga atlas atau globe, karena saya mau memperkenalkan ke mereka itu seperti apa dunia ini selain mata pelajaran.

mereka tidak hanya bermain HP, tapi mereka tahu bahwa di komputer itu ada beberapa perangkat lunak termasuk keyboard. Saya ada taruh satu keyboard eksternal, keyboard plastik itu di salah satu lemari teras baca. Itu setiap harinya saya pegang dan saya kasih tunjuk ke mereka, itu keyboard dari laptop atau komputer. Mungkin saja Bapak Ibu mempunyai keyboard-keyboard bekas, bisa kirim ke teras baca untuk saya ajarkan ke mereka. Jadi harapan saya untuk teras baca ini kedepannya supaya lebih maju lagi, itu yang pertama, tentunya harus maju. Yang kedua, anak-anak ini bisa tampil di dunia luar. Jadi mereka punya karakter, itu mau saya bina. Seperti yang saya bawa kemarin, mereka sudah berani tampil di Festival Danau Kalimutu di Kabupaten Ende. Mereka membawa teater lokal. Dan hari ini Tenun In Bandung bekerja sama dengan Tenun Mukekeso, Rumah Tenun Mukekeso. Di situ anak-anak teras baca saya, mereka diminta untuk bergabung. Mereka mengisi acara. Mereka mengisi acara itu, mereka menari, lalu mereka mengikuti mata lomba-mata lomba yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu yang berikut, harapan saya yang berikutnya, anak-anak teras baca saya ini, mereka bisa diterima di dunia luar. Jadi ketika mereka masuk sekolah luar, kami ini di Ruarangga itu banyak sekolah, dari STK, PAUD, sampai dengan SMP. SMA-nya tidak ada. Kalau mereka ke SMA luar atau SMP luar, mereka sudah tahu bahwa di sana itu kebutuhannya seperti apa. Karena saya seorang dosen, saya mau menangkap peluang, jadi saya mau berbagi dengan mereka. Perlu diketahui bahwa teras baca ini saya tidak pungut biaya apapun. Mereka hanya datang belajar dan kakak-kakak pendamping pun saya siapkan. Ketika ada festival, ada kegiatan, kami bawa mereka keluar tanpa saya pungut biaya apapun. Jadi saya mau anak-anak saya di Mukekeso, Kelurahan Ruarangga, Rowareke itu lebih maju. Karena RT-RT lain di sini belum ada seperti kami. RT di Ruarangga

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita.
1: Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 MHz. Kembali kami hadirkan ya untuk Anda yang pendengar, saya Angela But dan juga operator studio kami Dev Rivaldi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah

0: Selamat pagi mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, di Florata pagi ini di hari Rabu 16 September 2026 bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini kita awali dengan program Mutiara Pagi. Dan untuk edisi hari ini yakni Mutiara Pagi Agama Hindu hingga pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan doa Angelus dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan warta berita daerah lokal produksi dari RRI ND. Dan juga nanti setelah warta berita daerah lokal kami akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda mulai dari pukul 6 lewat 30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 9 juga kami akan menghadirkan program acara Halo RRI ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya untuk Anda bisa bergabung ya untuk acara Halo RRI di edisi hari ini. Dan mendengar Siap Pro 1 RRI ND. Dan jangan kemana-mana, tetaplah terus masih bersama kami dan kami mengucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semua di seluruh daratan Flores dan juga di seluruh Indonesia ya, baik melalui terestrial dan juga di streaming kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Florata pagi ini.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

Selamat pagi, salam rahayu untuk kita semua, umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan menyampaikan tema yaitu Agama Hindu dalam Kehidupan Berkeluarga. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di pagi ini? Semoga tetap semangat.

dalam upaya untuk membentuk suatu keluarga, tentu setiap orang menginginkan keluarga yang dibangunnya itu selalu dalam keadaan yang bahagia, sehat, sejahtera, dan juga kekal. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu, maka peranan agama menjadi sangatlah penting. Ini sesuai dengan rumusan sloka yang tersurat dalam ajaran Weda, yaitu Moksratam Jagadita Ya Chaiti Dharma. Artinya, agama atau dharma itu bertujuan membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia atau kebahagiaan secara lahir batin. Umat Hindu yang terkasih, dalam hubungan ini ajaran agama tidak cukup hanya sekedar diketahui dan dipahami saja. Akan tetapi, harus dapat diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Sehingga kehidupan dalam berkeluarga menjadi benar-benar dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan juga kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan juga tuntunan agama. Nah, jadi setiap anggota keluarga, terutama orang tua, ya, nah ini dituntut untuk senantiasa bersikap dan juga berbuat sesuai dengan dharma ataupun agama, sehingga setiap anggota keluarga memiliki sifat dan juga budi pekerti yang baik, yang luhur, serta berperi kemuliaan, maksud saya berperi badi yang mulia. Nah, jadi hal ini sangatlah diperlukan baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Nah, umat sedharma yang berbahagia, sebagai orang tua perlu kiranya kita menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga dan khususnya bagi anak-anak kita. Hal ini sangatlah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka. Maka dari itu, pendidikan agama perlu ditanamkan sedini mungkin terhadap anak-anak kita. Nah, jadi orang tua juga berkewajiban memberikan bimbingan dan contoh yang konkret sebagai suri teladan dalam pelaksanaan dan juga pengamalan ajaran agama, sehingga mereka, anak-anak kita, akan benar-benar dapat diharapkan menjadi orang yang beragama, kemudian dapat hidup dengan tentram dan juga bahagia yang dilandasi dengan serada dan bakti, yaitu keimanan dan juga ketakwaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma yang berbahagia, bagi orang tua, yaitu pasangan suami dan juga istri, agama tentu merupakan benteng yang amat kokoh, yang amat kuat terhadap berbagai ancaman yang dapat merapuhkan dan juga meruntuhkan kehidupan keluarga. Nah, jadi bagi mereka, agama itu juga berperan sebagai sumber pendorong dan juga tempat untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Oleh karena itu, bagi suami istri agar betul-betul selalu berpegang kepada ajaran agama dan juga mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mereka harus mampu dan juga mau melaksanakan ajaran agama tersebut, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan kita bersosial masyarakat. Baik dalam keadaan suka maupun duka, upaya ke arah itu tentu perlu diwujudkan untuk dapat memenuhi kelangsungan keutuhan dan juga kekekalan keluarga kita, serta dijauhkan dari segala bentuk pertentangan dan juga perceraian. Nah, ini dalam kitab suci Weda, khususnya dalam Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 101 dan juga 102 disebutkan, ayo yesiai oa ya bicaro bayi Weda mara nantika esa dharma sama sena jenewa stri pum sayoh parah. Artinya, hendaknya hubungan yang setia

berlangsung sampai mati. Singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi dari suami istri. Tata nityam yateyatam atripu masu dukriti kriyau jata nabi caretam tau wiyuk tawita retaram, yang berarti hendaknya laki-laki dan juga perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengisyaratkan supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam sloka yang sudah disampaikan tadi sangat menekankan kepada kita semua bahwa sebuah rumah tangga, ya, jadi sebuah rumah tangga bukanlah semata-mata tempat untuk berkumpul bagi orang tua, yaitu suami istri dalam satu rumah, kemudian bisa makan dan juga minum dan sebagainya. Jadi tujuan pertama keluarga itu ialah terbinanya ketenangan lahir dan batin, hidup yang rukun, damai, tentram, bahagia, tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta dan kasihnya, sehingga tercapailah ketenangan dan juga kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi hal ini menjadi pokok pangkal suatu ketenangan dan juga kedamaian dalam masyarakat. Umat Hindu yang berbahagia, suami istri tidak mendapat ketenangan dan juga kedamaian dalam rumah tangganya, cenderung akan mencari hiburan keluar. Kadang-kadang menyusahkan orang lain yang menjadi sebab pula keributan dan juga kegelisahan dalam masyarakat. Jadi dalam memenuhi ketuntunan supaya hidup terasa tenang dan juga damai, masing-masing harus memperhatikan kebutuhan dan juga keinginan istri ataupun suaminya. Jadi keduanya ini harus dapat saling mengerti, harus berusaha untuk dapat memahami latar belakang hati masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa tertekan, menderita, dan tidak puas. Hal yang demikian akan menyebabkan perang dingin, kekakuan, dan juga ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Selanjutnya, sebagai pasangan suami istri tentu patut saling menyadari bahwa manusia tidak luput dari yang namanya kekurangan, kesalahan, ataupun kekeliruan. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat terbatas, dan semua kekurangannya itu merupakan manifestasi dari keterbatasan itu sendiri. Kalau toh dalam berkeluarga ada kesalahpahaman ataupun kekurangan, baik istri maupun suami, itu adalah bersifat wajar. Jadi percecokan dalam rumah tangga itu wajar terjadi, karena tidak mungkin menyatukan dua kepala yang memiliki prinsip ataupun yang memiliki pikiran yang berbeda atau pendapat yang berbeda. Namun kesalahpahaman ataupun kekurangan yang ada dalam satu hubungan suami istri itu harus dapat kita sikapi bersama, harus kita dapat mampu menghayatinya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berkelanjutan, ya. Nah, umat sedharma yang berbahagia, apan tan hane muang suite mulus, artinya karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi ini hendaknya disadari secara mendalam sehingga keadaan rumah tangga itu tetap utuh serta mencerminkan keluarga yang sejahtera dan juga bahagia. Adanya saling harga menghargai, kemudian saling kasih mengasihi, dan juga saling hormat menghormati dalam Bali itu disebut dengan bahasa asah, asih, dan juga asuh, ya. Nah, tentu ini mutlak diperlukan untuk dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang menjadi idaman kita semua, selaras, serasi, dan juga seimbang. Umat Hindu yang berbahagia, suami istri harus sadar bahwa perkawinan itu adalah ikatan suci. Maka dari itu sangatlah perlu dilestarikan kesuciannya itu sebagai janji pada waktu melaksanakan sakramen ataupun pawidiwedanan, atau disebut dengan wiwaha samskara,
atau pernikahan ya. Nah, jadi dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yaitu rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi dengan demikian rumah tangga itu harus kita pelihara dengan baik, sebaik mungkin ya, dan juga patut dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengotori perkawinan itu sendiri, apalagi menyia-nyiakannya. Ingat, perkawinan itu adalah suatu ikatan suci, sehingga apapun bentuk permasalahan yang ada dalam keluarga cukup diselesaikan dalam keluarga tersebut. Jangan sampai permasalahan yang ada dalam keluarga, permasalahan hal kecil mungkin kalau dibawa keluar itu akan menyulut, akan semakin membara sehingga dapat membakar ataupun menghanguskan hubungan rumah tangga tersebut. Oke. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, kebahagiaan yang kekal dapat terjamin apabila dalam keluarga itu sendiri terdapat keserasian. Suami maupun istri itu masing-masing merasa bahagia dengan apa adanya. Berat sama dipikul, ringan sama dicinjing. Senasib sepenanggungan, seilir semudik, dan lain sebagainya. Nah, kembali dalam Weda, masih dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 60 dan 62 dinyatakan keluarga di mana suami berbahagia dan dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Jika istri selalu memancarkan wajah keindahan, maka seluruh rumah tangga akan bercahaya. Tetapi jika ia kurang berwajah manis, maka semuanya itu akan kelihatan suram. Nah, jadi banyak suami istri tidak berusaha memahami istri ataupun suaminya, kurang percaya, mempercayai, kurang terbuka, kemudian menyembunyikan hal-hal yang tidak perlu disembunyikan. Padahal longgar ataupun retaknya retaknya suatu hubungan keluarga itu tergantung pada kepercayaan, kemudian keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu diragukan ataupun dicurigai. Umat Hindu yang berbahagia, seyogianya sepasang suami istri itu saling terbuka kepada masing-masing dan harus dapat saling menghargai dan saling menghormati. Kesadaran ini juga patut ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing, yaitu dalam pihak suami maupun istri itu, dan dikembangkan dalam kehidupan berumah tangga. Sebab hal itu sendiri juga dapat berpengaruh terhadap kelangsungan dan juga kesucian suami istri itu sendiri. Dalam Weda, yaitu kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56 dan juga bab 9 sloka 29 menekankan bahwa di mana wanita itu dihormati, maka di sanalah dewa-dewa merasa senang. Tetapi manakala mereka itu tidak dihormati, maka tidak akan ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita yang mampu mengendalikan pikiran, perkataan dan juga perbuatannya serta tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya, maka akan memperoleh tempat tertinggal, maksud saya tempat tertinggi bersama di surga setelah ia meninggal. Dan di dunia ini disebut dengan sadwi, yaitu istri yang setia dan juga bijaksana. Nah, selanjutnya dengan demikian pengamalan dari ajaran agama itu agar benar-benar dapat kita wujud nyatakan ataupun diamalkan oleh masing-masing anggota keluarga, baik dalam berpikir, berkata maupun dalam suatu tindakan atau perbuatan. Dari rumah tangga atau keluarga hendaknya terpancar cahaya serada dan juga bakti, yaitu keimanan dan juga ketakwaan oleh setiap anggota keluarga. Kebiasaan sembahyang, yaitu melantunkan puji Trisandya setiap hari pada hari-hari besar agama, berdoa setiap saat, berdoa setiap memulai dan juga mengakhiri suatu kegiatan, sering berpuasa dan juga bertingkah laku sesuai dengan dharma, tidak suka menyakiti orang lain dan juga menjauhkan diri dari perbuatan satripu. Ini adalah suatu kebiasaan yang sangat baik, yang sangat luhur, yang tentu dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan anak-anak oleh
orang tuanya masing-masing. Termasuk pula belajar agama, itu sangat penting. Mendengarkan ceramah-ceramah agama dan juga mengamalkannya, serta menghormati dan bakti kepada orang tua dan sebagainya. Umat Sudharma yang berbahagia, demikian ajaran agama yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, dan juga karena itu patut dijadikan sebagai pedoman untuk dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenang dan juga damai, tidak retak dan juga tidak terganggu. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Om

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: Saya terganggu sekali jadi, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRIND mempersembahkan Sanksi. Ruang edukasi hukum untuk masyarakat membahas aturan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku di sekitar kita.

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

siang ini. Kami buka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal

Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami mengajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Rabu 16 September 2026. Dengan sari berita, BNPB bersama pemerintah daerah Nagekeo terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan akibat gempa untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Bintang Radio 2026 LPP RRIND menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni suara. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. BNPB bersama pemerintah daerah Nagekeo terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan akibat gempa untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Laporan Veriso.
2: Pemulihan pasca gempa bumi di Kabupaten Nagekeo masih membutuhkan waktu. Pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 27 September 2026 untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi di tengah gempa susulan yang masih terjadi. Perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan bersama BNPB dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan hunian sementara, serta pemulihan berbagai fasilitas umum yang terdampak. Langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung. Gempa susulan yang masih terjadi turut menambah kekhawatiran warga dan berdampak pada sejumlah rumah serta bangunan fasilitas publik. Kondisi ini membuat pemerintah dan tim penanganan bencana terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus memperbaharui data kerusakan akibat gempa. Tenaga ahli kepala BNPB Oka Prawira di Nagekeo mengatakan BNPB bersama pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Proses pendataan dan penetapan kategori kerusakan rumah hingga saat ini terus berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan klarifikasi kerusakan dapat diterima masyarakat secara ilmiah dan akademis sehingga pembangunan hunian sementara atau huntara maupun hunian tetap dapat segera diputuskan.
3: Bahwa kita sudah melaksanakan pendataan, pemantapan dari warga-warga yang terkena rumahnya rusak berat dan kita pastikan itu segera dibangun huntara. Untuk itu kami juga akan melaksanakan survei langsung kepada masyarakat di mana apabila itu secara visual sudah terdampak dan warganya juga tidak masalah, kami segera bangunkan huntara.
2: Menurutnya dari hasil pendataan di Nagekeo terdapat 240 unit rumah rusak berat, 1108 unit rusak sedang, dan 2507 unit rusak ringan. Ada juga yang tidak masuk kriteria, yaitu kerusakan di bawah 20%, sebanyak 12.226, dan total kerusakan 16.199.
3: Jadi rincian yang ada di dalam kategori kerusakan, khususnya untuk kerusakan rusak berat, itu ada total 240 unit. Kemudian rusak sedang ada 1.108 unit. Dan rusak ringan ada 2.507 unit. Dan kemudian ada juga yang tidak masuk ketiga kategori itu atau kita sebut sebagai tidak masuk kriteria, yaitu yang di bawah kerusakan 20%. Itu sebanyak 12.226. Sehingga total kerusakan 16.199.
2: Perpanjangan tanggap darurat diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah dan seluruh unsur penanganan bencana untuk mempercepat pemulihan sekaligus memastikan warga terdampak tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Penanganan akan terus dilakukan agar masyarakat Kabupaten Nagekeo dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bertahap menuju kondisi normal. RRI Andeveriso melaporkan.
1: Sejumlah kebutuhan penanganan pasca gempa masih harus diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Perpanjangan berlaku mulai 14 September hingga 27 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kabupaten Nagekeo kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Perpanjangan berlaku mulai 14 September hingga 27 September 2026 karena sejumlah kebutuhan penanganan pasca gempa masih harus diselesaikan. Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana Gempa di Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Garcianus Mugasada mengatakan, salah satu pertimbangan utama adalah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Hingga kini, BMKG belum merilis informasi bahwa gempa susulan telah berhenti. Gonzalo menyebut, aktivitas gempa susulan telah mencapai sekitar 14.000 hingga 15.000 kejadian. Dengan 185 guncangan, dirasakan masyarakat dan sekitar 80 guncangan berada pada kisaran magnitudo 5,2 hingga 6,2 magnitudo. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah masih membutuhkan waktu untuk melakukan penanganan secara menyeluruh. Di bidang pendidikan, pemerintah masih menemukan kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah yang berlangsung di luar ruang kelas. Kondisi tersebut terjadi karena hunian sementara fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa belum seluruhnya diselesaikan.
5: Saya ingin menjelaskan kenapa Kabupaten Nagekeo kemudian memutuskan untuk masa tanggap darurat itu diperpanjang untuk yang kedua kalinya. Pertama, karena sampai dengan hari ini BMKG belum merilis tentang berhenti atau tidaknya terjadi gempa susulan. Faktanya sampai dengan hari ini masih terjadi gempa susulan kurang lebih sekitar 14-15 ribu dengan 185 guncangan yang dirasakan dan 80 guncangan dengan kisaran 5,2 sampai dengan 6,2 skala Richter. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah setelah dievaluasi dari sekian aspek seperti aspek pendidikan, itu masih banyak kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah itu masih terjadi di luar kelas. Kenapa? Karena banyak hunian sementara, fasilitas pendidikan yang nyaman itu belum diselesaikan secara baik.
4: Penanganan juga masih diperlukan pada sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan perumahan. Sejumlah ruas jalan antar desa masih terdampak longsor, sementara jembatan, deker, irigasi, jalan tani, serta fasilitas kesehatan dan perumahan masih membutuhkan penanganan lanjutan. RRIND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Bintang Radio 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni suara. Tahun ini, kompetisi digelar secara daring sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasca gempa, namun tetap memberikan kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Bintang Radio 2026 LPP RRIND menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni suara. Kepala LPP RRIND Robin Hood Simbolon mengatakan, Bintang Radio memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengekspresikan sekaligus mengasah kemampuan vokal dan kepercayaan diri. Pelaksanaan tahun ini dilakukan secara daring, menyusul kondisi pasca gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Robin Hood meminta para finalis memanfaatkan ruang virtual dengan menampilkan kemampuan terbaik. Peserta juga diingatkan untuk menjunjung sportivitas dan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi dengan baik.
7: Ini kesempatan yang baik untuk teman-teman untuk meluangkan bakatnya melalui wadah yang diberikan Bintang Radio ini. Yang membedakan tahun ini dengan tahun kemarin adalah ini dilaksanakan melalui daring.
8: Iya, secara
7: karena,
8: online.
7: Iya, karena kita mengutamakan keselamatan pasca bencana. Tetapi kita laksanakan ini tetap juga dengan nuansa yang tetap segar, inovatif, dan penuh semangat.
6: Sementara itu, juri Bintang Radio LPP RRIND, Sally Pula menilai kemampuan vokal peserta tahun ini cukup menjanjikan. Namun sejumlah aspek masih perlu dikembangkan, terutama penghayatan, ekspresi, teknik pernafasan, penguasaan tempo, dan improvisasi. Menurut Sally, karakter vokal menjadi salah satu modal penting bagi peserta yang ingin melanjutkan kompetisi ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk tingkat provinsi hingga nasional.
9: Penghayatan dan juga ekspresi mereka saat mereka tampil, lalu secara vokal mereka bagus semua, tapi yang harus diperhatikan itu nafas. nafas, lalu yang berikutnya itu tempo.
6: RRI ND berharap Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang mencari juara. Kompetisi ini diharapkan menjadi ruang berkelanjutan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi seni suara, kreativitas, dan kepercayaan diri. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Pasar Rakyat Bungawani ND segera ditempati pedagang setelah pemerintah Kabupaten ND menerima serah terima bangunan tersebut pada Agustus 2026. Laporan Suimam.
8: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Muhammad Sahrir, Selasa 15 September 2026 mengatakan, bangunan pasar tersebut dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pembangunan Strategis Provinsi NTT untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat. Setelah serah terima, Pemkab ND melalui Dinas Perindak mulai menyiapkan langkah pengoperasian pasar agar segera dimanfaatkan pedagang. Sahrir mengatakan, pengoperasian pasar diharapkan mengembalikan aktivitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten ND secara berkelanjutan.
10: Pada dasar intinya itu, kami mengharapkan para pedagang itu menempati untuk berjualan sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten ND itu semakin membaik, apalagi dengan situasi dan suasana gempa seperti ini.
8: Ia melanjutkan, dengan rampungnya pembangunan pasar, pemerintah meminta pedagang segera kembali menempati tempat usaha sesuai pembagian los dan lapak tersedia. Pasar Bungawani ND Lama menyediakan sebanyak 85 unit kios siap pakai dengan ukuran masing-masing 2x3 meter. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk menampung pedagang lama sekaligus menghidupkan kembali kegiatan ekonomi kawasan pasar tersebut secara bertahap. Ditambahkan, untuk sementara, aktivitas perdagangan di pasar direncanakan berlangsung mulai pukul 8 hingga 22 waktu Indonesia Tengah setiap hari operasional. Jam tersebut masih dapat dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi aktivitas perdagangan setelah pasar kembali dibuka. Pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang segera menempati kios masing-masing sehingga aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan tanpa menunggu lebih lama. Pengoperasian pasar diharapkan memberikan ruang usaha yang layak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten ND.
1: Polres ND mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 unit kapal penangkap ikan bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2022-2023. Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri ND untuk proses tahap 2. Laporan Rovinus Bula.
11: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata bersama jajaran Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres ND menyampaikan perkembangan kasus itu dalam konferensi pers Selasa 15 September 2026. Penanganan perkara telah melalui rangkaian penyelidikan gelar perkara hingga peningkatan status menjadi penyidikan. Yudi menjelaskan, penyidikan resmi berawal dari laporan polisi yang diterbitkan pada 14 Mei 2025. Penyidik juga melakukan gelar perkara di tingkat Polda NTT sebagai bagian dari proses pendalaman dugaan penyimpangan bantuan tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 3 tersangka masing-masing berinisial RR yang merupakan pegawai Kementerian Sosial RI, DAW alias PB selaku penghubung serta YS yang berperan sebagai pembuat kapal. Ketiganya selanjutnya menjalani proses tahap 2 dengan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri ND untuk penanganan lebih lanjut.
12: Jadi 3 orang tersangka tersebut hari ini kita akan lakukan tahap 2 ke Kejaksaan. Dengan kronologis, pada awal tahun 2022, Pemkab Kabupaten ND mengajukan proposal kepada Kemensos guna mendapatkan bantuan kapal ikan nelayan kapasitas 2 GT. Disetujui oleh pihak Kemensos untuk bantuan kapal penangkap ikan bahan baku fiberglass 5 GT sebanyak 25 unit. Tanggal 25 November, terjadi penyerahan uang untuk pembuatan kapal dalam bentuk cek tunai secara simbolis dari Kemensos kepada Pemkab ND sebagai pemohon. Kemudian atas petunjuk dari perintah PSDS,
13: cek tersebut diserahkan kepada pembuat kapal. Kemudian pembuat kapal mencairkan cek di Surabaya, kemudian memulai pembuatan kapal di ND dengan bahan dasar fiberglass.
11: Kapolres ND mengatakan kasus bermula ketika pemerintah Kabupaten ND mengajukan proposal bantuan kapal nelayan kepada Kementerian Sosial RI pada awal 2022. Proposal tersebut mengusulkan kapal penangkapan ikan berkapasitas 2 GT, namun kemudian disetujui bantuan berupa 25 unit kapal berbahan fiberglass dengan kapasitas 5 GT. Pada 25 November 2022, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan dalam bentuk cek tunai secara simbolis kepada pemerintah Kabupaten ND sebagai pihak pemohon. Berdasarkan keterangan penyidik, cek tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pembuat kapal dan dicairkan di Surabaya sebelum proses pembuatan kapal dilakukan. Pembuatan kapal dimulai pada Desember 2022 di kawasan Nangalala, Kabupaten ND, sementara proses serah terima kepada kelompok nelayan penerima dilakukan pada awal April 2023. Namun setelah diterima, kapal-kapal tersebut tidak dapat digunakan untuk melaut karena mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan keselamatan nelayan. Polisi menyebut seluruh 25 unit kapal bantuan tersebut kini dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pemberian bantuan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu dasar penyidik dalam menuntaskan proses hukum terhadap ketiga tersangka. RRI Endorfins Fula melaporkan.
1: Abu vulkanik erupsi Gunung Ile Lewotolok mengganggu aktivitas pertanian dan peternakan masyarakat di sejumlah desa Kabupaten Lembata. Abu yang menempel pada tanaman dan pakan ternak membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan ternak selama erupsi berlangsung. Laporan Ricardus Kota.
14: Abu vulkanik erupsi Gunung Ile Lewotolok telah berdampak pada tanaman pertanian dan pakan ternak masyarakat di sekitar kawasan gunung. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jaryaman, mengatakan kondisi tersebut menyulitkan warga karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak.
15: Abu vulkanik ini juga banyak masyarakat yang punya mata pencarian petani dan peternak mengalami kesulitan, terlebih di pakan

0: pangan, tanaman ternak, rumah warga, dan sanitasi.
1: Andries mengatakan BPBD Lembata telah menerima laporan dari kecamatan dan desa berupa foto serta video terkait dampak abu vulkanik. Data tersebut menjadi bahan awal asesmen lapangan untuk memastikan kondisi tanaman, pakan ternak, rumah warga, sanitasi, dan kebutuhan penanganan. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk menentukan bentuk penanganan sesuai dampak yang ditemukan pada masing-masing wilayah terdampak. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI Ende edisi Rabu 16 September 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz, dan FM 684 MHz.
0: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini, Gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRIND yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio di dalam ruang dengar Anda dan pastinya menemani Anda di pagi hari ini. Dan kami akan menyapa Anda kembali ya untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Manggarai Raya sekitarnya. Kami mengucapkan selamat pagi, kemudian juga ada di Nagekeo sekitarnya kami juga mengucapkan selamat pagi, dan juga ada di Aimere Ngada dan Bea Jawa, dan juga yang ada di ND sekitarnya, kemudian ada di Sikamaumere serta juga ada di Larantuka dan Lembata, serta juga untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Dan pastinya kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini, dan di hari ini kita tepat di tanggal 16 September 2026 ya. Pastinya di tanggal 16 September ini ada berbagai peringatan ya atau hari penting di berbagai negara dan juga tingkat internasional, dan salah satu yang paling dikenal ini merupakan Hari Ozon Sedunia pendengar, atau International Day for the Preservation of the Ozone Layer, yang berkaitan dengan penandatangan Protokol Montreal untuk melindungi lapisan ozon. Selain itu, 16 September ini juga menjadi Hari Malaysia yang diperingati pembentukan Malaysia pada 1963. Dan tanggal yang sama juga berkaitan dengan peringatan kemerdekaan di Meksiko dan Papua Nugini. Dan hari besar 16 September ada beberapa latar belakang hari besar ya yang diperingati pada 16 September. Yang pertama yakni Hari Ozon Sedunia. Dan ini diperingati setiap tanggal 16 September untuk meningkatkan kesadaran kita ya, atau kita sebagai masyarakat ini, mengenai pentingnya lapisan ozon dan upaya melindungi dari zat-zat yang dapat merusak. Dan tanggal tersebut juga dipilih untuk memperingati pengadopsian protokol Montreal tentang zat-zat yang menipiskan lapisan ozon pada 16 September 1987. Dan protokol tersebut juga menjadi salah satu kesepakatan internasional penting dalam upaya mengurangi dan menghapus penggunaan berbagai zat perusak ozon. Dan melansir dari laman PBB, lapisan ozon ini berperan penting ya dalam melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Dan kerusakan lapisan ozon ini juga dapat meningkatkan paparan radiasi ultraviolet yang berdampak terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan lingkungan. Dan maka itu pendengar, peringatan Hari Ozon Sedunia sekaligus menjadi pengingat mengenai pentingnya kerjasama antar negara dalam menghadapi persoalan lingkungan. Dan Protokol Montreal juga kerap disebut sebagai salah satu contoh keberhasilan kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan. Dan selanjutnya pendengar, ada Hari Malaysia. Dan di Hari Malaysia atau Malaysia Day ini diperingati juga setiap tanggal 16 September ya. Hari tersebut ini menjadi hari libur nasional di Malaysia untuk memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Dan pembentukan Malaysia ini juga menandai bergabungnya Malaya ya, Sabah, Sarawak, dan Singapura dalam pembentukan federasi baru. Singapura juga kemudian keluar dari federasi tersebut pada tahun 1965. Dan di Hari Malaysia juga berbeda dengan Hari Kemerdekaan Malaysia atau Hari Kebangsaan yang diperingati setiap 30 Agustus untuk mengenang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Dan pastinya di tanggal 16 September ini memiliki makna khusus ya dalam sejarah pembentukan negara Malaysia modern. Dan ini dari Malaysia. Dan selanjutnya ini merupakan, di 16 September merupakan Hari Kemerdekaan Meksiko ya. Ini berkaitan dengan kemerdekaan atau Dia de la Independencia, atau peringatan ini mengenang dimulainya perjuangan kemerdekaan Meksiko dari kekuasaan Spanyol. Dan peristiwa
Tersebut ini juga dikaitkan dengan seruan Grito de Dolores atau Miguel Hidalgo pada 16 September 1810. Dan seruan tersebut juga kemudian menjadi titik awal perjuangan panjang menuju kemerdekaan Meksiko. Dan perayaan kemerdekaan di Meksiko juga biasanya ditandai dengan berbagai kegiatan nasional ya, termasuk upacara, pertunjukan budaya, dan perayaan masyarakat. Dan yang terakhir pendengar, di 16 September ini juga memperingati Hari Kemerdekaan Papua Nugini. Papua Nugini ini juga memperingati kemerdekaannya pada September. Namun perlu diluruskan bahwa Hari Kemerdekaan Papua Nugini ini jatuh pada 16 September 1975 ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Australia. Dengan demikian 16 September ini menjadi salah satu tanggal penting bagi Papua Nugini karena menandai berakhirnya pemerintahan Australia dan berdirinya Papua Nugini sebagai negara merdeka. Dan peringatan kemerdekaan juga biasanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah negara sekaligus memperkuat identitas nasional dan persatuan masyarakat. Dan dengan demikian, 16 September bukan hanya diperingati sebagai tanggal penting dalam kalender internasional, tetapi juga memiliki makna sejarah bagi sejumlah negara di dunia. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami. Dan juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung mendownload ya di Google Play Store Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang sedang akan menjalani aktivitas, kami mengucapkan selamat menjalani aktivitas. Dan juga yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Kemudian juga yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini kami akan kembali menyampaikan informasi kepada Anda semua ya, info cuaca maritim NTT yang disampaikan oleh M. Kaisar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau, Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Bung Kaisar.
2: Selamat pagi Kak.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca maritim NTT di hari ini.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Cesar Ni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 16 September 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 17 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksikan terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Sabure Jua, perairan Utara Timur, perairan Kupang Rote, Selat Puku Aku, dan perairan Selatan Timor Rote. Dan juga perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Serta waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diprediksikan terjadi di wilayah perairan selatan Sumba yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan tebal dan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 18 sampai 62 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Cesar atas informasi cuaca maritim NTT di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Papa, adik ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.

0: masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di

hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Love Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Tak banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengarungi mimpi.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio ya, di pagi hari ini dalam program Florata Pagi. Dan senang sekali kami di sini kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda ya, melalui program Florata Pagi. Dan pendengar, bencana pada 15 Agustus 2026 lalu ya, yang terjadi di seluruh daratan Flores, yakni gempa bumi ini, tidak hanya meninggalkan dampak ya pada kehidupan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi berbagai kewajibannya. Dan di tengah kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mengambil langkah respon melalui kebijakan yang disebut sebagai tax amnesty atau keringanan pajak bagi masyarakat. Dan lantas seperti apa kebijakan tersebut dan juga siapa saja yang dapat memanfaatkannya dan kapan berlaku dan bagaimana mekanismenya, dan yang tidak kalah penting, sejauh mana kebijakan ini dapat membantu masyarakat, khususnya untuk masyarakat luas yang terdampak bencana gempa bumi pada 15 Agustus lalu. Dan untuk membahasnya lebih jauh, pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Vincentius Sare, selaku Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Cesar.
1: Selamat pagi Pak Dito.
0: Selamat pagi Pak Cesar.
1: Juga okay. Selamat pagi untuk semua pendengar radio Pro RT, Pro RI ND.
0: Oke, baik Pak Cesar. Selamat pagi nih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak?
1: Syukur hari ini sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya. Puji ya. Tuhan, alhamdulillah jika selalu baik ya, Pak ya, dan pastinya selalu ya. Semangat ini, Pak. Kita sudah tepat satu bulan ini sejak kita di hadapi dengan bencana, Pak ya. Nah, ini gempa bumi ini ya. Di 15 Agustus lalu nih, Pak. Oke, Pak. Ini kan terkait dengan pasca bencana, Pak ya. Dan dari pemerintah Provinsi NTT ini merespon dari dampak bencana yang terjadi di Flores nih, Pak, melalui kebijakan tax amnesty. Ini bisa dijelaskan kepada pendengar terlebih dahulu nih, Pak. Sebenarnya apa, Pak, bentuk kebijakan yang diberikan kepada masyarakat nih, Pak? Silakan, Pak. Pak Cesar.
1: Baik Pak Dito dan para pendengar Pro RRI 1 ND. Pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan terutama kepada saya untuk menyampaikan berita gembira terkait dengan peraturan gubernur yang sudah dikeluarkan nomor 54 tahun 2026. Jadi ketika kita dilanda musibah bencana gempa bumi kemarin, tanggal 15 Agustus kemarin, Bapak Gubernur merespon peristiwa bencana ini. Karena terus terang bahwa di 7 kabupaten itu terdampak gempa dan masyarakat merasakan atau sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Jadi gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur ini dan ada 5 poin penting dari peraturan gubernur ini. Jadi peraturan gubernur ini intinya itu pengurangan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Jadi yang melatar belakangi ini tentunya peristiwa gempa kemarin. Jadi hal ini yang menjadi latar belakang mengapa Bapak Gubernur mengeluarkan peraturan gubernur ini. Jadi ada 5 poin penting dari peraturan gubernur ini. Itu yang pertama yaitu bebas denda 100%. Jadi bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang surat-surat pajaknya sudah mati, itu dendanya itu dihapus 100%. Lalu yang kedua itu diskon pokok tunggakan pajak 75% khusus di 7 kabupaten, mulai dari Sika sampai Manggarai Barat. Jadi apabila masyarakat memiliki kendaraan bermotor atau surat-suratnya sudah mati, jadi dia mendapat potongan 75%. Sedangkan untuk kabupaten kota di luar dari 7 kabupaten itu, dia mendapat potongan 50%. Lalu yang berikut, diskon 50% pokok PKB bagi kendaraan mutasi masuk. Ini khusus bagi kendaraan-kendaraan plat luar daerah NTT yang mutasi masuk ke wilayah NTT. Dia mendapat potongan pokok PKB-nya 50%. Lalu yang berikut, ada diskon bagi kendaraan taat pajak. Jadi bagi masyarakat yang surat-surat kendaraannya atau kendaraannya masih hidup atau belum, surat-surat kendaraannya belum jatuh tempo, itu dia mendapat potongan 10-20%. Peraturan gubernur ini berlaku dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober. Mungkin itu Bapak Dito.
0: Oke, baik Pak Cesar, terima kasih nih sudah menjelaskan ya terkait dengan kebijakan tax amnesty ini yang khususnya ini dari Pemprov NTT sesuai dengan peraturan gubernur nomor 54 tahun 2026 ya. Dan tadi sudah disebutkan ya ada berbagai diskon ya, yakni ada di 7 kabupaten itu 75% dan juga di wilayah lainnya selain di 7 kabupaten tersebut ini 50%. Dan sebenarnya Pak, dari perbedaan itu sebenarnya apakah ada persyaratan tertentu ya terkait siapa saja yang bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan ini? Apakah khusus masyarakat yang terdampak bencana atau ada kelompok wajib pajak lainnya nih Pak Cesar?
1: Kebijakan ini berlaku untuk semua warga masyarakat yang ada di 7 kabupaten, khususnya di dari Sika sampai ke Manggarai Barat. Jadi semua kendaraan-kendaraan yang terdaftar di dalam sistem administrasi manual satu atap dalam samsat masing-masing wilayah kabupaten itu semua mendapat hak yang sama. Jadi entah itu kendaraan milik pribadi, kendaraan milik pemerintah, semua mendapat hak yang sama. Jadi pemberlakuan ini tidak membeda-bedakan siapa orangnya atau dari mana orangnya, tetapi dia apabila terdaftar di wilayah Kabupaten Ende atau di wilayah Kabupaten Sika sampai dengan Manggarai Barat, dia mendapat potongan 75% itu tunggakan PKB-nya.
0: Oke, baik. Berarti untuk yang 75% itu ada di seluruh daratan Flores ya, dari Manggarai dari barat sampai ke timur gitu Pak ya. Dan untuk
1: sampai
0: khususnya
1: di Sika Bapak.
0: Sampai di Sika. Mohon maaf. Ya sampai di Sika ya. Oke, yang terdampak gempa ya artinya ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Benar.
0: Baik Pak Cesar, terima kasih banyak nih untuk penjelasannya dan kita akan juga mengedukasi kepada masyarakat dan juga pastinya kita juga memberi ketenangan kepada masyarakat dan juga pastinya meringankan ya, gitu Pak Cesar ya. Oke, dan dari kebijakan ini Pak, ini dari Pergub 54 tahun 2026 ini sebenarnya kapan Pak mulai berlaku dan juga sampai kapan ini masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tax amnesty ini Pak?
1: Baik Bapak dan para pendengar yang budiman, peraturan gubernur ini sudah dikeluarkan dan mulai berlaku dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 2026. Jadi rentang waktunya 2 bulan. Jadi kemarin sudah banyak masyarakat yang sudah mulai memanfaatkan program tax amnesty ini. Jadi dia berlaku 2 bulan.
0: Berlaku 2 bulan ya, sejak 1 September hingga 31 Oktober gitu Pak ya.
1: Ya benar.
0: Oke, baik, ini berarti masih ada waktu sekitar 1,5 bulan lagi ya untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan momen yang sangat-sangat penting ini ya pastinya ya. Ini juga jarang-jarang momen seperti ini Pak, Pak Cesar ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik. Oke, dan dari proses tax amnesty ini Pak, apakah ada mekanisme tertentu Pak? Atau bagaimana mekanisme masyarakat ya untuk mendapatkan keringanan tersebut Pak? Apa saja juga dan juga persyaratan ya dan serta dokumen yang perlu disiapkan agar prosesnya ini mudah dan lancar semua Pak?
1: Baik, bagi warga masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang ingin memanfaatkan program tax amnesty ini, ada 2 bentuk pelayanan yang kami buat, yaitu langsung di kantor Samsat, di loket Samsat, dan di mobil samling di lapangan depan lapangan PRCND. Jadi Ketika masyarakat datang, itu masyarakat datang membawa dengan surat-surat kendaraannya, yaitu STNK dan surat pajaknya. Dan juga biasanya dilengkapi dengan fotokopi KTP atau nomor HP-nya. Tetapi biasanya petugas langsung merespon ketika wajib pajak datang membawa surat-suratnya, STNK-nya, itu petugas langsung merespon dengan cepat.
0: Oke, baik. Jadi itu sangat-sangat mudah ya untuk membayar pajak ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini pastinya nih Pak Cesar ya. Oke, dan ini terima kasih banyak nih atas penjelasannya ya Pak ya. Dan

0: dan provinsi. Jadi gubernur mengeluarkan kebijakan ini karena terkait dengan kewenangan provinsi. Sedangkan pajak-pajak lain yang berhubungan dengan kabupaten itu wilayah kabupaten.
1: Oke. Baik, ya. Pak. Jadi untuk saat ini untuk program Pergub 54 tahun 2026 ini terkait dengan pajak kendaraan bermotor ya. Oke. Baik, Pak. Benar. Dan ini untuk masyarakat luas nih, Pak. Apa, Pak, yang perlu diperhatikan masyarakat ya agar tidak salah memahami istilah tax amnesty ini dan juga bisa memperoleh informasi yang benar mengenai program ini, Pak. Apa yang bisa mereka lakukan, Pak?
0: Baik, Bapak. Pertama sekali, program tax amnesty ini sebenarnya program meringankan beban ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat itu biasanya membayar pajak kendaraannya sekian, tapi karena ada program ini, dia mendapat potongan banyak sekali, Bapak.
1: Okay.
0: Jadi hampir 75% itu lumayan besar itu. Lalu masyarakat yang juga yang taat pajak, yang kendaraan-kendaraannya belum mati pajak, ketika dia membayar duluan, dia mendapat potongan juga, Bapak.
1: Okay.
0: Jadi misalnya mobil, kalau dia membayar sebelum masa berlaku, dia mendapat 10%. Sedangkan roda 2, kalau dia satu bulan sebelum jatuh tempo, dia mendapat potongan 10%. 2 bulan sebelum jatuh tempo, dia melakukan pembayaran, dia mendapat 15%. Lalu 3 bulan dia membayar sebelum jatuh tempo, dia mendapat potongan 20%. Jadi kebijakan ini dia menyasar bukan hanya yang sudah menunggak pajak, tetapi juga bagi masyarakat yang taat pajak atau surat-suratnya masih hidup. Jadi dua kelompok masyarakat itu mendapat potongan. Begitu, Bapak.
1: Oke, baik Pak Cesar. Ini yang perlu diperhatikan masyarakat ya. Ini penting juga ini yang disampaikan Pak Cesar. Oke, Pak Cesar. Ini sebagai penutup ya di perbincangan kita di pagi hari ini, Pak. Apa pesan dari Pak Cesar nih kepada masyarakat di NTT nih atau khususnya di Flores ya yang terdampak ini? Terdampak bencana maksud kami. Dan ini agar dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah ini dengan baik sekaligus perlahan bangkit dan kembali menata kehidupan setelah bencana, Pak. Silakan, Pak.
0: Baik, Bapak. Terus terang kami di UPTD Pendapatan Daerah selaku pelaksana teknis kebijakan gubernur ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur karena mengeluarkan kebijakan ini, karena terus terang kebijakan ini sangat membantu masyarakat, apalagi masyarakat di wilayah Flores di 7 kabupaten ini yang terdampak bencana ini. Terus terang kondisi ekonomi masyarakat sedikit terganggu. Lalu karena mengalami kondisi ini, maka kebijakan ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu kami sangat mengharapkan atau mengajak masyarakat di wilayah 7 kabupaten ini bisa memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan oleh Bapak Gubernur ini. Karena ini momen ini langka, karena dia mengambil potongan pajak ini sangat besar, menurut saya sangat besar sekali. Karena kemarin itu jumlah pajak dari satu wajib pajak yang kemarin datang, biasanya mereka membayar di angka sekitar 700-800 ribu, dia hanya membayar di sekitar angka 300-an ribu. Jadi sangat membantu masyarakat dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.
1: Oke, baik Pak Cesar. Itu pesan-pesan ya. Ada tambahan lagi Pak mungkin Pak?
0: Dan juga mungkin dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dari uang pajak itu pemerintah akan mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan. Bukan hanya program-program pembangunan dalam hal ini fisik, sarana prasarana, tapi juga program-program pembangunan dalam bentuk sosial, ekonomi, pendidikan, semua itu akan dikembalikan kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi ada program-program lain yang ada di instansi-instansi terkait, yaitu pendidikan, sosial dan lain-lain, itu dari uang pajak ini dia akan kembalikan lagi ke masyarakat. Begitu Bapak.
1: Oke, baik Pak Cesar. Terima kasih banyak ini Pak atas informasinya di pagi hari ini. Dan pastinya semoga informasi ini sampai ke masyarakat luas ya. Dan semoga masyarakat ini sadar akan membayar

0: kewajibannya nih Pak terhadap pajak kendaraan bermotornya dari masyarakat Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Cesar di pagi hari ini.
1: Oke, baik Bapak Badito. Terima iya. kasih juga bagi semua pendengar RRI Pro ND.
0: Oke, baik. Salam juga untuk teman-teman dari Bapenda di ND Pak ya. Dan juga teman-teman ya, semua Pak.
1: Baik, hari ini kami kebetulan ada pelayanan di Detusoko yang ada tim yang sosialisasi di Detusoko, Pasar Detusoko dan juga langsung pelayanan di sana. Oh, baik, okay. Terima kasih, saya akan sampaikan salam.
0: Oke, okay, baik Pak. Itu mohon maaf Pak, sedikit menambahkan untuk pelayanan di Detusoko itu untuk pelayanan samsat keliling yang dimaksudkan begitu Pak ya?
1: Ya, benar sekali.
0: Oke.
1: Okay. Selain ada di depan lapangan Perse, ada juga satu tim yang bergerak ke Detusoko dan langsung pelayanan di sana.
0: Oke, okay, itu setiap harinya ada Pak di Perse dan juga di Detusoko itu Pak? Atau itu hanya jadwal tertentu?
1: Kalau di lapangan Perse itu setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Jadi
0: ya?
1: Kami program karena bencana ini kemarin hari Senin kami membuka pelayanannya di Pasar Nangapenda.
0: Oke. Okay.
1: Lalu hari ini Rabu Pasar Detusoko dan hari Jumat Pasar Moni. Jadi tiga pasar itu kami langsung turun tim langsung turun untuk pelayanan di pasar itu.
0: Oke, okay. Izin Pak ini. Oke, okay, bisa menambahkan sedikit Pak. Ini tadi kan di hari Senin, di hari Rabu dan Jumat ya?
1: Ya.
0: Nah itu ataukah setiap minggunya pasti di jadwal yang sama Pak?
1: Untuk sementara dalam minggu ini tiga hari itu.
0: Tiga hari ini, mungkin minggu depan?
1: Kami melihat minggu depan kalau seandainya masih ada kemungkinan untuk melakukan itu, pasti kami akan lakukan.
0: Oke.
1: Okay. Karena terus terang dampak bencana ini terasa sekali untuk masyarakat. Masyarakat Flores, khususnya kita di Enda juga terasa. Jadi kita akan membuat bentuk-bentuk pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat.
0: Oke, baik Pak Cesar. Ini informasi yang sangat penting juga ini untuk masyarakat luas ya. Dan untuk mendengar mungkin ada yang belum tahu bisa langsung merapat ke lokasi yang sudah disebutkan oleh Pak Cesar. Oh ya Pak, ada satu tabar lagi boleh ya Pak ya? Ini terkait dengan samsat keliling yang tadi Bapak sebutkan itu. Kan di masyarakat ini dalam pajak kendaraan bermotor itu ada berbagai jenis ya untuk perpanjangan, yakni ada pajak tahunan dan pajak 5 tahunan itu biasa masyarakat sebut. Kalau di samsat keliling ya, apakah bisa melayani keduanya itu Pak?
1: Untuk yang pajak tahunan itu bisa langsung di situ, sedangkan untuk yang 5 tahunan pergantian STNK, petugas melayani pajaknya tapi proses pencetakan STNK-nya itu di loket samsat induk di kantor di Jalan Melati, karena penerbitan STNK itu tuh wilayahnya bagian lantas polisi.
0: Oke, okay, begitu.
1: Penerbitan STNK dan plat itu wilayah polisi. Tapi karena kita satu atap, jadi teman-teman melayani pajaknya, sedangkan STNK-nya dicetak di sini. Setelah itu kami akan berusaha untuk mengantar kembali ke masyarakat di lokasi titik pelayanan itu.
0: Oke, di titik pelayanan awal itu ya, pada saat membayar itu ya Pak ya?
1: Ya, benar sekali.
0: Oke, baik. Ini semi-semi jemput bola juga ini sebenarnya Pak ya? Begitu ya?
1: Ya, benar
0: sekali. Oke, ini menarik sekali dan pastinya sangat-sangat mudah ya untuk membayar pajak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya juga di wilayah ND ini Pak ya, di Kabupaten ND ini. Oke, dan ini informasi banyak sekali yang sudah disampaikan dari Pak Cesar. Terima kasih banyak atas tambahannya juga ini Pak Cesar. Selamat pagi dan
1: baik.
0: Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Cesar.
1: Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.
0: Oke, salam sehat untuk kita semua. Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kita telah berbincang-bincang ringan lah di pagi hari ini bersama Bapak Vincentius Sari atau biasa akrab disapa Pak Cesar ya. Beliau ini Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND. Dan mengenai respon pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana melalui kebijakan tax amnesty ini atau keringanan pajak. Dan juga dari perbincangan pagi ini kita mendapatkan gambaran ya mengenai siapa yang dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dan juga bagaimana mekanismenya hingga hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan juga masyarakat agar memperoleh informasi dan pelayanan yang tepat. Dan harapannya berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah ini dapat benar-benar membantu masyarakat melewati masa sulit dan mendukung proses pemulihan setelah bencana. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND. tetaplah terus masih bersama kami, karena setelah ini kami akan menghadirkan berbagai informasi kembali untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga Budi Antonio di dalam ruang dengar Anda. Dan kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut juga dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari ini tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran juga mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan juga memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Dan langkah tersebut juga diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Dan pengujian juga dilakukan di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP, Saraswanti Indo Genetek, dan juga Eurofins Engler Bio Semlab. Dan pemerintah juga menyebut laboratorium tersebut ini telah bersertifikat untuk melakukan pengujian produk. Amran menegaskan persoalan tersebut juga menjadi perhatian ya, karena beras ini merupakan pangan strategis bagi masyarakat. Dan pemerintah juga tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga kualitas dan keamanan produk yang akan dikonsumsi masyarakat luas. Dan pemerintah juga menyebut beras fortifikasi ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, kemudian ada balita serta kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Amran menyoroti perbedaan harga produk ya, yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Produk yang seharusnya dijual sekitar Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram. Dan pemerintah juga memperkirakan dugaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp89 triliun. Dan angka tersebut juga masih berupa estimasi dan menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum. Amran menegaskan pemerintah akan menindak pihak yang terbukti merugikan masyarakat melalui produk beras fortifikasi. Pemerintah juga memastikan penanganan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Untuk Anda semua, kami mengucapkan selamat pagi kembali untuk pendengar yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang menjalani aktivitas, selamat menjalankan aktivitas. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang bersantai di rumah ya, untuk yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang santai di rumah di pagi hari ini, sembari menikmati cemilan Anda atau kopi Anda di pagi hari ini, selamat menikmati waktu pagi Anda. Dan semoga Anda semua selalu semangat dan selalu sehat di hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar. Jangan lupa untuk ikuti juga di sosial media kami. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI ND yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dengan esensi buku, buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Buku ini menggambarkan pandangan dan penelitian mendalam tentang kecerdasan emosional dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jelas dan mengilustrasikan konsep-konsep ini, Goleman memandu pembaca melalui perjalanan ke dalam kompleksitas emosi manusia dan bagaimana pemahaman dan pengelolaan emosi dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Ada beberapa esensi dari buku ini, di antaranya adalah pengantar konsep kecerdasan emosional. Buku ini dimulai dengan memberikan pengantar mendalam tentang konsep kecerdasan emosional. Goleman menggambarkan bagaimana kecerdasan emosional melengkapi kecerdasan intelektual, dan bahkan bisa lebih signifikan dalam meraih sukses dan kesejahteraan. Buku ini mengidentifikasi beberapa komponen utama kecerdasan emosional, di antaranya adalah kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri, kemudian pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola emosi dan merespon situasi dengan bijaksana. Selanjutnya, motivasi, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri secara positif menuju tujuan. Empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan melihat dari perspektif mereka. Dan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang baik. Goleman membahas dengan mendalam bagaimana kecerdasan emosi dapat menjadi prediktor kesuksesan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk karir, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan menggali kasus-kasus dan penelitian, ia mengilustrasikan bagaimana kecerdasan emosional dapat membantu individu menavigasi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Sebuah fokus khusus ditempatkan pada kesadaran diri sebagai fondasi kecerdasan emosional. Goleman mendemonstrasikan bahwa pemahaman diri sendiri menjadi kunci untuk mengelola emosi dengan efektif dan mengarahkan menuju tujuan yang positif. Buku ini juga membahas secara rinci bagaimana mengelola emosi dalam situasi sulit, menggambarkan strategi untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Goleman membagikan pengetahuan tentang bagaimana menanggapi emosi negatif dan menjaga keseimbangan sosial. Empati diangkat sebagai elemen kunci dalam membangun keterampilan sosial yang kuat. Goleman menjelaskan bahwa memahami emosi orang lain membuka pintu untuk berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga menyoroti dampak kecerdasan emosional pada kesejahteraan secara menyeluruh. Goleman juga memberikan wawasan tentang bagaimana kecerdasan emosional bukan hanya sekedar bakat, tapi juga dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Ini memberikan harapan dan motivasi bagi pembaca untuk terus meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Emotional Intelligence karya Daniel Goleman adalah karya monumental yang membawa konsep kecerdasan emosional dari pembicaraan akademis ke dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang